0: Setiap anak punya mimpi. Mereka ingin belajar, tumbuh, dan menjadi bagian dari masa depan yang cerah. Tapi banyak dari mereka yang berangkat ke sekolah dengan perut kosong, tanpa sarapan, tanpa energi, dan tanpa semangat. Pemerintah hadir untuk mengubah cerita ini melalui program makan bergizi gratis, memastikan setiap anak mendapatkan sarapan yang sehat, bergizi, dan cukup untuk mendukung hari mereka. Satu piring penuh kasih ini bukan hanya sekedar makanan. Ini adalah bekal untuk otak yang cerdas, tubuh yang kuat, dan masa depan yang lebih baik. Makan bergizi, hak semua anak. Bersama, kita bisa menciptakan generasi yang sehat dan cerdas.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Selamat pagi untuk Anda ke Undangan Perempat Budaya RI Bandung dimanapun Anda berada. Selamat beraktivitas bagi Anda yang hari Senin ini kembali tentunya menunaikan tugas Anda. Selepas Anda menikmati hari libur Anda di Sabtu dan Minggu, berikutnya tentunya hari Senin, ayo dengan penuh semangat Anda harus kembali menunaikan tugas Anda ya. Baik, kaum Undangan tentunya di Sampurasun Pasundan kesempatan pagi hari ini, seperti biasa kami akan menyampaikan satu informasi tentang atau berkaitan dengan perakiraan cuaca untuk kota Bandung dan sekitarnya. Bandung dan wilayah sekitarnya diperkirakan akan didominasi cuaca berawan pada Senin 27 Juli 2026 dan kondisi ini membuat langit cenderung tertutup awan di sejumlah wilayah. Meski aktivitas warga-warga Bandung secara umum masih dapat berlangsung dengan nyaman. Dan perkiraan ini sejalan dengan informasi cuaca yang dirilis BMKG. Suhu udara diperkirakan berada pada kisaran 13 hingga 26 derajat Celcius dan udara pada pagi hingga dini hari berpotensi terasa cukup sejuk, terutama di kawasan dataran tinggi Bandung dan sekitarnya. Memasuki siang hari, suhu akan meningkat sehingga kondisi terasa akan lebih hangat, namun tetap relatif nyaman untuk beraktivitas. Sementara itu, tingkat kelembaban udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 83%. Kelembapan yang lebih rendah dapat membuat udara terasa lebih kering ya pada waktu-waktu tertentu. Sedangkan saat kelembapan meningkat, suasana akan terasa lebih lembab, terutama pada pagi dan malam hari. Untuk itu, wargi-wargi Bandung yang akan beraktivitas di luar ruangan tetap ya untuk dapat menyesuaikan busana atau pakaian dengan perubahan suhu sepanjang hari. Pada pagi hari mungkin dapat mengenakan jaket atau pakaian hangat ya, dapat membantu menjaga kenyamanan. Sedangkan pada siang hari pakaian yang lebih ringan akan terasa lebih sesuai tentunya. Dan sebelum memulai perjalanan atau aktivitas Anda, wargi-wargi juga untuk dapat tetap memantau tentunya ya pembaruan informasi cuaca dari BMKG guna memperoleh perkiraan terkini apabila terjadi perubahan kondisi atmosfer.

Ya, kaum dangu perempat budaya RRI Bandung dimanapun Anda berada, tentunya saat ini telah menunjukkan pukul 7:35 yang mana kami saatnya untuk menghadirkan satu informasi yang kami bingkai dengan mini picture. Yang kali ini akan menyampaikan satu informasi tentang angklung tradisi inovasi harmoni. Bagaimana angklung inovasi ini? Kita simak bersama berikut ini.

Dari sebuah rumpun bambu yang tumbuh subur di tanah Sunda, terciptalah alat musik tradisional yang kini mendunia, yaitu angklung. Seorang pengrajin dan pembuat angklung yang ada di Kota Bandung, Bapak Rahmat telah menggeluti teknik membuat angklung.

0: Angklung merupakan alat musik tradisional dari Jawa Barat, terbuat dari bambu dan cara memainkannya yaitu digoyangkan. Angklung pertama kali diciptakan oleh Bapak Daeng Sutigna.
1: Saya buat angklung baru 47 tahun. Angklung itu dibuat pada abad ke-16. Tapi angklung yang modern itu dibuat pada tahun 1939 oleh Pak Daeng Sutigna di daerah Kuningan.
0: Musik ini tidak lepas dari bahan dasarnya, yaitu bambu. Di Priangan, banyak sekali jenis bambu yang bisa digunakan untuk membuat alat musik yang tentunya disesuaikan dengan karakter dari bambu itu sendiri. Dari bambu yang dibuatnya, terciptalah alat musik yang menghasilkan suara indah, lembut terdengar, dan sangat menyejukkan. Pendengar, bambu apa saja yang digunakan untuk membuat angklung?
1: Ada 3 jenis bambu yang dibuat itu. Pertama ada bambu hitam untuk nada atau suara. Kedua ada bambu apus untuk bagian kerangka bawah. Ketiga ada bambu gombong untuk tiang-tiang kerangka. Yang dipakai itu bambu yang usianya 4-6 tahun. Ditebang di musim kemarau dan dikeringkan lagi selama 1 tahun baru dibuat angklung. Angklung itu melatih kebersamaan. Kalau kita main orkestra dengan angklung itu kurang lebih 30 angklung. Tiap orang memainkan angklung 2 atau 3 angklung itu bisa melatih kebersamaan.

0: Seiring perkembangan zaman, angklung tidak lagi terbatas pada iringan lagu tradisional. Dengan pengembangan nada dan bentuknya, instrumen bambu ini mampu beradaptasi memainkan berbagai jenis musik. Dari irama sederhana hingga komposisi yang lebih kompleks, angklung dapat disusun sedemikian rupa sehingga bisa membawakan melodi, mengisi bagian bass, maupun mengiringi dengan harmoni, akord. Kemajuan ini membuat angklung dapat hadir di panggung manapun, dari pentas seni sekolah hingga festival musik internasional. Tidak ada batasan, semua lagu dari berbagai belahan dunia bisa dihidupkan melalui getaran bambu ini.
1: Pertama, ada angklung pentatonik atau dominant nada. Kedua, angklung diatonik atau do re mi fa sol la si do. Dalam angklung do re mi fa sol la ada juga beberapa jenis angklung. Pertama, ada angklung melodi. Kedua, ada angklung bass parte atau melodi besar. Ketiga, ada angklung akord atau ritmenya.
2: Sesuai dengan perkembangan, sekarang semua lagu bisa diiringi atau dimainkan dengan angklung. Lagu-lagu daerah, lagu nasional, dan lagu-lagu dari luar negeri. Semua lagu bisa dimainkan dengan
0: angklung. Melatih angklung tidak hanya mengasah keterampilan musik. Di balik indahnya suara angklung, ada proses latihan yang penuh kesabaran. Pelatih memiliki teknik khusus agar pemain, terutama anak-anak, bisa memahami nada dan bermain kompak. Salah satunya adalah metode dengan kode tangan yang unik.
3: Di Angklung Ujo punya banyak metode ya. Di antaranya ada metode hand sign, kode tangan gitu ya. Kode tangan ini biasanya kami latihkan untuk siswa-siswa yang basic, misalnya di jenjang sekolah dasar gitu ya, kurang lebih usia kelas 1 SD sampai kelas 3 SD itu kita pakai hand sign. Ada juga metode kalau kita sebut BO gitu. Kalau BO itu dilisankan gitu. Misalnya kita kan ada suka ngelatih angklung buncis nih di sama angklung hijau. Kita menyanyikan dulu nada yang akan dilatihkan, lalu anak-anak mengikuti nada yang saya sebutkan gitu. Misalnya tila da mi tila titi, mereka mengikuti gitu ya. Nah, ada juga jenjang yang lebih atasnya lagi, kita suka pakai metode notasi angka, Kang, gitu. Notasi angka itu terdiri dari nada-nada juga gitu sebetulnya. Ada melodi do re mi sol la si do gitu ya. Nah, untuk yang metode notasi atau partitur angka ini angklungnya sudah diatonis gitu. Nah, itu biasanya di jenjang angklung diatonis atau angklung padaeng gitu. Jadi itu lebih sudah diatonis lah ya, udah ada orkestrasinya. Jadi nadanya juga tidak cuma satu nada, suara satu aja misalnya, tapi ada suara 1, 2, 3, 4 gitu. Ada harmonisasinya gitu. Gitu sih metode angka. Jadi ada 3, ada lisan, ada hand sign, terus metode partitur.
0: Angklung telah berkembang jauh melampaui bentuk tradisionalnya. Kini mulai dari anak-anak, ibu-ibu, hingga penyandang disabilitas bisa memainkannya. Bahkan inovasi terbaru telah melahirkan bentuk-bentuk angklung modern yang menakjubkan. Apa harapan ke depan bagi kelestarian alat musik ini?
3: Sekarang

sudah banyak ya perkembangannya kan, alhamdulillah gitu ya. Itu memang harapan terbesar. Anak SD sudah bermain, anak TK sudah main angklung, sampai ibu-ibu, sampai orang yang berkebutuhan khusus pun main gitu kan. Itu kan sebetulnya sebuah pelestarian juga ya Kang ya. Harapannya tidak hanya sampai hari ini itu, mungkin kedepannya akan ada perkembangan lagi, baik dari sisi pengkaryaan musiknya, lagu-lagunya, maupun dari instrumennya, dari angklung yang tradisional. Sekarang kita punya angklung grand angklung toel. Nah, semoga masyarakat juga bisa mengembangkan kembali angklung nih. Apakah ada angklung yang bisa jalan sendiri? Kita kan nggak tahu gitu kan. Kayak Tesla mungkin ya, bikin angklung gitu ya. Nah, harapannya seperti itu sih mungkin Kang ya.

0: Nyus cak kudu natong, urang teh kudu nulung kanu butuh, nalang kanu susah.
1: Nya, Im, bener gitu.
0: Tah, ku kitu na, cik atuh kuring nginjem 10 ribu mah, keur meuli pulsa.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
3: Perempat Suara Budaya Bandung AM 540 kHz kaum dangu di mana we ayana mudah-mudahan denget ieu kaum dangu dari ramang sarehat sapapaosna haturan lejeng enjing kanggo ka aki-aki leutik Cimarekeng Cidaun sarta mohon lejeng enjing cenia aki mah teu aya dinten anu dikedahkeun leres aki kumaha dinya tiris ayana nuju cuaca teh karasa nuju tariris pisan kinya mudah-mudahan ku cuaca tiris itu biasanya kan badai lebet ke halodo atau napi usum halodo ya. Sana cuaca tiris, mudah-mudahan tenggirangan segala aktivitas kaum dangu ya. Tapi abdi mah upami piwarang milih gitunya di antara panas sareng tiris, abdi mah wios milih tiris. Upami tiris mah tiasa nganggu acuk haneut gitu. Tanya seueur ngakalanana. Tapi upami panas hareudang, aduh kedah ngakod AC nya. Piraku atuh da teu nganggu acuk. Upami nuju panas maksudnya kedah nganggu acuk haneut tapi raku teuing gitunya urang teh. Matakan upami milih cenah-cenah mending panas atau napi mending cuaca tiris abdi mah milih cuaca anu tiris duka kaum dangu ya abdi anu sedang-sedang saja upami tiris mah jujurnya upami ibak kan sok aya nu kucai haneut abdi mah justru upami nuju tiris kita sok resep nganggo cai tiis gitu kan beku tiris nate tapi engkena janten haneut mage kagerak-gerak beraktivitas ya sakali di kaum dangu sano cuaca badai halodo atau musim halodo anu dampak nate nyatana karena cuaca tirisnya di Bandung di hanap wae dataran rendah tos tiris kieu ya dataran rendah di Bandung sareng sabudeureunana komo deui panginten di daerah pagunungan sapertos di Pangalengan Ciwidey di Lembang sigana teh tirisna teh meuli nyelecepnya mung hiji panginten nuju usum tiris kieu mah biasana teh sok hoyongna teh ngagojot nya bade gugah subuh teh meuli marales teh geuningannya seueur pertimbanganana nganggo alarm eta teh bade gugah teh da anggar wae asa kadap deui kira sakadap nu akhir mah gurung gusu tetep pekepuk dar dor bade angkat damel bade angkat sakola teh mun sagala didupak teh geuningan danya kitu pangintennya diengke-engke teh ya padahal mah raos ibak ku cihaneut bade ku citiis mangga gitu ya entong dugikeun ka pedah usum halodo tiris janten ngirangan segala aktivitas ngirangan kabiasaan-kabiasaan nu biasa kurang dilakukan tepat waktu hek janten kita alasan kenapa kesiangan susah bangun margi tiris aduh eta mah sanes alasan ya sareng jadi tiris kieu biasana teh hoyong nate ngaleutna teh nu hararaneut we cikopi raosnya enjing-enjing kieu mah nya cikopi cai enteh haneut sareng gorengan atawa sareng ule nu haneut keneh ngebul keneh geuning atawa napi bubur ya bubur kacang hejo ah mantep nganggo santen tanya tah kaum dangu ku sapengkeren eta panginten kedah ati-ati oge urang dina dinten-dinten ieu kamari konsumpor dinten ya Bandung kasebatna nuju teu aman sarta mun manggih seueur begal sareng sajabina tapi banget ayeuna insyaallah berangsur baik ya karena sudah turun tangan Bapak KDM gubernur urang oge panginten kanggo ka para patugas pengamanan utamina bapak-bapak polisi ya ti Polda, ti aparat setempat ya, daerah sareng sajabina parantos naon namina teh ngungkulan ya, ngungkulan sagala rupi permasalahan anu tumiba di Kota Bandung. Mudah-mudahan mah atunya ku saayana kajantenan dina sababaraha dinten kapengker Bandung kembali kondusif singnya ah ka Bandung, singnya ah ka tempat nyimrek urang di dieu gitu nya. Margi upami kaayaan sapertos kitu itu teh akan berdampak tidak baik ke pariwisata ya, gitu. Kita ari sarieun upami bade ka mana ka Bandung oh tidak aman gitu. Kalau urang teh hoyong maju ya daerah teh hoyong berkembang, hoyong maju dina sagala rupina. Baik kaum dangu masih kene aya tangtosan sababaraha lagu sata acan di dugikeun informasi anu sanesna, anu sanesna aya lagu riwe dihaturanan ieu lagu panginten kanggo Abah atanapi aki kritik Cimaragang Cidaun haturan lejeng enjing. Semangat ki.

Sampurasun Pak Sundan, tamu 8:14. Mohon atuh nuhun kanggo ka Abah Sutariat, saurna teh mohon cece tiris. Aki mah saurna teh mohon upami nuju tiris kieu mah sok ngaduruk suluh, ngadeangkeun tonggong. Alah kade ka duruk tonggong naki. Tapi enak larasnya si duru isuk disebutna teh. Si duru isuk dina payuneun hawu, biasa nama aki gaduh hawu atanapi aya hawu keneh di daerah Cimaraga mah aya tangtos nanya dom ni kabita jantan hoyong siduru. Kau mendangupkan orang simpen hela siduru na aki Sutariat ia perkawis informasi numana ngeunaan terminal Cicaheum Bandung anu sakedah nama pangintan teparantos kedah dikosongkan kan margi eta mohon parantos aya katangtosan ti sabarasasi kapengker nanging kanyataan mah saurna teh kaum dangu be sareng aktivitas para pedagang masih kene janten hiji hal pemandangan sadidinten nu mana di terminal Cicaheum anu nya sakedik-sakedik menuju akhir ya akhir masanya dalam rencana pembangunan depo BRT Bandung Raya masih aya atau masih ada denyut kehidupan yang memang kenyataan teu acan leres-leres parem gitu nya. Waktu dinten kamari dinten Ahad mohon katawis atanapi aya sababaraha aktivitas di terminal Cicaheum masih sakuma biasana. Padahal kan sakuma nuka uninga ti ngawitan kaping 26 Juni 2020 genep layanan di terminal anu lokasina nyatana di Jalan Ahmad Yani Kota Bandung itu parantos dialihkeun sadayana ka terminal leres, terminal lebih panjang tos pada uninga ya. Nanging dina dinten kamari terminal masih wae aya naon namina teh no kasumpingan para panumpang rupina mah panginten sabagian daripada panumpang tak acan terang ya. Aya nu memang bade angkat-angkatan ka sajumlah tapi ka sababarat tempat mulai di Jawa Barat anu paranto siap gitu nya nempuh perjalanan langkung tapi nu menuju atau paling dugi ke kota-kota di nu aya di Pulau Jawa tinggal witan Jogja Samarang dugi kan ke Surabaya tah bus-bus anu sakedah nama panginten antunkeun atanapi pindah ti terminal Cicaheum tapi masih aya oge nyanak panumpang di Cicaheum gitu nya kedah nama kan tos di leuwih panjang nanging di sagedigeun eta para pedagang oge masih tetap bertahan masih aya sabab pedagang anu memang icalan dugi ka danget ieu ngajagi lapak-lapak anu salami ya biasa ka etang panginten tos heubeul bertahun-tahun ya jantan sumber penghidupan kanggo para pedagang no aya sabudeureun terminal Cicaheum. Nanging di tengah rencana perubahan wajah terminal Cicaheum janten depo BRT Bandung Raya, kahirupan di tempat eta tetapi di Cicaheum rupina mah taacan betul-betul berakhirnya taacan tuntas. Margi masih kene aya katawis aktivitas oge masih berjalan ya. Aya sababaraha pedagang anu masih tetap bertahan icalan, aya oge kapastian ya anu masih ya panginten masih diantos kaputusanna. Tapi ku sarupi hal eta pemandangan atanapi kajantanan anu aya di Cicaheum dina deungeut ieu sababaraha panginten hiji kirang na teu kirang informasi pangintennya teu acan terang teu acan uninga utamina pangintan kanggo kawargi-wargi khususna nu aya di Jawa Barat anu bade angkat-angkatan nu biasa pangintan nganggo angkutan umum beusna angkatna ti terminal Cicaheum aya sababaraha ternyata anu teu acan terang bahwa terminal Cicaheum aktivitas ya aktivitas masyarakat aktivitas para pengguna bis ya ena teh ngalih ka leuwih panjang. Nanging disagiring eta panginten kajabi ti teu apalna informasi oge aya sababaraha panginten wargi-wargi dayang mencari rezeki, mengais rezeki, mencari nafkah ya ngalangkungan icalan anu memang aya sabar lapak nu tetep bertahan. Nah, kaum dangu panginten kajantaran sapertos ieu rupina mah peryogi informasi nu langkung langkung diinfokeun deui panginten nya supados non rupi nu jantan perobihan di terminal Cicaheum tiasa kauninga ku sadayana. Kaum dangu sampurasun masih kene nyarengan kaum dangu sakuma biasana ke tabu 8 langkung 30 menit sim kuring puning suara gumajak ka kaum dangu mangga urang titenan kita sama-sama untuk menyimak sampurasun pasundan obrolan atau wangkongan. Nanti wangkongan atau obrolannya menarik sekali ini berkaitan dengan keadaan cuaca
yang memang saat ini sudah mulai ada perubahan ya, terutama di kota Bandung, cuaca yang saat ini sudah mulai memasuki musim kemarau. Dan saat musim kemarau tiba, biasanya itu cuaca berubah menjadi agak sedikit dingin, malah dingin banget ya. Nah, bagaimana cara atau napi kumaha cara ngungkulan situasi sareng kondisi cuaca sapertos ayeuna? Nah, maka dari itu kami mengajak nanti jawabannya kita simak dalam obrolan atau wangkungan UMKM. Kembali kami informasikan hadir tepat pada pukul 8:30. Namun berikutnya kembali tangtos nasim kuring sejangan duikin sababara lagu nu tiasa ku kaum dangu sasarangan urang kupingkeun.

Ya, kamu dengar perempat budaya RRI di Bandung dimanapun Anda berada saat ini memasuki pukul 8:32. Tentunya kami akan mengajak Anda untuk dapat bergabung bersama kami menyimak obrolan atau wangkongan kali ini. Yang mana tentunya wangkongan atau obrolan kali ini akan mengetengahkan satu bahasan atau topik tentang budaya masyarakat dalam menghadapi cuaca. Bagaimana obrolan kami bersama Ibu Neneng Sugianti STMP? Simak terus melalui Pro 4 AM 540 kHz ataupun melalui RRI Digital dan juga audio streaming. Kami masih menunggu terhubungnya bersama

Langsung saja untuk dapat menghubungi Ibu Neneng yang kali ini tentunya masih kita mencoba untuk dapat terhubung. Kita coba kembali. Halo. Oh, sepertinya belum terhubung Kaum Dangu. Kita masih mencoba untuk menghubungi Ibu Neneng Sugianti. Kita akan berbicara tentang budaya masyarakat dalam menghadapi cuaca. Yang mana kali ini seperti tadi sebelumnya disampaikan bahwa Kota Bandung dan sekitarnya memasuki musim kemarau ya, dan apabila musim kemarau tiba biasanya cuaca berubah ke apa, dalam keadaan cuaca dingin, tiris, orang Sunda mah ya. Nah, kenapa bisa terjadi hal tersebut dan apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi cuaca seperti saat ini? Dan kita masih tentunya terus mencoba menghubungi Ibu Neneng Sugianti dari BMKG, yang mana kita akan bertanya langsung kepada Ibu Neneng Sugianti. Dan apabila Anda akan bergabung atau bertanya kepada narasumber, tentunya dengan senang hati kami menunggu atau menanti kebersamaannya. Silakan layangkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp ataupun langsung melalui layanan telepon kami di studio di nomor WhatsApp 0811-200-1540. Silakan Kaum Dangu, tentunya kami mengajak Anda untuk dapat bergabung. Dan tentunya kita masih menunggu kesiapan atau terhubungnya bersama Ibu Neneng. Sepertinya sudah terhubung, kita langsung saja untuk bertanya saja kepada Ibu Neneng kali ini, yang mana beberapa saat lagi akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Baik, kaum dangu perempat budaya RRI Bandung, akhir-akhir ini tentunya udara di sejumlah daerah terasa lebih dingin ya, terutama pada malam hingga pagi hari. Dan fenomena ini tentu menarik sekali untuk dibahas. Bukan hanya dari sisi ilmiah, tetapi juga kaitannya dengan kebiasaan kita sebagai masyarakat saat menghadapi musim kemarau. Dan untuk mengulasnya lebih dalam, telah hadir bersama kita narasumber dari BMKG, ada Ibu Neneng Sugianti STMP, merupakan podcaster yang akan memberikan penjelasan ya dan informasi yang akurat. Selamat pagi, assalamualaikum Ibu Neneng.
1: Waalaikumsalam Tete, selamat pagi.
0: Pagi, aduh maafkan, hapunten ada sedikit trouble Bu Neneng, jadi menunggu ya.
1: Iya, nggak apa-apa Tete.
0: Baik, Masya Allah, kabar baik tentunya ya Bu Neneng sehingga dapat hadir pagi hari ini. Sebelumnya terima kasih dan mohon maaf mengganggu aktivitasnya Bu Neneng. Tapi aman ya Bu Neneng ya, tidak mengganggu aktivitas pagi hari ini ya.
1: Alhamdulillah, saya aman insya Allah.
0: Oke, okay, baik. Bu Neneng, ini masyarakat sering menganggap musim kemarau ini identik dengan cuaca panas ya. Namun kenyataannya justru di beberapa daerah udara terasa lebih dingin, terutama pada malam hingga pagi hari. Sebenarnya apa nih yang menyebabkan fenomena ini terjadi menurut kajian BMKG? Mungkin bisa dijelaskan Bu Neneng.
1: Baik, terima kasih Teh atas waktunya. Baik. Ya betul sekali ya Teh, tadi yang Teh sampaikan memang sebenarnya kalau musim kemarau itu normal ya Teh. Mm-hmm. Dari malam hingga pagi hari terasa dingin. Hal ini kenapa sih bisa seperti itu ya ketika musim kemarau? Mm-hmm. Seperti itu ya Teh, kalau siang hari itu kan tutupan awannya berkurang atau malah cenderung clear ya, langit biru sekali. Mm-hmm. Ya malam seperti itu, dan itu yang menyebabkan udara panas ya. Jadi ketika siang hari radiasi panas yang diterima oleh permukaan bumi itu diserap atau diterima secara maksimal ya Teh ya. Mm-hmm. Dan malam hari begitu juga, malam hari tutupan awannya itu kan sedikit atau cenderung clear ya Teh. Mm-hmm. Jadi permukaan bumi ketika malam hari memancarkan kembali radiasi panas yang diterima ketika siang hari itu dilepaskannya secara maksimal Teh. Tidak ada hambatan. Kalau ada awan itu kan ada hambatannya, ada yang menahan gitu. Sehingga menyebabkan penurunan suhu bumi yang cukup signifikan. Kemudian selain itu, kalau malam hari kan anginnya cenderung kecil atau kalem ya Teh, tenang gitu ya. Hal ini juga menjadi penghambat percampuran udara sehingga udara yang dingin terperangkap di permukaan bumi. Seperti itu Teh.
0: Baik, tapi kondisi seperti itu hal yang normal terjadi di musim kemarau ini atau ada faktor cuaca tertentu yang membuat suhu tahun ini atau bulan ini terasa lebih rendah gitu Bu Neneng? Normal ya, normal ya.
1: Seperti yang disampaikan tadi, kalau musim kemarau memang karakteristiknya seperti itu.
0: Baik.
1: Dan untuk tahun ini lebih spesifik ya, mungkin lebih yang tadi Teteh sampaikan juga ada benarnya juga ya. Apa sih gitu yang jadi lebih dingin? Sebenarnya kalau dinginnya sama aja sih normal, cuman memang untuk tahun ini kan ada prediksi atau memang sudah dirasakan ya, disertai oleh El Nino, di mana El Nino itu menyebabkan berkurangnya terhadap jumlah curah hujan di wilayah kita seperti itu Tete.
0: Berarti ini sebetulnya di setiap tahun pas musim kemarau atau di cuaca dingin seperti ini tidak menentu ya Bu Neneng, bisa dikatakan seperti itu ya, pasti berubah-ubah ya Bu Neneng ya.
1: Kalau dinginnya pasti dingin Teh, karena karakteristik musim kemarau itu dingin seperti tadi disampaikan, tidak ada apa-apa tanah. Kalau boleh saya analogikan,
0: suhunya berubah ya.

0: Baik, baik. Alhamdulillah kita mah bersyukur ya, dalam artian dinginnya tidak seperti di luar negeri, musim dingin, musim salju, musim kemarau, tekago kemarau gitu ya, Bu Neneng. Kita mah dinginnya masih alhamdulillah, jadi dinginnya masih dianggap standar, cuman di Bandung ini di bawah dataran rendah dinginnya lumayan, apalagi di dataran tinggi seperti Pangalengan, Ciwide ini dinginnya pasti lumayan ya, Bu Neneng ya. Baik,
1: iya.
0: Baik, Bu Neneng, banyak orang tua dahulu nih mengajarkan berbagai kebiasaan ya ketika udara sedang dingin gitu, misalnya menghindari keluar malam atau mengonsumsi makanan hangat gitu ya. Nah, dari sisi meteorologi dan kesehatan lingkungan, mungkin apakah kebiasaan tersebut ini memiliki dasar yang relevan tidak, Bu Neneng? Menurut Bu Neneng nih?
1: Iya. Sangat relevan ya, tanya. Karena ketika musim ini atau udara terasa dingin, memang kita secara kesehatan juga diharuskan minum air yang hangat ya, baik itu teh hangat atau kopi, atau lebih bagus lagi air putih yang hangat seperti itu, teh. Jadi orang tua dulu berkaca atau berdasarkan pengalaman seperti itu.
0: Jadi ini untuk lebih ke biar aktivitas kita sehari-hari ya tidak terganggu juga, apalagi kalau misalnya mempunyai riwayat yang tidak kuat dingin, kan sok aya nu kali gata geuningan upami dingin. Jadi hal-hal tersebut jadi hal-hal tersebut relevan ya menurut Bu Neneng ya, Bu Neneng.
1: Baik. Iya betul Teteh, yang terutama tadi yang Teteh sampaikan ya, yang punya alergi dingin Teh, yang
0: betul.
1: Punya asma dan lain-lain,
0: nah,
1: seperti itu
0: harus dia.
1: Lebih aware terhadap kesehatan ya Teh ya, dan itu tadi yang disarankan Teh, banyak minum air putih hangat seperti itu.
0: Baik, selain menjadi bagian dari kehidupan masyarakat nih, cuaca dingin ini saat kemarau juga ini biasanya berdampak pada sektor pertanian, peternakan, hingga aktivitas ekonomi. Dampak apa nih yang paling sering diamati oleh BMKG selama fenomena ini berlangsung, Bu Neneng?
1: Ya, kalau kami sih terutama berdampak pada tanaman ya, Teh, ya. Karena banyak tanaman, terutama yang di dataran tinggi yang Teteh sampaikan tadi, rentan terhadap suhu ya Teh, kalau terlalu dingin bisa membuat tanaman itu lagi bahkan mati seperti itu. Jadi mungkin kepada masyarakat atau petani, kalau musim kemarau ini karena suhunya pasti lebih dingin dari ketika musim hujan, jadi menanam tanaman atau sayur yang lebih adaptif terhadap suhu dingin atau cuaca dingin seperti itu Teh. Dan juga ini kekeringan kan pada musim kemarau, apalagi di daerah-daerah yang rawan kekeringan atau berkurangnya air sumur seperti itu, jadi harus mulai menghemat air bersih ya seperti itu Teteh, supaya tidak kekurangan.
0: Baik, baik. Ini biasanya berlangsungnya berapa lama nih Bu Neneng musim kemarau atau dingin ini, Bu Neneng?
1: Baik, kalau untuk Bandung Raya sih musim kemarau normalnya sampai dengan akhir September atau awal Oktober seperti itu Teh. Jadi
0: lumayan lama juga.
1: Lumayan Teh, kita baru mulai Teh.
0: Iya. Wah, wow. Berarti kalau begitu ini informasi yang sangat bermanfaat nih kaum dangu, bahwa cuaca seperti ini diperkirakan berakhir sampai akhir September ya Bu Neneng ya.
1: Betul Teh.
0: Baik, apa yang mesti kita persiapkan kalau gitu Bu Neneng dalam menghadapi cuaca seperti ini?
1: Iya, yang pertama sih tadi jaga kesehatan ya Teh ya. Kemudian gunakan pakaian yang sesuai. Misal kalau terasa dingin, gunakan pakaian yang hangat. Dan kurangi beraktivitas di malam hari kalau tidak perlu ya. Kalau memang diperlukan tadi disampaikan menggunakan air pakaian yang hangat. Kemudian vitamin juga cukupi ya seperti itu Teh.
0: Baik.
1: Dan tadi disampaikan juga hemat air bersih Teteh seperti itu.
0: Itu lebih baik menampung dari sekarang ya, karena takutnya nanti memang kita susah untuk mendapatkan air bersih ya Bu Neneng ya.
1: Seperti itu ya Teteh, betul.
0: Karena ini sudah diinformasikan nih kaum dangu, jadi saat ini apalagi bagi para petani, kalau untuk petani biasanya mempunyai prediksi ya Bu Neneng ya. Selain menyimak dari informasi BMKG, juga kalau para petani itu biasanya punya prediksi sendiri. Seperti gini Bu Neneng, bagaimana menurut pandangan Bu Neneng nih? Ketika bulan berberan, kata Teteh, ret-retan, gitu, musim hujan dan musim kemarau, itu Bu Neneng pernah mendengar seperti itu nggak Bu Neneng?
1: Iya betul Teteh, orang tua dulu seperti itu ya. Sudah
0: orang tua kita ya, orang tua kita ya dulu.
1: Bulan pasti hujan dan memang iya Teh, seperti itu kan ya Teh. Jadi kalau kami di BMKG,

0: normalnya di musim itu ada singkatannya teh, boleh disampaikan ya teh ya?
1: Apalah, boleh dong.
0: Jadi tapi punten kalau yang namanya sama ya, nama Omar sama Asep, kan? Asep. Jadi Omar itu Oktober Maret ketika musim hujan dan Asep itu April September ketika musim kemarau ya. Okay. Jadi ingat Omar dan Asep, punten ya kalau yang namanya sama.
1: Lucu ya. Oke, jadi ini kalau di istilah di orang Sunda ada istilah kirata, dikira-kira tapi nyata. Nah itu, jadi kepanjangan Omar dan Asep ini menurut BMKG seperti itu. Jadi kita lebih memudah untuk mengingatnya ya, Bu Neneng.
0: Iya betul teh.
1: Baik. Ini di tengah perubahan iklim global nih Bu Neneng, banyak juga nih masyarakat atau warga-warga Bandung ya merasa cuaca kini semakin sulit diprediksi. Kadang kan musim hujan tapi tidak hujan, musim kemarau tapi yang kemarau ini nggak meleset ya Bu Neneng ya.
0: Iya. Bisa boleh saya jawab teh?
1: Oh boleh
0: iya,
1: dong.
0: Iya sebenarnya memang. Ya perubahan iklim itu memang sudah nyata-nyata ya. Jadi untuk meredamnya mulai dari diri kita sendiri teh ya. Ayo kita mulai menanam pohon, minimal satu rumah satu seperti itu teh. Nah, kemudian sebenarnya ini perlu diingatkan kembali ya, kami selalu mengingatkan kepada masyarakat. Musim itu kalau BMKG mendefinisikannya berdasarkan jumlah curah hujan teh. Jadi ketika musim kemarau itu bukan berarti tidak ada hujan sama sekali.
1: Okay.
0: Ada hujan, cuma jumlah curah hujannya kurang dari 150 mm dalam satu bulan seperti itu teh. Seperti bulan Juli ini yang tercatat dari tanggal 1 sampai hari ini di Bandung ini 7 mm. Ya, itu berarti masih ada hujan. Kemudian ketika musim penghujan jumlah curah hujannya lebih dari 150 mm. Dan ketika musim hujan juga bukan berarti tiap hari harus ada hujan teh. Pasti ada jeda seperti itu.
1: Baik, Bu Neneng ini ada yang masuk menyampaikan SMS. Kita baca saja Bu Neneng ya. Baik, ada Bapak Agus di Lodaya. Tidak sedikit katanya masyarakat masih mempercayai tanda-tanda alam sebagai penanda perubahan musim. Ini bagaimana BMKG memandang kearifan lokal itu? Dan apakah ada nilai yang bisa dipadukan dengan informasi meteorologi modern? Begitu. Ini yang tadi kita sampaikan ya, Bu Neneng ya.
0: Iya betul, Tete. Ya. Iya.
1: Boleh silakan ditanggapi.
0: Iya, orang tua dulu kita itu memang kan sudah arif dan bijaksana ya, tadi seperti yang sampaikan tadi, walaupun berperan seperti itu. Dan memang dari BMKG juga berdasarkan data nyata seperti itu ya, tadi yang saya sampaikan singkatan nama orang itu kayak begitu sih teh. Jadi kearifan lokal juga memang bagus ya, terutama yang jauh jangkauan dari informasi dari BMKG terutama seperti itu.
1: Baik. Terus ini ada anggapan bahwa ketika udara terasa sangat dingin, ini berarti musim kemarau akan berlangsung lebih lama, katanya seperti itu. Nah, benarkah ada kaitan antara suhu dingin dengan suhu panjang pendeknya musim kemarau, katanya gitu. Tadi Ibu Neneng udah menyampaikan sampai akhir September nih, ada kaitannya dengan anggapan seperti itu enggak Bu Neneng?
0: Ada benarnya juga sih teh kalau untuk tahun ini kan saya sampaikan tadi ya ada kita akan disapa oleh El Nino, di mana El Nino itu menyebabkan berkurangnya jumlah curah hujan seperti itu dan juga di beberapa wilayah juga musim atau awal musim hujannya itu menjadi mundur, tapi tidak semua daerah menjadi mundur. Yang jelas El Nino itu menyebabkan berkurangnya terhadap jumlah curah hujan, dan ketika tidak ada hujan kan tidak, tadi disampaikan juga udara pasti lebih dingin seperti itu Tete.
1: Baik. Bu Neneng seringkali kan saat ini nih saat pagi hari ya kita teh melihat embun ya Bu yang lebih tebal ini dibanding biasanya nih. Nih apa yang menyebabkan embun itu menjadi lebih banyak saat musim kemarau dan apakah itu teh berkaitan dengan suhu udara yang dingin Bu Neneng?
0: Ya betul Teteh. Kalau ketika hangat itu kan matahari biasanya tiap pagi ada ya Teteh ya. Tetapi ketika musim kemarau karena tadi disampaikan udaranya atau permukaan buminya dingin sehingga musim udaranya berkurang, penguapannya juga agak lama Teteh seperti itu. Tapi ketika musim hujan atau hangat itu kan pagi-pagi sudah hangat ya Teteh. Jadi embun itu menguap atau menetapnya itu tidak terlalu lama teh, jadi cepat menguap kembali seperti itu.
1: Apalagi udah mulai memasuki cuaca di siang hari ya.
0: Iya betul Teh.
1: Tapi intinya itu memang salah satu dampak daripada kita bahwa memasuki musim kemarau itu memang lebih tebal ya Bu Neneng ya.
0: Iya betul, karena penguapannya sebenarnya bukan lebih tebal ya, tapi mungkin penguapannya lebih lambat seperti itu.
1: Oh lebih lambat ya.
0: Iya, saya pikir lebih lambat lah kalau di es lah seperti itu.
1: Oke, saya pikir lebih cepat justru kebalik ya Bu Neneng. Baik, karena ini teman kami ada yang suka melihat embun, ini sepertinya berharap musim kemarau-nya berlangsung lama ini. Bapak Egi tuh senang lihat embun katanya. Baik, sebagai Bu Neneng dari BMKG setiap hari mengamati dinamika atmosfer ya. Adakah fenomena unik gitu saat musim kemarau yang menurut ibu masih belum banyak diketahui oleh masyarakat? Ada nggak Bu Neneng fenomena unik? Pernah nggak?
0: Fenomena uniknya sih kalau masyarakatnya yang sudah terbiasa melihat info dari BMKG mungkin sudah tidak unik atau aneh ya, karena iklim atau musim itu kan di Indonesia itu atau di Bandung Raya itu dipengaruhi oleh berbagai faktor, ada regional, kemudian faktor global dan faktor lokal seperti itu Teh. Seperti kalau faktor globalnya itu salah satu contohnya El Nino itu.
1: El Nino ya.
0: Nah mungkin kalau yang agak asing mungkin ini faktor regionalnya ya Teh ya.
1: Itu gimana regional kami? Gimana Bu Neneng, faktor regional seperti apa?
0: Seperti ini, suhu permukaan laut. Jadi suhu permukaan laut di wilayah Jawa Barat itu, baik laut utara Jawa Barat atau selatan Jawa Barat atau selat Sunda itu, nah itu juga merupakan faktor pengendali cuaca di kita Teh. Jadi kalau hangat, insya Allah pasti pembentukan awan-awan hujan masih akan ada. Seperti kemarau itu ada hujan Teh. Tadi Teteh sampaikan kenapa kemarau ada hujan gitu ya. Itu juga salah satunya indikasinya suhu muka laut di sekitar perairan Jawa Baratnya masih hangat. Biasanya lebih hangat dari normalnya, dari 0,5 hingga 2 derajat Celcius seperti itu.
1: Oke, menurut saya sih memang unik itu, fenomena unik Bu Neneng. Baik,
0: iya.
1: Baik, mungkin untuk terakhir nih Bu, apa nih pesan atau apa yang mau disampaikan dari BMKG untuk masyarakat agar tidak hanya siap menghadapi cuaca dingin saat musim kemarau ya, tetapi juga semakin peduli tentunya terhadap informasi cuaca dan juga perubahan iklim sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Mangga Bu Neneng sampaikan.
0: Iya Teteh, baru sekali ya tadi yang pertama mulai terhadap informasi yang BMKG sampaikan, kemudian ketika musim kemarau sekarang itu kan sudah mulai mendominasi seluruh wilayah Jawa Barat ya. Kami mengimbau kepada masyarakat terutama yang beraktivitas di luar ruangan ketika siang hari gunakan pelindung ya, baik itu payung, topi atau tabir surya ya seperti itu Teteh, untuk menghindari paparan langsung sinar matahari dan kemudian jaga kecukupan air, kemudian hindari dehidrasi atau kelelahan yang salah satunya tadi cukupi kebutuhan minum air hangat ya Teh,
1: baik.
0: Seperti itu.
1: Mending bawa tumbler aja ya saat kita berkegiatan.
0: Iya betul. Oh ya satu lagi Teh, ini kan mulai kering ya, terutama yang suka bakar-bakar sampah itu hati-hati Teh.
1: Oh iya betul.
0: Jadi usahakan ketika membakar sampah atau yang melakukan aktivitas di luar ruangan seperti camping ya Teh ya.
1: Atau ngerokok ketika juga tuh ya Bapak-bapak, nah, kalau ngerokok itu, buang puntungnya tuh harus dimatiin.
0: Membuang puntung rokok dengan sembarangan pastikan benar-benar padam, apalagi di lahan terbuka, kemudian yang menyalakan api unggun. Ketika meninggalkan lokasi pastikan benar-benar sudah padam ya apinya, kalau bisa disiram dengan air seperti itu, karena setitik api itu bisa menjadi besar Teh, apalagi
1: betul,
0: anginnya kencang seperti
1: betul
0: itu.
1: Karena memang sekarang angin lagi, kalau kemarau angin memang suka sedikit kencang ya, dan datang tiba-tiba itu biasanya seperti itu ya Bu Neneng.
0: Iya betul Teh.
1: Baik Bu Neneng, terima kasih atas informasi dan edukasi yang telah disampaikan. Semoga perbincangan hari ini menambah wawasan kita dan pendengar tentang fenomena cuaca dingin saat musim kemarau, serta mengajak kaum dangu juga pendengar untuk lebih bijak menyikapi informasi cuaca. Begitu ya Bu Neneng.
0: Iya betul Teteh.
1: Baik, Bu Neneng terima kasih, hatur nuhun atas luang waktunya pada pagi hari ini sudah berbagi informasi bersama kami dan juga pendengar. Sehat selalu Bu Neneng ya, selamat beraktivitas kembali.
0: Amin Teteh, terima kasih.
1: Baik, Assalamualaikum Bu Neneng. Baik, Om Dangu Perempat Budaya RRI Bandung, demikian wangkungan saya bersama Ibu Nining dan tentunya Sampurasun Pasundan. Sampai jumpa di esok hari dalam topik yang berbeda tentunya. Dan tetap jaga kesehatan, selalu ikuti informasi cuaca dari BMKG dan juga informasi cuaca di Pro 4 RRI Bandung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sampurasun Pasundan.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Gondang buhun merupakan salah satu jenis tradisi gondang kuno yang berasal dari Kampung Adat Kuta, Ciamis, Jawa Barat, yang di dalamnya memiliki beberapa ritual seperti ritual Nyipohaci Sang Hyang Sri, ritual meminta turun hujan, dan sebagai undangan kenduri. Tradisi ini merupakan warisan dari seorang leluhur dari Kerajaan Galuh, yaitu Pandita Ki Ajar Sukaresi pada abad ke-6. Gondang buhun hanya dimainkan oleh perempuan sebagai pemukul lesung atau gondang, merangkap sebagai juru kawih atau sinden. Instrumen yang digunakan berupa alu yang tingginya 2 meter dan lesung yang panjangnya 2,5 meter berisi 2 geges pare atau 2 ikat padi. Padi tersebut ditalu sehingga suara lesung menghasilkan ritme bunyi yang teratur, diiringi nyanyian dari para pemainnya yang merupakan ungkapan rasa syukur melalui pepatah Sunda yang berisi nasihat bermakna sebagai pengingat aturan hidup untuk mengkaji diri.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Siuhan Lamping Awian Darat Imahan Lebak Sawahan Jeung Legok Balongan.
1: Kaum Dengu Perempat Budaya RRI Bandung, saat ini masuk pukul 9 lewat 11 menit, kami akan hadirkan obrolan Kang Rangga yang akan mengetengahkan satu topik tentang masa depan Batik Jabar dengan menghadirkan narasumber, yakni Ketua Umum Yayasan Batik Jawa Barat, Ibu Seni, dan juga Duta Batik ada Ibu Awit. Bagaimana obrolan Kang Rangga dengan narasumber? Berikut kita simak bersama.
2: Ponari podcastnya RRI. Kali ini Rangga beda banget ya studionya, hari ini berbeda di tidak studio yang colorful itu. Ini di studio yang satunya lagi, kita bakal ngebahas yang lebih deep lagi, apalagi seputar budaya. Ini penting banget, kita bakal ngebahas seputar batik. Nah, Rangga udah barengan sama Bu Sandy dan juga Mbak Awit. Halo Bu Sandy dan juga Mbak Awit, selamat datang di RRI Bandung.
3: Terima kasih Kang Rangga, saya sudah diundang ke RRI Bandung. Dan pagi ini saya bersama dengan Duta Batik Jawa Barat 2010, Teh Awit.
2: Masya Allah, luar biasa. Ini Mbak Awit sebagai atau Teh Awit Duta Batik Jawa Barat 2010. Dan Bu Sandy ini adalah Ketua Umum dari Yayasan Batik Jawa Barat ya?
3: Iya betul sekali Kang Rangga. Luar biasa.
2: Ini aku sebelum ngebahas soal perbatikan, pen ini bajunya dulu, ini batik apa konsepnya, soalnya menyala banget, warna merahnya bagus banget, jujur Bu, saya naksir banget sama baju ini, seriusan. Ceritain dikit boleh gak soal bajunya?
3: Boleh, gimana? Dan terima kasih loh kami sudah diundang ke RRI Bandung. Dan dari Yayasan Batik Jawa Barat kami bisa ikut mensosialisasikan tentang Batik Jawa Barat. Salah satunya motif batik yang kami pakai pada pagi hari ini, yang dikatakan menyala. Ini adalah kalau diperhatikan motifnya adalah motif proses membatik.
2: Oh iya ya.
3: Jadi ini adalah proses orang membatik, mulai dari mencanting, kemudian melorot, mewarna, merengreng, semua ada di dalam seragam kami.
2: Oh iya, iya.
3: Gitu.
2: Oh iya betul.
3: Coba Teh Awit, mungkin mau berdiri bisa dilihat. Okay. Ya.
2: Nah, wih, fit check.
3: Iya, ada proses ini melorot warnanya, okay. Di sini. Ini kemudian mencantingnya, kemudian di ini
2: itu menjemur.
3: Itu?
2: Oh, ini menjemur.
3: Ya, ini sini belakang ada nih menjemur. Oh,
2: ini popoyan, itu popoyan ya Bu ya?
3: Betul.
2: Tuh, belakang ini popoyan.
3: Lagi mencantik. Okay. Ini semuanya adalah proses membatik kalau masyarakat disosialisasikan melalui baju yang digunakan oleh Teh Awit ini.
2: Ini kostum ini tim dari Yayasan Batik Jawa Barat ya, atau gimana?
3: Ini adalah seragam dari pengurus Yayasan Batik Jawa Barat.
2: Oke, ini yang aku suka tuh dari katingannya. Ini kalau ngebahas soal bajunya, karena enggak kan kalau cowok aku bingung ya Bu ya. Kayak udah kemeja batik gitu. Tapi ngelihat ini tuh kan ini kayak di atasnya doang gitu, terus tangannya 3/4 gitu. Ini juga itu kalau Ibu apa model ini?
3: Kalau saya modelnya cape.
2: Cape.
3: Kalau ini modelnya semi blazer ya.
4: Casual blazer.
3: Jadi
4: casual
3: kayak outer blazer. Gitulah ya.
2: Iya,
3: dibuka, bisa dikancing gitu.
2: Oh. Ih, cantik banget, seriusan bagus juga. Tapi kalau boleh tahu Ibu sama Mbak Awit juga ini kenapa concern banget soal batik gitu? Apa yang bikin akhirnya kayak sangat menarik gitu bagi Ibu?
3: Ya, mungkin ada ceritanya ya. Kenapa akhirnya saya dan teman-teman ini di Jawa Barat sejak tahun 2008 ya, 8 Agustus 2008 itu berdirinya Yayasan Batik Jawa Barat. Jadi bersama dengan pengurus gitu ada 10 orang kita, ada seniman, budayawan, akademisi, praktisi, pengusaha batik, semua bergabung untuk mengangkat derajat batik Jawa Barat dan tentunya ya berujung kepada kesejahteraan para perajinnya. Dan kenapa hadir Duta Batik Jawa Barat? Kita berpikir bagaimana supaya batik itu bisa dicintai generasi muda, anak-anak muda mau memakai batik dan bangga dengan berbatik. itu perlu adanya anak-anak muda yang mensosialisasikan kepada generasi muda.
2: Oh gitu, dari 2008
3: kita sangat concern gitu ya dengan perkembangan batik Jawa Barat, karena sebenarnya saudara tua tuh pembatikan adanya di Jawa. Tapi ternyata tahun 2008 kami melakukan database, itu ada 5 daerah pembatikan lama di wilayah Priangan, ada Garut dan Tasik Ciamis, sedangkan di wilayah Pantura ada Indramayu dan Cirebon, sentra batik yang terbesar di Jawa Barat.
2: Wow.
3: Nah, saat ini kita melakukan pembinaan selama kurang lebih 18 tahun. Sudah ada daerah pembatikan baru, sehingga 27 kota kabupaten se-Jawa Barat sudah ada daerah pembatikan.
2: Wih, gokil. Sebelumnya 2 sebelumnya.
3: Sebelumnya 5 saja.
2: Ini 5 yang tadi, 5.
3: Ada yang di Pantura dan ada di Priangan.
2: Sekarang ada 27
3: kota kabupaten se-Jawa Barat sudah ada daerah pembatikan dengan motif batik sesuai dengan kearifan lokal dari daerah masing-masing.
2: Nah, ini nih yang seru ini. Ini kalau nentuin motif setiap daerahnya tuh gimana? Apakah dari wilayahnya, contoh di Ponegoro karena gedung sate bulat gitu motifnya, atau gimana secara penentuan gitu, gimana sih sebetulnya?
3: Enggak salah Kang Rangga, betul.
2: Oh, beneran?
3: Betul juga. Jadi kami ya sambat di Jawa Barat bekerja sama dengan pemerintah kota dan kabupaten setempat, juga dengan Dekranasda kota kabupatennya, lalu dilombakan. Jadi masyarakat itu boleh menuangkan bagaimana kreasi-kreasinya, kreativitasnya yang mungkin sesuai dengan kearifan lokal daerah tersebut.
2: Oh gitu.
3: Setelah dilombakan ada pemenangnya kan?
2: Iya.
3: Itulah yang dijadikan sebagai motif daerah dari kabupaten kota tersebut yang nantinya diproduksi oleh para perajin batik dari kota kabupaten tersebut. Jadi putra daerah yang membuatnya.
2: Gitu. Wah, jadi industrinya hidup banget ya, putra daerah yang bikin, desainnya juga gitu.
3: Betul sekali, insya Allah ya.
2: Mantap.
3: Sekarang tapi ada regenerasinya.
2: Nah, itu makin terus ya tiap ke tahun ini. Dan ada duta batik Yayasan Batik Jawa Barat ya. Itu
3: betul
2: setiap
3: sekali.
2: Tahun terus dari 2008.
3: Jadi ada ceritanya gimana Awit?
2: Ya.
3: Awit ini salah satu duta batik Jawa Barat tahun 2010. Kami dulu pertama ya.
2: Itu kita angkatan pertama.
4: Angkatan pertama.
2: Mantap.
3: Jadi ada kita sudah melakukan beberapa kali pemilihan duta batik, tapi karena kemarin COVID juga kita terhenti, dan sekarang kita baru memulai lagi untuk mengadakan pemilihan duta batik Yayasan Batik Jawa Barat atau YBJB.
2: Oh gitu. Tapi pengen nanya ke Mbak Wit nih ya, 2010 angkatan pertama. Wah, senior banget ya. Suhu ya. Mereka kalau yang angkatan baru ketemu, Mbak gitu, kayak iya pertama nih.
4: Enggak Mbak, Teh.
2: Oh, Teh. Oh ya Teh kan di Jawa Barat ya. Teh Awit. Terus itu gimana Teh? Kalau boleh tahu waktu cerita pas di 2010 awal tahu dari mana juga tuh?
4: Sebenarnya waktu itu 2010 memang melihat suatu iklan bahwa ada pemilihan duta batik, dan di situ tuh seperti tertarik karena memang ini nampaknya berbeda dengan ajang atau pageant biasa ya, karena memang di situ memang harus tahu dan mau melestarikan batik itu gitu, dan ikutan alhamdulillah masuk ke 10 besar.
2: Okay.
4: Dan ternyata yang paling menarik menjadi duta batik itu adalah setelah ajang selesai itu kita tidak selesai juga, justru memang dari yayasan batik Jawa Barat itu memang memberikan kesempatan untuk kita berkontribusi secara nyata, misalnya kita ikut visit ke beberapa perajin, terus kemudian juga ikut beberapa acara dari yayasannya sendiri, kemudian fashion show dan lain-lain. Jadi itu yang menurut saya yang mahalnya gitu dari menjadi duta batik Jawa Barat itu adalah experiences-nya.
2: Wah, ngikutin gitu ke beberapa kota tadi 27 ya.
4: Betul.
2: Melihat batik-batiknya. Kalau Teh Awit sendiri dari semua 27 yang favorit banget daerah mana, ada enggak batiknya kayak ih, naksir banget nih saya gitu.
4: Itu kayak udah lama banget, salah satunya tuh Bu di Ciwaringin ya.
2: Di Ciwaringin
4: itu salah satu daerah di Cirebon ya Bu ya, kalau tidak salah. Jadi memang pada saat itu karena memang kita sebagai duta batik diturunkan langsung ke sana, diberikan kesempatan untuk melihat perajinnya secara langsung. Ternyata kita baru melihat ternyata banyak sekali perajin yang sudah sangat-sangat tua.
2: Oh.
4: Dan banyak dari para perajin itu memang sangat tidak mengenal ibaratnya dunia luar ya, seperti medsos dan lain-lain gitu. Oh, bahkan ada beberapa perajin yang mereka amazed melihat handphone dan kamera gitu. Dan pada saat itu kita juga diberikan kesempatan untuk melihat hasil-hasil dari batik-batiknya yang kebetulan alhamdulillah kita sempat berbelanja juga di sana dengan batik tulisnya yang menurut saya waktu itu kenapa sangat dijual cukup affordable ya Bu ya, untuk batik tulis gitu. Dan itu adalah salah satu experience luar biasa banget untuk para duta batik, salah satunya saya, bisa melihat, bisa berkomunikasi, bisa in touch dengan para perajin yang ternyata oh ini regenerasinya udah sangat jauh sekali. That's why saya mengerti banget kenapa yayasan batik ini memiliki urgensi untuk bisa regenerasi terhadap generasi muda.
2: Generasi buat batik gitu. Juga. Di Ciwaringin yang tadi itu ya?
4: Iya, salah satu yang berkesan ya menurut saya.
3: Mungkin boleh saya tambahkan, bagus sekali nih ya, baru tahu kalau Awit itu sangat terkesan dengan Ciwaringin, padahal dia juga ikut ke beberapa tempat ya Awit karena memang betul Ciwaringin itu ditemukan oleh Yayasan Batik Jawa Barat, itu salah satu daerah pembatikan yang diadanya di Kabupaten Cirebon, jadi tidak ada, tidak hanya Trusmi dan Panembahan saja. Ketika itu kita menemukan daerah Ciwaringin, mereka membatik itu seperti melukis. Jadi tidak ada polanya, tidak ada malnya gitu ya. Jadi mereka tuh seperti melukis saja. Tapi itu membuat sebuah batik dengan karyanya mereka yang seperti lukisan. Nah kemudian berkembang itu kita lestarikan ya, teknik seperti itu. Karena itu sudah pada senior lah, luar biasa. Harus ada regenerasi. Dan kita lakukan juga pembinaan, tidak hanya pengembangan tekniknya, teknik produksi, tetapi juga pengembangan desainnya, serta pengembangan warna. Warna itu ada warna kimia dan juga ada warna alam. Sekarang Ciwaringin itu adalah nomor satu untuk daerah pembatikan yang melakukan pewarnaan alam.
2: Wih, keren.
3: Aduh, cantik-cantik. Keren, pewarnaan keren. Alam itu yang artinya batik Jawa Barat yang ramah lingkungan, gitu kan, zero waste. Nah itu berkembang terus sampai sekarang. Tapi warna alam itu jangan dibayangkan, aduh warna alam pasti kayak belel ya atau apa, kusam ya, kusam. Tidak
2: gincu,
3: juga.
2: Warna gincu gitu gimana.
3: Tidak juga, jadi ada indigo, vera, ada dari tinggi, dari segala macam itu, tapi mereka bisa keluar warnanya.
2: Jadi itu mengolah sendiri sebenarnya.
3: Ya, ada pembinaannya untuk warna alam.
2: Okay. Tapi tadi kan sebelum ketemu sama Yayasan Batik Jawa Barat, mereka kan mungkin udah bikin juga ya. Tapi mungkin mereka bikinnya tuh kalau sebelum tahu maksudnya ada pemasaran kayak sosial media dan lain-lain, mereka bikin hanya untuk di daerah mereka aja gitu dijual atau gimana tuh berarti? Kalau di daerah-daerah seperti itu dulunya.
3: Mungkin dulu itu ketika belum tersosialisasikan keluar, biasanya mereka itu diambil oleh pengumpul. Nah, jadi Yayasan Batik Jawa Barat ini keliling melihat kondisi perajin, lalu kita memangkas jalur pengumpul. Sehingga mereka-mereka itu kita ajak pameran. Baik di lokal Jawa Barat, di kota Bandung, kabupaten kota, maupun ke Jakarta. Jadi di tingkat nasional itu mereka bisa langsung berjualan, ketemu dengan konsumen. Jadi ada salah satu contoh ya, pembatik dari Garut. Dia Ibu Kenah namanya, udah sangat senior. Membatiknya juga kita temukan di sebuah tempat yang tidak ada ventilasi udara, yang menurut kami juga kurang dari sisi kesehatannya ya. Karena itu kan ada lilin panas, udah gitu udaranya kurang ventilasi, tempatnya sempit, kecil. Aduh sayang sekali seperti itu tidak terperhatikan gitu kan, dari sisi kesehatan pembatiknya. Lalu ibu namanya siapa? Katanya namanya Ibu Kenah.
2: Udah cukup gitu. Ini udah cukup lanjut usia?
3: Bukan lanjut ini. Usia. Okay. Kemudian anak-anaknya sekarang juga sudah membatik ya. Nah kemudian saya ajak pameran. Tapi namanya apa Bu? Saya gak punya nama karena biasanya diambil oleh pengumpul, nanti yang pameran adalah para pengumpulnya, pengepulnya. Sementara mereka gak tahu harga jual itu sesungguhnya berapa sih. cara menghitung mereka bekerja dengan 2 bulan, 3 bulan, dengan materialnya yang mereka beli berapa, cara menghitung kos untuk menjualnya harus berapa aja, itu mereka belum bisa. That's why kita juga kerjasama dengan perbankan, supaya mereka itu juga bisa memiliki modal yang meminjam kepada perbankan yang sudah bankable ya. Cara-caranya juga kita bantu ajarkan seperti apa. Jadi edukasi lah itu. Kemudian setelah itu nanti si perajin ini kan akan ikut pameran. Ditanya, namanya apa ya? Ibu namanya siapa? Saya bilang, saya namanya Ibu Kena. Ya udah, kalau gitu kita harus punya branding daya jual. Pakai aja namanya nanti Batik Beken gitu. Oi. Jadi Beken dia langsung tuh di Jakarta. Dan semua ibu-ibu langsung bisa datang ke rumah Batik Beken. Jadi sekarang semua belanjanya langsung ke Garut ke Batik Beken.
2: Oh gitu.
3: Iya, karena tidak lagi harus ikut pameran, konsumen yang datang ke Batik Beken dari Jakarta ke Garut.
2: Dan langsung ke pembuatnya ya.
3: Langsung ke pembuatnya. Jadi tidak ada lagi tuh pengumpul atau pengumpul. Kita memutus rantai pengumpul atau pengepul atau pengumpul tersebut. Oh,
2: tapi sayang juga ya, Bu, maksudnya kalau ngedengar kali dari pengepul, karena mereka tuh benar-benar kayak buat udah aja gitu, mereka tuh enggak tahu apa-apa lagi ya.
3: Betul sekali, iya, kasihan ya. Jadi kita alhamdulillah mudah-mudahan itu bisa dirasakan manfaatnya pembinaan dari YBJB kepada para perajin di Jawa Barat.
2: Nah, itu dia. Ternyata lebih dari itu, lebih dari Duta Batik aja, Yayasan Batik Jawa Barat ini sampai se-concern itu sampai ke para pembuat-pembuat batiknya. Nah, kalau kamu mau terlibat, mungkin bisa lewat Duta Batik Jawa Barat. Nanti kita bakalan bahas juga apa aja syaratnya kayak gimana, nanti bakal kita bahas pastinya di Ponari ini. Yes, pemirsa Ponari, ngomongin soal batik itu luar biasa, ternyata seseru itu dan sedalam itu, apalagi batik Jawa Barat yang aku pun baru tahu banyak gitu, kalau ternyata dari mulai pembuatnya, pengrajinnya, dan sampai teman-teman dari Duta Batiknya juga yang terus beregenerasi juga ya, termasuk Teh Awit juga ya. Tapi kalau pengen join dari Duta Batik itu tuh ada syarat-syaratnya gitu atau harus kayak gimana sih, atau aku pengen deh langsung gitu atau gimana?
4: Sebenarnya ini adalah waktu yang tepat untuk mengikuti ajang pemilihan Duta Batik Yayasan Jawa Barat. Okay. Karena di pada saat ini tuh memang kita sedang ada rangkaian acara Jambore Yayasan Batik Jawa Barat, yang mana salah satu acaranya adalah pemilihan Duta Batik Yayasan Jawa Barat.
2: Oh.
4: Gitu. Dan kalau misalnya teman-teman pengen ikutan untuk pemilihan Duta Batik Yayasan Jawa Barat, sebenarnya gampang banget, nanti bisa lihat Instagram account-nya Yayasan Batik Jabar. Di situ ada postingan yang terbarunya, ada syarat-syaratnya. Tapi mungkin bisa aku sedikit simpulkan ya.
2: Oh, boleh.
4: Kayaknya Mas Rangga bisa ikut deh.
2: Wih. Langsung karena di... masih muda ya aku ya.
4: Dan belum menikah
2: kan. Dan ya? Belum nikah gitu.
4: Jadi untuk laki-laki itu range umurnya tuh di antara 17 sampai 27 tahun.
2: Okay.
4: Tingginya minimal 170 cm.
2: Oke.
4: Okay. Gitu. Kemudian kalau
2: perut buncit boleh enggak? Saya buncit dikit soalnya, gak apa-apa lah ya.
4: Bisa ditutup kan mas?
2: Bisa kan ya, oke. Okay. Bisa pakai apa stagen.
4: Stagen ya. terus kalau misalnya wanita itu di range 17 sampai 25 tahun.
2: Okay.
4: Minimal tingginya 163 cm. Tapi juga sebenarnya banyak yang DM dan message ke Instagram account-nya Yayasan Batik Jabar. Gimana sih kalau misalnya saya tuh kurang 1 senti atau 2 senti, gak apa-apa, daftar aja dulu gitu. Karena banyak sekali kriteria lain yang nanti akan dinilai oleh para juri gitu. Dan yang pasti harus warga negara Indonesia. Terus kalau pendidikan sih minimal SMA atau sederajat. Dan sebenarnya kalau yang bisa aku, nanti kan bisa lihat di Instagram account-nya Yayasan Batik Jabar ya, hal-hal lainnya yang perlu dipenuhi ya sebagai syarat pemilihan Duta Batik. Tapi yang paling penting adalah memiliki kecintaan terhadap budaya Jawa Barat, salah satunya batik, dan tentunya mau belajar. Itu yang paling penting, eager to learn, untuk mengetahui dan in the end adalah mempromosikan batik dan melestarikan batik Jawa Barat.
2: Wah, pas banget gitu. Nih ya. Sekarang kan Gen Z gini pada senang juga pakai outfit batik juga kan ya, buat kerja atau apapun gitu. Pas banget. Ikutan gih teman-teman berdua ya, biar enggak tiduran doang gitu ya. Ikutan aja, mending seru-seruan juga nih. Tapi kalau tadi ngomongin soal jambore batik ya, itu tuh emang acara tahunan atau 5 tahun sekali atau berapa tahun sekali kalau jambore batik Jawa Barat tadi?
3: Jadi tadi disampaikan oleh Teh Awit bahwa pemilihan duta batik YBJB ini yang bisa diakses ya, informasi untuk pendaftarannya di Instagramnya duta batik YBJB. Gitu. Nanti dilihat di situ ada postingan syarat-syaratnya, ada QR code-nya juga bisa diakses, kan ada narah hubungnya juga bisa dihubungi. Dan jambore batik Jawa Barat ini adalah yang pertama kali diadakan di Jawa Barat.
2: Okay.
3: Sebenarnya sebelum COVID kita sudah mau melakukan membuat acara jambore batik Jawa Barat ini, cuman ada kendala dan akhirnya kita baru melaksanakan insya Allah di tahun ini di tanggal 24-25 Oktober 2026 di Kota Bandung dalam rangka Hari Batik Nasional gitu, tingkat Jawa Barat ya. Salah satunya kita ingin mempromosikan UMKM batik. Nah, jadi teman-teman, para pemirsa, pendengar, coba nanti jangan lupa dicatat di agendanya tanggal 24-25 Oktober 2026, datang ramai-ramai, ajak teman, sahabat, keluarga, tetangga ke Hotel Golden Flower Asia Afrika. Di situ akan dihadirkan para perajin batik UMKM dari seluruh Jawa Barat tadi, yang dari 27 kota kabupaten. Silakan nanti berbelanja. Mungkin ada yang belum tahu gimana sih batik Bandung, gimana sih batik Cimahi, kayak apa ya batik di Cirebon Indramayu, kayak apa ya batik di Garut Tasik, ciri khasnya seperti apa, warnanya bagaimana. Nanti semua akan kita hadirkan di sana.
2: Wah, itu jadi nemu batik-batik yang hidden gem ada di sana nanti ya. Mungkin yang belum pernah kita lihat sebelumnya, jadi bakal ada hajat batik di Oktober pokoknya. Tapi kalau Teh Awit setelah jadi dari 2010 sampai sekarang berarti ya 16 tahun kurang lebih menjabat dan terus continuity terus ya, berarti masih ikut ke beberapa acara gitu, visit-visit. Kalau benefit yang akhirnya kayak aku rasain kayak gini banget terus setelah ikut ini, apa ada enggak yang bisa share ke kita nih?
4: Sebenarnya yang paling aku senangi lah ya dari bergabung bersama Duta Batik Jawa Barat, kemudian di bawah asuhan Yayasan Batik Jawa Barat, terutama Bu Sandy. Itu adalah experience yang mungkin gak bisa kita compare dengan materi ya gitu. Dengan dilibatkan para duta batik Jawa Barat untuk berkontribusi, datang visit ke beberapa perajin, kemudian juga pameran-pameran, kita selalu dilibatkan di situ, kemudian juga acara-acara, pasti duta batik itu akan menjadi bagian ya dari acara tersebut, entah itu dia ikut fashion show dan lain-lain gitu. Dan terutama juga mungkin kalau buat saya memiliki challenge tersendiri sebagai duta batik, karena saya melihat banyak teman-teman saya atau misalnya orang-orang yang ada di sekeliling itu banyak yang memang memiliki batik tapi tidak mengetahui sebenarnya batik itu apa. Jadi itu sebenarnya menjadi challenge buat saya sendiri gitu. Jadi kadang saya sama teman-teman saya juga suka memberitahu bahwa yang ini yang dipakai tuh sebenarnya bukan batik loh, ini tuh tekstil bermotif batik alias printing. Gitu. Jadi kadang ada misi itu tersendiri gitu. Meskipun mungkin kalau Bu Sandy tuh cakupannya sudah sangat lebih luas ya, kalau saya minimal terhadap lingkungan saya sendiri gitu. Jadi saya tuh memberikan pengetahuan dan edukasi terhadap teman-teman saya. Emang apa sih wit batik itu? Sebenarnya batik itu tuh metode gitu. It's a method of waxing and dyeing using hot wax gitu kan, pakai lilin panas gitu kan. Oh gitu ya, jadi apapun yang memang menggunakan lilin panas kita bisa sebut itu sebagai batik gitu. Mau itu ditulis ya Bu ya, atau misalnya mau dicap, itu kita bisa sebut sebagai batik gitu. Tapi kalau misalnya sudah tidak memakai lilin panas,
2: print gitu.
4: Ya itu disebutnya tekstil motif batik atau printing gitu. Cuman kan mungkin tekstil itu biasanya cenderung lebih murah ya Bu ya, gitu. Hmm. Jadi akhirnya banyak yang memang ya sudahlah, aku seneng warnanya, aku seneng apa namanya motifnya atau yeah, mungkin harganya juga mungkin lebih terjangkau. Oh, ya nggak apa-apa yeah, gitu. Yang
5: padahal
4: penting
5: banyak juga yang lebih murah, maksudnya yang overdoll banyak juga yang batik-batik tuh ya,
4: yeah,
5: yang batik asli ya.
4: Batik cap itu juga sebenarnya terjangkau menurut ya, terjangkau, ya menurut kami gitu ya. Tapi mungkin sebenarnya lebih ke teman-teman kita atau orang-orang yang di lingkungan sekitar kita tuh mengetahui bahwa oh ini tuh ini tuh batik atau yang ini bukan batik gitu. Jadi sebenarnya nggak ada problem untuk menggunakan si printing itu gitu. Yang penting kita mengetahui begitu apa yang kita pakai.
2: Bisa
4: gitu
2: membedakan ya.
4: Challenge-nya itu sih.
2: Oh, oke. Okay. Tapi seru banget juga berarti kalau persiapannya susah enggak sih? Kayak maksudnya harus nyiapin apa? Harus ada uji bakat kah gitu, public speaking atau apa nanti gitu sama proses itu?
4: Kalau misalnya untuk Duta Batik Jawa Barat sendiri, nanti kan kalau misalnya sudah daftar, biasanya nanti di tanggal 29 Agustus itu nanti akan ada FGD pertama, itu nanti yang akan dilaksanakan di pelataran. Itu 50 orang ya Bu ya, kalau tidak salah ya. Ya, pembekalan, pembekalan pertama, kemudian nanti setelah itu ada juga pembekalan di Batik Komar, tapi itu setelah semifinalis gitu.
2: Oh, okay.
4: Setelah itu nanti ada semifinalis itu menjadi 20 orang. Mm-hmm. Kemudian setelah menjadi 20 orang pembekalan di Batik Komar, kemudian unjuk bakat di Selasar Sunaryo. Dan tersaringlah 10 orang sebagai finalis.
2: Oh, oke. Okay.
4: Nah, ini juga buat Mas Rangga ya buat. Iya,
2: saya langsung mikirin mau unjuk bakat apa nih? Debus kah saya atau apa nih kira-kira? Tapi itu gitu apa unjuk bakat?
4: Aduh, lupa ya 2010, lama banget.
2: Puisi boleh gitu tapi atau apa gitu? Nyanyi gitu boleh enggak sih?
3: Boleh banget. Apa saja gitu, kalau yang nyanyi, main musik, kemudian jadi ada skill berbeda lah ya.
2: Oh.
3: Apakah public speaking, pidato, atau apapun itu yang menjadi apa ya, kalau knowledge gitu ya. Knowledge itu mungkin pendidikan formal dengan prestasinya. Mungkin setelah itu ada soft skill lain-lainnya gitu kan. Nah kayak gitu bisa menjadi nilai lebih lah gitu
2: bagi duta cari skill lain gitu, tapi jangan futsal juga gitu, juggling gitu disana kan kayak agak gimana gitu ya. Oke, seru banget berarti. Dan ini prosesnya tuh dari bulan apa pendaftarannya?
4: Kita udah mulai buka gimana? Dari bulan Juni.
2: Okay.
4: Dan kita akan tutup 22 Agustus 2026 gitu.
2: Okay.
4: Dan kita akan mulai penyaringan pertama di FGD tersebut, di pelataran itu tanggal 29 Agustus dengan 50 orang peserta gitu.
2: Oh,
4: jadi kita tutup satu minggu sebelum rangkaian acara pemilihan duta batik dimulai.
2: Oh oke, okay. Tapi kalau untuk syarat kan tadi udah disebutin juga, tapi kalau persyaratan administrasi dan lain-lain mah itu seperti biasa aja, mungkin KTP dan lain-lain yang bisa dicek.
4: Betul.
2: Di Instagram juga tadi ya?
4: Betul, di Instagramnya Duta Batik YBJB, @dutabatikybjb dan Yayasan Batik Jabar.
2: Setelah aku kepoin juga kalau gak salah pas dilihat tuh juara satu juga hadiahnya tuh puluhan juta ya, bener gak sih Bu?
4: Betul, lumayan ya? Kan buat healing.
2: Wah luar biasa. Itu tuh baru hadiah uang, belum nanti ada dari sponsor, dari apa, goodie bag, pasti banyak ya?
4: Iya. Dan yang paling penting tuh experience tuh yang paling...
2: Itu dia, pasti jelas ya experience. Dan setelah ini, kalau setelah udah menang, mereka pasti bakalan terus menjabat kayak TAUD juga ya? Maksudnya bakal ikut kegiatan dari yayasan gitu?
4: Sebenarnya kalau disebut menjabat, bukan menjabat sih ya, tapi lebih ke akan di...
2: Ikut sertakan.
4: Diikut sertakan, okay. Kontribusinya tuh akan nyata terhadap pelestarian Batik Jawa Barat gitu. Dan pasti seperti tadi Ibu bilang, kalau misalnya kita apa namanya visit ke beberapa perajin kan macam-macam ya, ada misalnya Garut, Ciwaringin, Cirebon dan lain-lain, itu tuh yang akhirnya tuh kita kuliner dan lain-lain itu. Jadi yang menurut saya tuh itu pengalaman yang luar biasa, apalagi berkumpul dengan orang-orang yang memiliki antusias yang sama terhadap wastra Indonesia, itu batik. Itu gitu.
2: Penting banget buat anak-anak muda. Tapi kalau ngomongin soal batik, kira-kira tantangan paling besar apa sih Bu kalau di era modern sekarang gitu? Kalau untuk ngebahas batik, melestarikan gitu.
3: Ya. Jadi mungkin
2: Kang Rangga.
3: Rangga. Kak Rangga, kita lakukan dari Yayasan Batik Jabar ini nih.

0: batik Jawa Barat sejarahnya, kemudian perkembangannya dan posisinya sekarang ini seperti apa. Mm-hmm. Kemudian juga kita membuat film dokumenter batik Jawa Barat, karena anak-anak sekarang generasi muda itu lebih suka melihat visual, betul nggak Kang Rangga?
1: Setuju.
0: Betul ya.
1: Setuju.
0: Kalau buku memang kita harus buat, karena kita mengirimkan buku itu ke kedutaan-kedutaan besar di negara-negara sahabat, karena kita buat juga buku bilingual. Ada buku yang mengupas khusus tentang batik di pesisir utara. Ada yang mengupas lagi batik di pesisir selatan. Dan ada juga batik di wilayah Priangan. Karena semua memiliki warna, ciri khas, motif yang berbeda-beda gitu ya. Nah, kemudian juga itu harus disosialisasikan kepada masyarakat. Nah, selain itu juga ada pelestarian-pelestarian lainnya. Misalnya motif-motif tertentu hanya digunakan pada saat apa dan bagaimana sejarahnya seperti itu. Ada daerah-daerah yang batiknya itu berawal dari batik dalam keraton kayak di Cirebon. Jadi berawal dari motif-motif batik dalam keraton. Sorry. Yang dibuat oleh masyarakat di sekitar keraton tersebut. Itu beda lagi dengan motif-motif batik Cirebon yang ada di masyarakat pada saat itu. Yang di dalam keraton motifnya berbeda lagi. Seperti itu. Pewarnaannya juga berbeda. Nah, ini kan merupakan sejarah, perkembangan yang harus kita sosialisasikan atau edukasi kepada masyarakat. Belum lagi nanti sampai kepada bagaimana sih supaya batik itu ramah lingkungan, tidak mencemari sungai atau alam sekitarnya. Jangan sampai sekarang bikin batik merah, sungainya merah.
1: Jadi merah
0: besok
1: juga.
0: Biru, jadi sungainya biru kayak berluar gitu kan. Jadi kita bersama teman-teman akademisi di Universitas di Jawa Barat atau di Bandung ini kan sangat banyak ya. Jadi kita membuat alat fotonik batik, yaitu bagaimana kita membuat suatu alat yang bisa menggantikan sinar matahari. Kadang-kadang di musim hujan kita tidak mendapatkan sinar matahari yang cukup, sedangkan untuk membuat batik itu menjemurnya untuk mendapatkan warna yang sesuai itu harus mendapatkan sinar matahari, cahaya yang cukup ya. Nah, kita bantu dengan alat fotonik batik. Kemudian ada lagi perkembangan-perkembangan lainnya, termasuk dengan apa namanya zero waste tadi. Kita membuat alat untuk sistem pengolahan limbah zat cair batik, supaya nanti airnya itu sudah aman, sudah tidak mencemari lingkungan, tetapi belum bisa diminum ya, gitu ya. Tetapi sudah bersih lagi, sudah bisa
1: jernih lagi
0: untuk dibuang ke sungai, itu tidak berbahaya, tidak mencemari lingkungan. Dan alat ini tidak mahal, bisa dibeli oleh para perajin di satu kelompok perajin, sentra batik perajin, nanti bisa digunakan secara bergiliran. Gitu ya. Jadi kita sekarang sedang mensosialisasikan alat tersebut. Ada pilot projectnya di beberapa daerah yang kita sudah berikan. Nah, itu bisa nanti akan juga kerjasama dengan Dekranasda, dengan Pemkap atau Pemkot setempat untuk bisa memiliki alat tersebut yang nanti mungkin bisa dipakai secara bergiliran dengan para perajin gitu, sehingga batik yang kita gunakan batik Jawa Barat yang ramah lingkungan dan zero waste.
1: Wih, mantap, gokil. Terakhir mungkin Bu nih, pesan mungkin buat masyarakat apalagi seputar batik ya, batik Jawa Barat yang tadi Rangga banyak ngobrol juga. Rangga pun baru tahu juga kalau dari seluruh hampir seluruh daerah dan kota tuh udah ada akannya gitu. Pesannya buat masyarakat, silakan dari Tawid dan Ibu Sandy juga silakan.
0: Saya hanya ingin mengajak masyarakat tidak hanya di Kota Bandung tapi di seluruh Jawa Barat, generasi muda kita untuk ikut mendaftarkan pemilihan Duta Batik YBJB yang berlangsung hingga tanggal 22 Agustus. Syaratnya bisa diakses atau dilihat di Instagram @ Duta Batik YBJB dan @ Yayasan Batik Jabar. Mudah-mudahan nanti Anda akan beruntung dan nanti bisa bergabung dengan kami Yayasan Batik Jawa Barat untuk mengembangkan Batik Jawa Barat di seluruh kota kabupaten. Dan yang kedua, kami juga mengajak seluruh pemirsa dan juga pendengar untuk bisa hadir di acara Jambore Batik Jawa Barat tanggal 24-25 Oktober 2026 di

0: Kota Bandung di Hotel Golden Flower Asia Afrika. Di sana akan kita temui perajin batik, bazar, pameran dagang dari UMKM batik di 27 kota kabupaten. Jangan lupa ajak dan informasikan kepada sahabat, keluarga, tetangga untuk bisa hadir bersama-sama diagendakan pada tanggal 24-25 Oktober 2026 dalam rangka Hari Batik Nasional Tingkat Jawa Barat. Dan juga saya berpesan kepada masyarakat di seluruh Jawa Barat, marilah kita mencintai batik Jawa Barat dengan cara mau membeli dari UMKM batik dan bangga menggunakannya. Salam canting.
1: Wih, luar biasa. Salam canting. Gayanya gimana? Salam canting. Terima kasih banyak Bu Zaini, terima kasih. Cawit, terima kasih banyak juga.
2: Sama-sama, Mas Rangga.
1: Thank you banget juga buat pemirsa RRI Bandung yang udah nonton Ponari kali ini soal melestarikan batik lewat Duta Batik Jawa Barat di YBJB. Dan Rangga yang pamit, see you di Ponari berikutnya. Bye-bye, salam cantik.
3: Rompak, Suara Budaya Bandung.

Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya. Rompat, Suara Budaya, Bandung.

gelar kawih pasundan nganturkeun kareueus yasana para seniman. Kaundang ngopropat budaya air Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Bukan ramping, rampes. Alhamdulillah bingah sanes kantan margi dina dinten Senin ieu sim kuring punya isuara nyarengan oge di daya Kang Encun, Abang Johnson, Teh Winnie oge nu teu waleh mantau di pali ditu yang wajahnya tidak bisa dilihat. AA Egi juga selalu memantau teu waleh mantau dina lumangsungna acara gelar kawih pasundan edisi dinten Senin saban dinten Senin ngadugikeun lagu-lagu Wanda Pop Sunda karaoke. Urang hiburan banget ieu. Mudah-mudahan kaumdangu serena aya dina kaayaan sehat walafiat. Oge alhamdulillah banget ieu. Kaumdangu mangga anu bade ngiring rumojong kita berkomunikasinya melalui TikToknya Proopat RM di Bandung. Bebilih bade milih lagu tos aya terlihat terpampang di layar Anda. Di antawisna aya lagu Sahanu Lepat Kamana Akang, lagu Kosipa, Kuda Sumedang, lagu Jol oge Renggeng, Ronggeng Imut. Mangga silahkan di kolom komentar diisi badai menut lagu naon karena sedang ngetik partos murudul. Alhamdulillah iya partos na parantos mararanco di akuna Proopat RRI Bandung. Janten kanggo kaum dangun badai ngiring interaksi langsung bertatap muka ngobrol langsung mangga dibuka wae panginten di akuna Proopat Proopat Bandung gitu ya akuna teh wilujeng. Oh aki gaji parantos campogo rupi nama mang aki gaji ya teh karuhun. Sebat karuhun margi aki gaji mah teu boleh manco pang payuna aki wilujeng siang laguna Kuda Sumedang sonta dikintun kanggo aki-aki leutik di Cimaragang Cidaun. Sana sim kuring nepangan kanggo kaum dangu tanpi pemirsa nu danget ieu nonton di live TikTok na Proopat tapi pemirsa atanpi kaum dangu nu danget ieu masih manco di ngalangkungan AM 540 kHz anu danget ieu oge nuju manco ngalangkungan RRI digital kali audio streaming haturan wilujeng siang atanpi wilujeng enjing majeng kasiangnakeun. Oge Teteh Heni keluarga besar Bapak Sukaya almarhum sate mohon di Tanjung nuju narangton Ancun. Urang Tanjung sa Tanjung anu di Bali oge babakan bolang aya di dia hadir ngawakilan tetanggaan Tanjung Bakan Bolang sareng Tambakan wae ya tuh urang Tanjung sono teh mohon Teh Heni oge aya Al Asad abi request lagu Wo is wrong naon atuh naon wo teh naon is no wrong ha oh Sahanu Lepat astagfirullahaladzim. Aduh ya Allah aya-aya wae Al-Asad awas ye ya. Sah atuh ya Al-Asad teh nya meni sok ngagawean penyiarnya penyiar Proopat mada sudana laleko. Muhun Teh Heni langsung Sahanu Lepat boleh siap pokona Sahanu Lepat atuh jol heula ya Teh Kang Cun. Oke, baik sepertinya mah atuh urang teh urang dugikeun oleh pamunut lagu ti saya Ibu Heni Rohaini Al-Asad alhamdulillah. Abdi requestnya tadi teh wo is wong cenah aduh gusti rupa-rupa wae nya aki gaji Kuda Sumedang ah enak mah supados adil kanggo bubuka mah urang jol wae heula. Margi engke nya insyaallah anu kadua nembe panginten urang dugikeun pamunut ti kaum dangu sakali deui kaum dangu estuning panginten Proopat RRI Bandung ayeuna nyarengan kaum dangu dina gelar kawih pasundan urang hiburan sabadana tadi panginten ngagelar dina program acara urang teh ngobrol dialog sareng sajabina enak urang hiburan heula teka kantun ditetep ya layar handphone Anda ditetep dilop-lop sing seueur mangga diantos pisan pangrojongna yuk patepang dang urang dina danget ieu urang dugikeun wae hiji lagu Jol ya lagu teh kapungkur dipopulerkeun teh Kang Encun ku Teh Nining Meida oge aya Kang Darso lajeng Kang Dul Sumbang oge kantos mengulang lagu Jol ya dengan versinya Kang Dul Sumbang ayeuna mah urang dugikeun ku Teh Nia ku Cinia kanggo aki gaji antosan heula Teteh Heni dan juga Alsha ditunggu sebentar ya lagu Sahanu Lepatna ieu mangrupikeun patepang rarai patepang dangu urang dina deungeut ieu dina pidangan acara panggung Pop Sunda panggungna pamirsa urang dugikeun lagu Jol heula mudah-mudahan katampi kalian kabingahan pruh.

Gitu cenah Kang Jun, alhamdulillah. Egi abdi oge hoyong ngangge teteh, ngangge naon ieu teh? Ngangge teteh pada sirawan. Oh ya, baik, alhamdulillah, hatur nuhun. Iku mah ieu sakurangna, aduh ya Allah, meni jauh begini. Teh Dewi, alo engke ngangge teteh deui. Aduh, bade siraman hoyong sami sarang rakana. Aduh ya mah intern mohon ya mah karesan Teh Dewi abdi nuju siaran ya. Nuju siaran di Propat RRI Bandung mohon. Insyaallah Teh Dewi nanging hatur nuhun pisan. Tiasa tepang di Jomantara ngalangkungan live TikTokna Propat RRI Bandung Teh Dewi. Ohon lajeng oge punten kaluhur Kang Cepi kantun di aluskeun deui saalit deui. Mohon hatur nuhun Akang Cepi. Kang Cepi mana ieu teh nya? Hapunten ieu mah masih kene diajar, hapunten nu kasuhun ya. Masih kene lengkahalu Ibu Rostika. Oh, Ibu Rostika keluarga besar Bapak Sukai almarhum masih kene mantau, masih kene manco. Mohon mudah-mudahan ieu PR-na pangitan kanggo tim teknik, kanggo SIM kuring oge. Mudah-mudahan output-na langkung sae insyaallah ya. Oke, kaluhur pangitan teknik sanes, kaluhur punten Bang Jones. Oke, ring. Oh, ronggeng imut, insyaallah. Numundut lagu, mohon nanya pilihan laguna ada di layar, silakan ronggeng imut. Teh Dewi hatunun, Teh Dewi linggi di mana Teh Dewi? Teh Dewi linggi di mana? Sorta mohon insyaallah upami nuju naon namina teh nuju siaran kema abdi nuju di Propat era di Bandung. Nanging alhamdulillah tiasa patepang sareng keluarga besar Teh Dewi anu mana sorta mohon kebari patepang oge dina acara hajatan ya, hajatan wargi. Nah, Kang Egi hatunuhun. Oge di luhur Ibu Heni Rohaini, alhamdulillah hatunuhun anu paratos tap-tap ngetap-tap layarnya, alhamdulillah hatunuhun. Abi request atos kebila yang ngetacan kaoskan ya teh beri jantan bendu, aki gaji kumah aki gaji masih manto, alhamdulillah tepang di sarang teh nia sorte aki gaji hatunuhun, masya Allah tabarakallah sehat ras kang akang aki gaji ya. Lajeng atuh kumaha ieu teh di sakerol nah henteu majeng wae ka luhur. Oh baiklah. Pokona mangga saha wae nu karesan danget ieu nu manco di akuna Propat RRI Bandung, danget ieu nyerengan kaum dangu lagu-lagu dina wanda pop Sunda, ieu mah hiburan. Saran kritik masukan mangga dugikeun di kolom komentar ya, dugikeun di kolom komentar. Danget ieu SIM kuring es tuning panginten, danget ieu mah sejangga hibur kanggo kaum dangu sadayana, sakajabi tinggal hibur diri abdi pribadi. Oge Erna Katriana. Oh Teh Erna haturan, Teh Erna.

0: Pak, terima kasih atunun terus nyambutan sim kuring muhun mundut lagu. Oh, mundut lagu. Raja Mandala. Oke, sakadap ya. Raja Mandala. Muhun Teh Dewi dangat ieu sim kuring mancok heula tanapi bertugas dulu, ini bertugas negara di Propati RRI Bandung ya. Dina acara abi oge pependak teh nia di tempat makan di Gerlong. Ah dasar. Diam-diam. Apa Bapak Egi? Aduh, ya pun adik ya Kang Egi. Alhamdulillah. Mohon mundut lagu. Insya Allah ya, Teh Dewi manawi kawaktosan. Da urang teh ayeuna tepang dangu teh dina lagu-lagu pop Sunda teh dugikeun ka tabu 10. 10. Lagu dugi ka tabu 11. Ya keluarga ti Bali oge Agus Jebang, mana Agus Jebang teh acan modong hol saona teh bade manco ya. Agus Jebang, Kang Agi oge saona mohon bade manco Kang Aceh oge mohon Arsat tadi tos muncul. Lajeng Ibu Bidan saona mohon Bu Bidan Teh Nita oge mangga diantos pangdedeul atawa pangrajeng. Nah, lagu Jol tadi alhamdulillah partos kadugikeun Kang Cepi punten ya sanes Teh Deti Kurnia tapi Teh Nining Meida. Nalika abdi nuju SD ya Kang Cun. SD ieu lagu Jol SD apa SMP? Ana abdi yuswa tos bade setengah abad. Abdi SD apa SMP lagu Jol teh teh. Oh, tadi teh kan tos sabaraha lami eta lagu Jol raoseun pisan eta teh. Teh Nining Meida mah da sahnu teu wano ka Teh Nining Meida salah satu legend pop Sunda nu luar biasa nu keren. Bali Manco cenah Kang. Ah, ya, Bali. Bali Manco. Oh, asal teh Bali. Oh, urang Bali. Bali. Di Bali lagi usum apa di Bali deh. Gitu kan Bali mah. Bali lagi musim apa?
1: Beli asad.
0: Oke. Kemudian penasaran ronggeng imut? Iya, nanti kita munculkan ronggeng imut. Beli asad lagi musim apa? Beli, tapi biasa bahasa Sunda tuh ya beli. Ayo dijawab. Ah, ayo nelpon. Ya kumaha ya? Sieun. Kayak tuh sakadap orang tampi heula. Halo Wilujeng Siang.
2: Halo Wilujeng Siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Abah ya.
2: Abah Manco Neng.
0: Ahor. Abah itu ayah orang Bali hoyong di pasihan si sindiran cenaku Abah tuh.
2: Ah,
0: orang Bali Kang Alsad Al Asad Abdullah.
2: Kang Alsad.
0: Ya, Al Asad Abdullah. Gitu Abdullah nanti nyanyikan.
2: Apa tiga nesare ka Unpad.
0: Lajeng.
2: Ngaliwat ka Muawana.
0: Ari kitu.
2: Tatang resa Akang
0: Alsad.
2: Akang Unpad.
0: Al Asad.
2: Sing sehat panjang yuswa.
0: Amin. Tuh Kang Alsa di pasian doa ku ngalengkungan si sindiran ku Abah Janggot. Nuhun sarta Abah Janggot. Amang ka Bali bah.
2: Mun ka Bali aduh mun hoyong ka Bali nya. Main bal Persib.
0: Iya main bal di Bali. Wilujeng gabung oge Teh Jule. Teh Jule aya laguna Teh Jule Julia. Nopi Nopi Yanti Julia.
2: Alhamdulillah udah nunggu gabung ini namanya.
0: Alhamdulillah ngalangkungan TikTok bah.
2: Ngalangkungan TikTok kayak apa mana kuper ngalangkungan radio
0: ini. Abah mah setia di AM 540 kHz nya bah.
2: Gitu lagu namanya lagu naon ini cek.
0: Ayeuna nu bade kadoge genta aya pamrut lagu saha nu lepat sarang aya lagu budaya kota Sumedang seni bangreng kuda lengkung.
2: Ngarojong.
0: Itu dah kuda Sumedang heulanya sata acan saha nu lepat.
2: Depangana mah kasadayan awe teh nya.
0: Siap.
2: Semoga cece sing sehat walafiat.
0: Amin.
2: Doakeun panjang iswana.
0: Amin. Amin eta nu ditedah. Eta jobna. Amin. Sami-sami.
2: Abah bari kogoleran nya.
0: Siap.
2: Mangga.
0: Sami-sami Abah Janggot di sadu penguasa sadu ini ya, Abah Janggot. salah satu pendengar anu setia oge di Propat RRI Bandung. Saote Abah mah teu ngalangkungan TikTok teh sawios Abah. Nu penting mah Abah tiasa hiburan we nya. Rahma Jakia request kosi Pak Rahma. Rahma Jakia Jakia gitu kan. Rahma Jakia amin sate Teh Jule hatur nuhun. Ieu ti Sukabumi hadir Kang Cun. Teh Jule.

Jule, nah ini Teh Jule tuh mempunyai PT ya, perusahaan, aduh PT apa gitu lupa. Billy badannya sponsorannya, badannya sponsoran. Teh Rita Yulia, alhamdulillah selalu sehat, alhamdulillah sehat samulina ya Teh Rita. Alhamdulillah Teh Rita hatur nuhun manco tuh ya. Lajang ayo ge Aki Gaji, padarek salam silaturahmina kanggo ka Abah Janggot ya Aki Gaji sama Teh Bah Janggot. Teh Rita hatur nuhun, Teh Rahma, Zakia, request lagu Kosipa insyaallah ya. Teh Jule juga tetap masih mantap. Tau. Yuk atulah diingkekeun urang kuda Sumedang, tos kuda Sumedang namé ka Bali, tadi urang Bali munut lagu saha nu lepat hiji-hijinya. Udah pokoknya intina ieu mah hiburan sadayana ya kanggo sarena. Salam, oke. Okay. Yuk prung kuda Sumedang.

0: Sedang apa kamu, Mina?
1: Anu, Bu.
0: Jadi, diam-diam selama ini kamu juga suka buang sampah di kali depan rumah kita, ya?
1: Iya, maaf, Bu.
0: Maaf. Kali ini saya maafkan ya, Mina. Tapi mulai besok dan seterusnya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Tahu kan kamu akibatnya?
1: Iya, tahu, Bu. Sekali lagi maaf ya, Bu. Mina nggak akan mengulanginya lagi deh.
2: Buanglah sampah pada tempatnya. Berawal dari lingkungan keluarga. Tidak ada kata terlambat. Masih ada harapan untuk siapapun yang peduli. Lingkungan bersih, masyarakat sehat.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung. Gelar kawih Pasundan nganturkeun kareueus yasana para seniman.
4: Kaundangan Propat Budaya Arif Bandung masih disarengan Sim Kuring punya suara kali Kang Encun anu alim katinggal anu nyumput. Aegi Teh Wini juga selalu mendampingi Propat saat live. Bang Johnson juga tuh. Bang Johnson teh aslinya ti Medan toleh ku Sim Kuring didugikeun asli Medan tapi mikalandep kana lagu-lagu Sunda. Tuh urang Medan we resep kana lagu Sunda manya atuh kaum dangu pamirsa resep kana lagu-lagu Sunda ya. Teh Rahmah atuh insya Allah ke laguna orang dugikan laguna Aki Gaji tadi parantos didugikan. Oke saurna teh salam silaturahmina Bah Janggo ti Aki Gaji Sukabumi teh lagu naon atau teh jule nah, gitu sana selaguna abi teh tiasa ngalajengkan laguna margi aya kalimat anu redak geriha teh jule pasti seri tenia Aki Letik sana nujungot tektak TikTok teu acan kapendak saurna. Aduh, sumangat aki-aki letik. Sok mangga sumangat masih kena ewak tos, seueur kena ewak tos sababaraha menit deui kapayun. Aki-aki letik urang sumangetan Kang Cun. Sok mangga pasti aya pokona danget ieu anu nuju kareresan milari akun Pro 4 RRI Bandung kantun ketik we dina TikTok Pro 4. Opatna teu ku opat kieu nya tapi ku tulisan Pro 4 Bandung, Bena Ageng, Ona Ageng. Sok gerak, pasti langsung kapendak. Mantap suaranya, terima kasih Teh Rahma atas apresiasinya. Ayah Bobah, oh tadi udah Teh Heni nuju ngabagikan MBG. Sing Jongjon nu ngabagikan MBG entong ka goda ku musik. Gere teteh bari ngabagikan bari jojoge dan kumaha tuh Kang Jun kayaknya bahaya suara teh. Entong dihuapkeun bagian batur. Nya eta Egi bagianna. Teh Susi sampai janten hoyong ngagitak. Oh, sok ngagitak di dinya. Mangga sing waregnya lajeng ya teh, oh iya, lanjut ke bawah ku Bang Johnson, Aki Gaji oge. Di Padarek oge sorotan nuju ngabagikan MBG, oh iya kompak ya. Mung Aki mah sauna teh, Aki gaco mah teu ka jatahan, Aki kena sakolah heula. Aki kena sakolah heula, janten murid heula, janten sakolah deui. Aki kabagian ke MBG. Upami henteu kitu kena hamil. Lajeng, duka ieu kaum lansia MBG aya teu? Ayanya kaum lansia aya. Oke. Lajeng masih Aki gaji mas cenah teu kajatahan. Lajeng lanjut request harewos insyaallah. Kang Agi Wiguna masyaallah nu putrana tepang taun ya. Neng Haibah wilujeng tepang taun karesan ka danget ieu urang dugikeun we Kang Encun ya anu nuju tepang taun ente kaping sabaraha 27 ya. 27 Juli 2020 genep Haibah sarta mohon putrana Kang Agi Wiguna nuju tepang tahun bojona teh namina teh hilap deui saha aduh hapunten pisan mohon wilujeng tepang tahun mudah-mudahan jantan murangkali anu sehat panjang yuswa jantan murangkali anu berguna kanggo dirina nyalira kanggo kulawargi awuhan lega nama bermanfaat kaum nusa bangsa katut agamana amin. Tenia salam dari Pak Ujang Bejo. Oh ya Allah itu mah atuh Pak Ujang Bejo mah senior abdi itu ti saha ieu teh sedap ti Giopani ya itu Sumedang kata wis nama Pak Ujang Bejo itu suhu kira nabeh cenah tuh. Oke, harewas. Kosipa Cina Teh Susi siap. Pak Ujang Bejo, salam baktos ya Teh Jio Neng Gio Pandi kanggo kapa Pak Ujang Bejo. Pak Ujang Bejo itu suhu guru saya, bukan guru ya, dalam artian ya gurunya, kokolot, sesepuh pangintannya, guru sarerea. Kita berdendang ria lagi di kita punya sejarah ternyata ya. Pernah bareng di Taman Mini, betul sekali. Pada masa kepemimpinan almarhum Bapak Cucu ya, Bapak Cucu itu kepala dinas pariwisata dan budaya di Kabupaten Sumedang. Ih, Teh Giovanni, Masya Allah. Ini penyanyi juga Teh Giovanni teh, pamit lepatnya Kang Cuncun. Iya, mending sekarang atuh nyanyi bareng duet yuk sama Cenia di sini. Ini sekarang kita live tidak hanya di TikTok tapi mengudara juga ya melalui RRI digital dan juga audio streaming AM 540 kHz. Tidak hanya didengar dan disimak wargi-wargi TikTok tapi seluruh Nusantara menyimak siaran kita perempat ya. Request Kuda Sumedang teh, oh ka mana wae atuh tadi atos Kuda Sumedang mah ka mana wae ari teh saya teh Deni Sujana. Oh, Bapak Deni kemana saja Pak Deni? Kota Kuda Sumedang sudah aku nyanyikan tadi. Oh, Pak Densu ini. Mojang Pria Angel. Proopat Surakarta hadir. Woi, Proopat Surakarta. Ya, Surakarta ya. Apa ya? Apa kabar? Apa kabar? Salam untuk Mang Uep dan teman-teman di Proopat Bandung. Baiklah, tak sampaikan ya. Salam dari Proopat Surakarta dengan Bapak siapa Mas siapa ini ya. Baik, tentunya di sini di Proopat saat ini tengah siaran Gelar Kawih Pasundan. Yang mana kami di sini membawakan lagu-lagu pop Sunda ya. Proopat Surakarta, terima kasih apresiasinya. Yuk atulah diingkekeun deui di hiji-hiji mah atuh udah capek mangga kincun. Kita itu siaran sambil bernyanyi tapi happy banget ya. Kami menunggu, saya menunggu Abdi Masih Kenengan Tos mangga bergabungnya teman-teman yang saat ini atan tapi denget ieu nuju nonton di TikTok Proopat. Nah, hatur nuhun keluarga besar ti Bapak Sukaya almarhum dengan saya Aris. Oh, Mas Aris, masyaallah. Yang belum lama ini silaturahmi ke RRI Bandung, Mas Aris. Sini lagi dong ya, ke Proopat lagi atau ke RRI Bandung lagi. Salam juga untuk teman-teman angkasawan angkasawati di RRI Surakarta ya. Baik, Mas Aris, satu lagu untuk Mas Aris. Mudah-mudahan Mas Aris paham ya ini lagu. Kalau tidak paham nanti saya translate untuk Mas Aris khusus ya, menggunakan bahasa Jawa, bahasa Surakarta. Aduh. Prung lagu
5: Who is wrong?
4: Oh, Who is wrong? Ya ti urang Bali ya. Beli ini us Who is wrong Bali. Yuk, mangga.

Kaprak atau kaprak, kaprak, kaprak, kaprak, kaprak. Saha coba nulempat nah manehna na urang. Uisrong atau saha nulempat nah matakna kang ya. Tungtungna teh silih salahkeun. Dina harti meureun urang teh patepang jeung si manehna teh geus hareupna. Dina hartos hareupna teh itu geus nuboga, urang geus aya nuboga eta. Bahaya pisan eta mah Gusti nu agung. Emang suara Onen, oh, Teh Rahmat teh istrina Kang Jeb, Kang Agi. Allah, emang nu suara Neno yang paling deb. Oh, hatur nuhun Malik Afsar. Mantap teteh, saya hatur nuhun. Ah, hiburan ieu mah ya. Tah kitu usaha nu lepat ieu teh dipundutna pantesan. Tidak tahu apakah ada kenangan atau cerita tersendiri ini nyata. Ciri-ciri nyata untuk beli-beli yang ada di Bali. Teh Ina itu, oh Teh Ina, Teh Rahmat teh, alhamdulillah. Istriku Ise, ta eta Teh Ise. Hapunten atuh Kang Agi, hapunten. Teh Ise hatur nuhun. Oke Teh Rahmat teh, Teh Ina di Bakan Bolang. Alah, tuh, bolang. Urang babakan bolang manco mang. Alhamdulillah, aromnya Teh Yusi. Alhamdulillah, pokoknya orang bakan bolang, sabakan bolang. Mantap teteh, saya alhamdulillah hatur nuhun. Istriku, sana Neng Iza, ini suami yang keren ini ya. Baik, Kang Agi, naminate Kang Maparin ya, kirim-kirim sauna teh Kang istriku tercinta. Lagu sahanu lepat, pamunut lagu ti Kang Agus Jebang atau Beli Agus yang ada lagi, yang saat ini ada di Bali. Ya. Sahanu lepat Susi Bu RW Teh Eli. Oh, Ibu ini. Oh, Ibu Susi teh Bu RW. Ya Allah, Bu RW 07 nuju manco. Apalnya RW 07. Rang Tanjung. Ibu RW 07 teka kantun Bapak Lurah na tepi warang nonton sakan tenang ga di Kapropat RR Bandung ya. Ibu Lurah, Bapak Lurah di Desa Tanjung Sari Kecamatan Cangguang sok mangga atuh kadie support Perompat RR Bandung. Margi ya Ibu RT, kader-kader na tuh selalu bet Pak. Kader-kader di RW 07 kader-kader di Desa Tanjung Sari Kecamatan Cangguang ayeuna tuh naon namina teh parantos ngapresiasi Kapropat RR Bandung. Masa Bapak Lurah tidak mengapresiasi? Aduh. Aparat itu sana. Oh iya betul sekali Teh Jule oge mantau di Sukabumi. Lagu sahanu lepat disuhunkeun dipundutku Beli Agus. Nah, gambaran sahanu lepat ya Kang Encun ya. Bilih teh acan aya nu terang. Sahanu lepat teh nya kitu teh ya. Di mangsa urang teh ditepangkeun sareng seseorang gitu nya. Naha eta teh mantan baheula atanapi tepang harita gitu nya. Nanging tepangna teh nya kitu geus sareupna. Cenah aya sareupna teh dina hartos pangitan urang teh geus papada aya nu gaduh. Papada aya nu boga. Itu tos gaduh pasangan, urang tos aya pasangan. Cenah ieu kuduh kumaha? Cing Eling. Aduh, ujang berujung berung hadir Kang Dini Gani ya, Gani ya. Ujung berung, hatur nuhun ujung berung. Ya Allah, hatur nuhun ati cingga segi empat. Aduh, oh. Oh, atau cinta segi empat. Masagi mah nyam aja. Ulah cinta segi empatnya. Kukituna panginten dina lagu oge gitu. Hanjakal tepang temung sakedapan. Dina wanci geus reprepan gitu. Nah, entah pokoknya mah ulah. Ah. Atuh, kosipa nenu siap. Kosipa urang dugikeun. Tadi itu acan teh naon Kang Pamunut teh? Oh, satu acan kosipa urang dugikeun.

0: Ronggeng Imutnya mumpung masih kena ya waktu. Abang Johnson, Ronggeng Imut yuk kita abadikan. siap Teh Ina, apalagi nih parakan ponsel. Punten upami lepat nyebat. Aduh, ieu bilih aya WA Jongjon dina TikTok, ieu teh kumaha ari Kang Cun? Tuh kan aya nu lebet yo ge. Assalamualaikum Abah Nana, saurna teh Dukat di Jakarta nuju manco, reueus pisan hatuna. Wah, Jakarta juga manco perempat RR Bandung. Jakarta. Alhamdulillah Bapak Abah Nana haturan Abah ieu mah tentang hiburan ya Bah ya, ngahibur Abah sadayana. Wilujeng pagi menjelang siang Teh Nia. Bapak Ilham di Sumatera.
1: Oh, Sumatera.
0: Sumatera, Bapak Ilham.
1: Mentas laut,
0: mentas gunung teh ya, laguna teh boga kabogoh jauh. Mudah-mudahan selalu sehat Kang Teh Nia, lagunya Karembong Kaya satu nun Teh Nia. Baik, Pak Ilham boleh lihat atau tonton nonton kita live ya di TikTok Propat RRI Bandung sakedap. Ujung Berung hadir. Halo Ujung Berung, lajeng Kosipana siap ya. Tapi engke pangitan saat tosna tapi RRI Go Internasional. Oh, amin luar biasa pidungana ya. Tapi di RRI memang ada ya siaran tos luar negeri, tos dugi teh ayo mantau di Jerman. Ada siaran luar negeri juga RRI Teh Jule ya. Jadi nanti kalau Teh Jule nuju aya di Jerman, di Prancis, di Inggris, di Australia, aya apa Bang?
1: Di Jerman,
0: di Prancis, di Bali. Oh iya ya. Abang tahu aja. Silahkan RRI ada di mana-mana pokoknya mah. Beda icalan seblak di Jerman, pajar teh Gusti nu agung, icalan seblak waktu payu eta mah seblak sareng batagornya, siap Teh Jule didoakan lancar rezekinya. Yuk, keren sarta mohon keren, RRI memang keren. Yuk atuh urang Ronggeng Imut teh ngagoyang sadayananya prung Kang Cun. Say. Tres Sri Mulyati Sumedang, Sadas Pangeran hadir. Yuk digoyang.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Oke, ada yang bertanya Kang Jun. Teh Nia cina capek tuh cina nyanyi bari siaran. Pertanyaan yang sangat mewakili ya. Sangat begitu mewakili. Siaran nyarios bari jeung ngawih. Makanya pas ngawih teh sok seueun kasrempet na Kang Jun nya. Aki gaji padarek aduh ngadangu lagu Sunda menipoho karena hutang. Hutang mah kudu dibayar. Beres lagu mah anggar inget deui kana hutang. Aduh aki ni sok aya wae nya. Alhamdulillah hiburan kanggo nu ngabagikeun MBG masyaallah. Hatur nuhun Teh Rahma Ibu RW 07 yang selalu semangat ya. Di bawah komandonya Ibu Eli dan Bapak Rudi, semangat ibu-ibu PKK luar biasa alhamdulillah. Ya mah muhun tadi pertaruhanna Teh Nia cenah capek teh eta nyanyi bari cumareus capek asli capek. Tapi happy boleh request kuda Sumedang atos atau nontonan dari awal aduh lajeng mencuk aduh karena mencuk ke orang penjugenya mudah-mudahan ke tiasa laib atunya pop Sunda sarang Kang Jun propat sukses ngiringan cenah gabung mohon mangga Kang Aditya ti mana linggi soloyong suara temuhun Sri Mulyati Sumedang Cadas Pangeran hadir Cadas Pangeran masyaallah aya laguna Cadas Pangeran teh mukse mun setumpak kendaraan antara Bandung Sumedang kitunya Teh Sri terus sepna teh kumaha Kang Cadas Pangeran baheula hujan cimata eta teh lagu Cadas Pangeran teh nguningakeun tentang sacerah Cadas Pangeran jero pisan mang Teh Sri Mulyati kumaha di Cadas Pangeran katampina ngalangkungan TikTok nu penting mah TikTok mah aya kuota cenah teh lajeng abi nuju di Tangerang Teh Adi di Tangerang panas Tangerang nujuna di Tangerang mangais rezeki ya hatur nuhun Kang Adit kawit di Cianjur sareng tembuhan lagu Cianjur ayal Cianjur mah beas Cianjur naraos Kang Adit pokona hatur nuhun mancot rasnya saban dinten Senin di Propat RRI di Bandung ini siarannya kita di seluruh Nusantara abdi nuju di Tangerang teh sing sehatnya Kang Adit di Tangerang lajeng ada lagu anu pamungkas pangitannya Kang aya lagu naon atau ayeuna teh mohon urang ge boy deui ge boy anu mana Kang ieu teh oh nya meh emut kana hutang teh mohon kosipa nya tadi geus aya nu nyuhunkeun lagu Kang Adi tetap semangat ya di Tangerang sareng keluarga sadayana hatur nuhun pokana kaum daung sim kuring ngamutan deui wireh live Pro Opat RRI Bandung karaoke atau napi hiburan saban dinten Senin ya tabuh 10 dugi ka tabuh 11 abdi domisili di NTB teh sukses ya oh NTB apa cik NTB singkatan dari apa ya betul abdi teh bari mikir dek di salenggorkeun tapi tidak sampai ke sana saya terima kasih Kang Adit sehat selalu ya Kang Adit nah, di NTB jauh banget ya tapi di Cianjur terus ka Tangerang di Tangerang ke badek ka mana Kang Adit ayo tuh kosipana bili ka bujeng seep waktosna aki gaji supado silap kana hutang ya nya entong ka Bang Emok entong ya beli nambahan hutangna kosipa we ka kosipa urang hiburan prung Kang Cun urang dugikeun yuk.

0: sih.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: kuliner khas Jawa Barat, Jawadah Takir. Kabupaten Ciamis terkenal dengan berbagai macam kuliner yang khas, salah satunya Jawadah Takir. Pusat tempat pembuatannya di Dusun Garahang, Desa Panjalu. Jawadah Takir adalah makanan cemilan atau suguhan yang harus selalu ada dalam setiap acara, terlebih saat upacara ritual budaya setempat seperti dalam acara nyangku. Makanan ini terbuat dari gula merah atau gula aren dan parutan kelapa sehingga membuat rasanya lebih manis dan gurih. Makanan ini cukup aman untuk dikonsumsi karena tidak memakai bahan kimia. Cara mengawetkannya cukup dibungkus dengan kalaras atau daun pisang kering.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
2: Anda tengah mengikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.

Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

0: Budaya Air Bandung, siaran teras UMKM tidak dapat kami hadirkan secara live atau langsung dikarenakan satu dan lain hal. Namun kami akan mengisi dengan siaran ulang atau berupa paket sebelumnya, yang mana akan mengetengahkan satu topik tentang memproduksi atau menjual lagi bersama Benny dan Hani.
1: UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum daun perempat RRI Bandung. Pukul 11 waktu Indonesia Barat ini tepat kita akan hadirkan obrolan UMKM pagi hari ini. Seperti biasa Benny ditemani oleh narasumber tidak lain dan tidak bukan merupakan pelaku seni pelaku usaha UMKM, pelaku bisnis, kemudian juga praktisi ya, yang tahu persis mengenai UMKM. Seperti halnya kali ini saya ditemani oleh Ibu Hani Amelia, kalau saya sebutnya Teh Hani saja ya. Beliau adalah akademisi dan juga praktisi hukum UMKM. Wah, wow, ini pas banget nih kita ngobrol sama Teh Hani. Teh Hani, selamat pagi.
3: Selamat pagi Kang Benny, apa kabar?
2: Baik, sehat selalu ya Teh. Alhamdulillah. Teh gimana, sehat juga?
3: Alhamdulillah. Alhamdulillah, lagi kepanasan nih.
2: Aduh, panas-panasan. Aduh, dahang. Posisi di mana nih ceritanya, Teh?
3: Saya ada di daerah Cirebon.
2: Oh, ada kunjungan, ada acara nih?
3: Iya, lagi ada pertemuan.
2: Baik, gitu. Seputar UMKM juga atau gimana, Teh?
3: Salah satunya juga ada penyuluhan mengenai perkooperasian, kemudian perkumpulan, termasuk juga ada pelaku-pelaku UMKM kan.
2: Baik, ini saya tertarik dengan profesi Teh Hani ya, sebagai akademisi dan juga praktisi hukum UMKM. Biasanya dalam profesi ini apa saja, Teh, kegiatannya gitu?
3: Kalau dari saya sebetulnya memang lebih kepada segi peraturan perundang-undangannya Kang, ya, mengenai apa namanya itu pengaturan UMKM. Betul. Kemudian juga pengertian ruang lingkup dan selebihnya kita berbagi dengan lembaga. Ada di sini ada terlibat ada koperasi, ada BUMDes, banyak sekali Kang.
2: Oke, baik. Baik. Nah, karena Teteh praktisi hukum tentunya juga dititik beratkan pada pria hukum begitu ya, Teteh, dalam UMKM. Legalitas, baik.
3: Nah,
2: ya, sejauh ini Teteh melihat bagaimana perkembangan UMKM di Indonesia, apakah juga sudah melek hukum begitu?
3: Sedikit-sedikit sudah mulai kan.
2: Baik.
3: Tapi ini masih ada keterbatasan, masih seperti ada klasifikasi antara yang sudah paham dengan yang belum paham.
2: Oke. Gitu. Ketimpangan ada. Terjadi ya, Teh. Ada juga begitu ya, Teh.
3: Seperti ada gap.
2: Baik.
3: Yang belum paham itu seperti yang takut untuk melangkah belajar gitu kan. Jadi kita memang perlu mensosialisasikan lebih lagi untuk kepada mereka-mereka yang apa namanya sudah berjalan tetapi belum memahami lebih dalam tentang UMKM.
2: Oke, baik. Nah, ya tentunya banyak manfaatnya setelah kita mengetahui betul perihal hukum dan lain sebagainya, terutama masalah legal begitu ya, legalitas begitu ya, UMKM Teh. Nah, kira-kira apa nih yang paling penting dan pokok utama dari kita paham atau menjalankan legalitas usaha gitu Teh?
3: Oke. Yang pertama adalah ya sebetulnya masyarakat bisa langsung saja berusaha tanpa harus mempelajari dulu ya.
2: Betul.
3: Karena itu memang basicnya dulu itu. Peraturan kan ada setelah kegiatan masyarakat berjalan.
2: Baik,
3: ya, betul. Kemudian disesuaikan dan lain sebagainya. Yang pertama adalah mengenai pengertian dari UMKM Kang. Nah sekarang ini ada stigma yang mengatakan bahwa UMKM itu harus memproduksi. Nah kan, misalnya bawang goreng ya, kalau banyak di masyarakat itu ada bawang goreng, ada keripik, ada kerupuk dan lain sebagainya, itu harus bikin sendiri kan.
2: Iya.
3: Nah, Sebetulnya setelah kemarin juga saya disodorkan apa namanya tema ini, kebetulan saya sudah melihat keluhan-keluhan banyaknya barang impor yang masuk. Non-food, ya ini khusus untuk non-food.
2: Iya.
3: Ya kalau untuk food kebanyakan masih jastik saya lihat ya.
2: Baik.
3: Saya amati gitu.
2: Ini jadi salah satu masalah begitu ya Teh Ani ya?
3: Maksudnya gini, dilihat dari sisi peraturan perundang-undangan sebetulnya sudah sangat mengatur. Hanya saja pengertian di masyarakat itu masih kurang klop dengan apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan.
2: Baik.
3: Tahu kan artinya dari UMKM sendiri itu apa gitu dari menurut Kang Deni?
2: Iya, usaha mikro, kecil, dan menengah. Artinya memang usaha kecil-kecil rumahan begitu ya, Teh? Atau gimana?
3: Betul.
2: Wah, betul ya?
3: Kurang lebihnya seperti ya, itu.
2: Gambaran.
3: Menurut peraturan perundang-undangan, itu adalah memiliki arti usaha produktif.
2: Oke.
3: Ya, yang dimiliki oleh perorangan maupun badan usaha. Nah, di sini kata produktif ini yang menjadi masalah, Kang.
2: Oh, baik.
3: Jadi orang itu mengatakan bahwa UMKM itu harus memproduksi.
2: Oke.
3: Ya misalnya saya ini mau jualan tempe, nah tempe goreng. Nah, ketika saya mengetahui bahwa itu adalah usaha kecil yang produktif dari masyarakat, maka saya akan berpikir, oh saya harus bikin sendiri.
2: Oke.
3: Nah, padahal ketika itu dijabarkan secara luas, produktif itu artinya adalah berkesinambungan, berketerusan.
2: Iya. Baik.
3: Jadi salah satunya juga itu yang memang harus diberikan pengertian pada masyarakat bahwa tidak selalu harus memproduksi tapi juga boleh menjual lagi.
2: Baik, paham. Itu, jadi berangkatnya kan bukan memproduksi barang juga, tapi sebenarnya yang penting ada kegiatan usaha di sana berkesinambungan gitu ya, Teh ya.
3: Iya, ada kegiatan ekonominya.
2: Ada kegiatan ekonomi, begitu ya. Bisa jadi ini mungkin kalau saya berargumen mungkin bisa dari pendapat Teteh tadi, bisa jadi si UMKM ini hanya menyalurkan barang yang sudah ada ya Teh, begitu ya Teh?
3: Boleh. Itu bisa dalam bentuk perorangan maupun badan usaha. Kalau biasanya kalau untuk menjual lagi itu biasanya lebih baik dibuat dalam badan usaha kan.
2: Oke, baik.
3: Dari sisi perundang-undangan.
2: Baik, maka dari itu ya sebenarnya ini satu kesempatan juga buat kita semuanya, tidak hanya harus memproduksi tapi juga ada usaha-usaha lainnya Teh yang bisa dilakukan oleh UMKM begitu. Nah betul. Sejauh ini apa yang dilakukan atau oleh Teteh dan juga teman-teman terus bersosialisasi begitu ya Teh ya?
3: Iya. Sosialisasi yang dikemukakan adalah ya salah satunya melalui lembaga perkumpulan ataupun koperasi lebih tepatnya. Itu kita bisa menampung, artinya kami pun menjual lagi kan.
2: Iya, betul.
3: Kami kan tidak memproduksi, kami menampung dan menjualkan gitu. Jadi tidak masalah misalnya sekarang kan produk Cina tuh lagi banjir ya kan,
2: yang
3: langsung itu. Nah, apakah kemudian ada baju ya, ada dan lain sebagainya. Apakah kemudian mau menjual lagi? Ya tidak masalah. Apakah nanti saya termasuk UMKM? Ya jelas, karena UMKM itu diukurnya bukan dari barang yang dijual, tetapi dari modal yang digunakan.
2: Kisaran
3: modal.
2: Baik. Oke. Nah, lalu gimana Teh? Hukum sendiri apakah ada juga mengatur perihal barang-barang yang masuk gitu supaya juga melindungi UMKM yang ada di lokal gitu di Indonesia ini?
3: Ya. Kebetulan kemarin itu sebelum saya berangkat ke sini, saya kan membeli dulu oleh-oleh khas Bandung ya, Kang ya. Saya ke tempat tempe goreng, saya melihat di sana juga ada barang titipan. Ada yang dari Jawa, ada yang dari luar Jawa, dan lain sebagainya. Saya melihat merek-mereknya. Nah, artinya di satu sisi memang toko itu menggoreng sendiri tempenya, tetapi untuk barang yang lain dia menjualkan. Itu sebetulnya di situ sudah tercover kan, sudah berjalan ekonominya. Nah, kenapa kemudian banjir dari Cina? Keran impor memang sedang dibuka.
2: Oh, sengaja begitu?
3: Iya, tujuannya adalah memang untuk membuka peluang penjual-penjual kecil ke daerah-daerah kan.
2: Jadi
3: yang jadi masalah adalah
2: ya,
3: yang tadi masalah adalah pastikan mengambil barangnya itu dari yang legal, jangan yang ilegal gitu kan.
2: Baik. Nah, menentukan itu legal dan ilegalnya gimana, Teh Hani?
3: Calon para pengusaha UMKM misalnya di bidang fashion ya, itu kan terlihat sekali jomplang kan. Biaya produksi untuk satu fashion itu dengan biaya modal untuk membeli satu fashion itu jauh sekali, berlipat-lipat jauhnya.
2: Okay.
3: Ya, karena ada ongkos jahit dan lain sebagainya. Itu bisa mendatangi perindag, perindustrian dan perdagangan setempat untuk melihat daftar impor yang masuk.
2: Oke.
3: Importirnya yang masuk itu siapa, kemudian apa namanya, bisa silakan hubungi dan silakan membuka kerjasama.
2: Baik. Jadi aksesnya bisa di ke sana ya, dilihat begitu ya. UMKM itu kita bisa melihat itu ya. Jadi nggak perlu khawatir begitu perihal barang yang dari luar itu apakah legal atau tidak legal begitu ya. Baik Teh, ini ini mungkin jauh dari tema yang kita bahas di pagi hari ini, tapi juga sering ditanyakan begitu ya, masalah perizinan yang sulit ini Teh, begitu, perizinan yang sulit yang apanya didapatkan oleh para pelaku usaha UMKM. Terkadang persyaratan yang dibuat ini dibuat rumit begitu Teh, prosedur perizinan, kemudian panjang persyaratannya, kompleks ya, di lapangan begitu seringkali jadi kendala UMKM untuk memulai atau mengembangkan usahanya. Kalau menurut Teteh sendiri bagaimana Teh?
3: Perizinan yang seperti apa yang termasuk kategori sulit ya Kang ya? kalau mengikuti dari peraturan yang sudah ada itu.

0: yang lain-lainnya adalah pernyataan modal, dan juga rekening koran, ya, yang berarti yang bersangkutan punya alat untuk tampung hasil usaha dan untuk modalnya gitu kan.
1: Betul, baik.
0: Sejauh ini saya pikir tidak ada yang sulit, ya, asalkan kitanya memang mau membuka diri untuk melengkapi apa yang diminta.
1: Okay.
0: Gitu kan.
1: Oke, kemudian biaya, perihal biaya nih pengurusan perizinan ini, apakah saat ini ada penambahan dan lain sebagainya atau justru semakin mudah?
0: Biaya pengurusan sama siapa kan?
1: Pengurusan untuk perizinan apakah dipungut biaya atau tidak sih Teh Hani?
0: Kalau untuk perizinan, untuk perizinan itu sejauh yang saya praktek itu biasanya kami kan ada lembaga koperasi ya kan ya? Koperasi Kuali, koperasi UMKM.
1: Yeah.
0: Sepanjang itu memang dikoordinir sama lembaga. Itu lebih memudahkan kan. Jadi pendaftaran sampai pendaftaran merek, pendaftaran mau ekspor dibantu.
1: Yeah.
0: Ya, atau mau jadi importir juga, mau jadi eksportir, itu tetap dibantu ya.
1: Oke.
0: Okay. Kemudian ada pun kalau misalnya perorangan tidak masalah dan itu tidak dipungut biaya.
1: Oh, tidak ya.
0: Tidak dipungut biaya. Melalui jalur yang sudah ditentukan, silahkan pemerintah membuka seluas-luasnya untuk pendaftaran pengusaha-pengusaha kecil dan mikro itu dengan terbuka, itu mengikuti alur yang ada.
1: Baik, jadi tidak ada yang sulit ya, kemudian juga biaya terjangkau lah, bisa gitu dibilang begitu ya Teh ya. Juga apabila didukung dengan istilahnya ada komunitas begitu ya Teh, terlibat dalam komunitas. Baik, kalau kemudian untuk saat ini apakah ada regulasi UMKM ini ada yang berubah Teh? Yang mengatur ada, UMKM
0: masih menggunakan yang lama itu masih di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008.
1: Okay.
0: Kemudian juga ada PP-nya ya.
1: Ya.
0: Itu juga tetehnya masih teteh yang lama. Gitu.
1: Oke, baik Teh. Nah sejauh ini teteh menilai bagaimana proses dari teman-teman UMKM pada saat menerima kontrak perjanjian atau mungkin ya order gitu ya, order yang lumayan. Mereka bagaimana sih cara menanggapinya? Mereka gimana? Mereka sudah mulai menyusun data-data secara rinci atau mungkin tertulis dan lain sebagainya Teh?
0: Untuk membuat draft perjanjiannya gitu kan?
1: Betul, draft perjanjian atau mungkin ya paling paling sederhana mungkin ya order dan sebagainya tertulis terdata gitu Teh.
0: Oh oke. Okay. Kalau misalnya mereka akan melakukan perjanjian atau kerjasama dengan pihak ketiga gitu kan ya?
1: Betul.
0: Pihak lain, oke. Okay. Dalam membuat perjanjian pada prinsipnya adalah kesepakatan para pihak kan. Jadi tidak ada bentuk baku untuk perjanjian dalam perdagangan. Selama kedua belah pihak itu menyetujui dan berkomitmen akan melaksanakan kesepakatan tersebut, itu sudah cukup.
1: Oh, oke.
0: Okay. Bentuknya bagaimana? Bentuknya bebas.
1: Ya, sederhana yang gitu.
0: Awalnya kedua belah pihak.
1: Oh, oke. Okay. Yang penting kedua belah pihak mengetahui begitu ya hak dan juga kewajibannya.
0: Betul.
1: Gitu ya Teh.
0: Betul.
1: Oke. Okay, okay. Baik. Betul. Nah, apabila terjadi misalkan kontrak kerja yang tidak terpenuhi, misalkan tidak sesuai, ada komplain dan lain sebagainya sehingga menjadi bentuk apa ya istilahnya pelanggaran atau jadi kasus begitu Teh. Apa sejauh apa nih Teh? Hukum yang bisa ya paling tidak bisa merangkul mereka membantu para UMKM ini gitu Teh.
0: Ya. Sejatinya bahwa kesepakatan itu merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya ya Kang ya, itu diatur dalam aturan perundang-undangan KUH Perdata. Nah, kemudian bagaimana apabila terjadi di luar dari kesepakatan itu terjadi pengingkaran, penyangkalan dan lain sebagainya, itu masuk ke ranah perdata yang masih bisa diselesaikan dengan salah satunya ada restoratif justice yang nah restoratif justice itu bisa dilakukan untuk nilai tertentu yaitu biasanya di bawah 1M kan.
1: Okay.
0: Nah itu dengan pihak dan biasanya ditengahi oleh satu mediator atau solisitor ya biasanya itu dari pihak yang ditunjuk atau secara kalau arbitrase saya ini sih terlalu tinggi.

0: ya, biasanya itu untuk nilai yang lebih besar lagi.
1: Yeah.
0: Bisa ditengahi, para pelaku ini bisa meminta penengah dari Babinsa misalnya, atau dari pihak desa
1: dan aparat gitu.
0: Ya, perangkat-perangkat yang terdekat lah.
1: Terdekat ya.
0: Terdekat.
1: Okay.
0: Gitu, yang terdekat dengan masyarakat untuk menengahi dan membuat
1: kesepakatan.
0: Akta perdamaian gitu lah. Lainnya, akta perdamaian dengan perjanjian baru lagi yang menjadi satu dengan perjanjian yang sebelumnya.
1: Baik.
0: Gitu kan.
1: Oke. Jadi sejauh ini aman gitu ya, Teh ya. Jadi bisa
0: aman, kekeluargaan di
1: kekeluargaan. Islah ya Teh.
0: Kenapa iya diislahkan dulu aja.
1: Diislahkan dulu begitu ya. Tapi yang tadi sudah dibilang bagaimana nominalnya juga, kalau sekitar 1M ke atas itu berarti ranah siapa Teh yang menjadi penengah?
0: Nanti dilihat apakah itu memang uang prestasi, pelanggaran terhadap perjanjian, atau memang sudah masuk ke ranah pidana.
1: Kalau sudah di
0: atas dari jumlah restoratif justice, itu biasanya sudah masuk ke ranah pidana.
1: Baik.
0: Dan kalau sudah ranah pidana, itu sudah bukan urusannya para pelaku lagi, tapi sudah menjadi urusannya penyelidik lah, apalah segala macam ya. Pihak kepolisian gitu kan.
1: Betul.
0: Karena gitu.
1: Nah, ini biasanya dalam ruang lingkup UMKM juga tentunya harus melek ada istilahnya HAKI ya Teh. HAKI, kekayaan intelektual.
0: Ya, betul.
1: Pelanggaran merek dagang ini juga mungkin bisa saja terjadi di lingkungan UMKM ya Teh ya. Artinya merek.
0: Betul.
1: Merek harus benar-benar otentik, orisinil, tidak bisa ditiru begitu ya, dipalsukan ya Teh.
0: Iya, besar sekali itu pengaruhnya ya. Bagi yang memang sudah banyak membaca tentang hak intelektual, atau kita bilangnya hak merek, kemudian hak cipta dan sebagainya, itu sangat besar kan manfaatnya. Karena dengan adanya pendaftaran merek ataupun resep rahasia ataupun desain dan lain sebagainya, itu akan menghasilkan uang juga.
1: Baik.
0: Gitu ya, itu perlu sekali diketahui oleh calon-calon pengusaha mikro maupun kecil menengah ya. Sebaiknya membuat satu karya yang memang bisa didaftarkan kekayaan intelektualnya, sehingga akan membantu juga sebagai kekuatan dari usahanya kan.
1: Nah, boleh disampaikan Teh, biasanya seperti apa nih prosedur yang ditempuh biasanya UMKM untuk mendaftarkan hak cipta?
0: Kalau untuk hak cipta itu, yang bersangkutan bisa membuka portalnya langsung. Ya, mengisi ya, itu tidak ada ini ya Kang ya, tidak ada tidak diperlukan pihak ketiga sebetulnya. Tidak diperlukan pihak lain. Bisa langsung mendaftar, siapkan syarat-syaratnya itu nanti ketika membuka portal tuh ya, saya lupa portalnya itu, kalau nggak salah di JKI, Dirjen Kekayaan Intelektual, Go ID gitu ya.
1: Go ID.
0: Nah, dibuka di sana, nanti di sana ada pilihan yang mau mendaftarkan apa. Apakah merek, apakah paten, apakah hak cipta, dan lain sebagainya. Diikuti saja persyaratannya, kemudian membuat akun. Setelah membuat akun, silakan login dan daftar. Ada sejumlah PNBP yang akan dibayarkan ya, penerimaan negara bukan pajak, itu biasanya bukan pajak tetapi untuk biaya daftar gitu ya Kang ya. Biaya apa itu resmi dari akun itu tersebut. Gitu, biasanya nanti bisa dibayar pakai e-money dan lain sebagainya.
1: Itu berlaku selamanya Teh?
0: Betul.
1: Selamanya, jadi hanya satu kali transaksi dalam satu kesempatan itu selamanya begitu dipergunakannya Teh?
0: Iya.
1: Baik.
0: Betul. Selama itu tidak ada yang mengklaim seperti yang sudah terjadi ya, ada beberapa merek yang menjadi perkara ya Kang ya.
1: Di UMKM terjadi Teh ada pelanggaran hak gitu?
0: Di UMKM belum terlalu santer Kang, karena kebanyakan itu mereknya musiman. Merknya musiman, biasanya tergantung modal.
1: Iya.
0: Jadi sama jualan mereknya bagus nih, betul. Ya. Nanti begitu sepi ganti merek lagi nih. Gitu. Jadi kebanyakan memang belum terdaftar
1: ya. Iya. Terkadang bisa jadi nih produk fashion lama-lama jadi kuliner ya Teh ya.
0: Nah, itu dia.
1: Baik. Oke.
0: Okay. Tinggal diganti belakangnya aja yang tadinya fashion jadi food.
1: Baik. Nah, jadi bisa dibilang harus semakin serius ya, Teh ya. Berarti UMKM ini ya harus serius pada saat mendaftarkan juga harus benar-benar kira-kira mau kepada arahnya begitu ya, Teh harus benar-benar di disiapkan sejauh-jauh mungkin kita mau seperti apa gitu Teh. Nah, apalagi kira-kira Teh yang sering dijumpai gitu permasalahan-permasalahan selama Teteh berkelana nih ya. Saat ini juga sudah di Cirebon. Sering-sering ngobrol-ngobrol barangkali dengan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah.
0: Iya. Yang paling sering adalah para pelaku itu sudah takut duluan melihat produk-produk impor yang masuk. Ya, apalagi sekarang kan makanan-makanan luar negeri juga udah banyak masuk ya kan ya. Walaupun kita sudah mencoba menyesuaikan dengan kearifan lokal, dengan resep-resep lokal, itu tetap masih kalah pamor kalau untuk posting di media sosial ya kan ya. Jadi ada baiknya kita juga memperkuat dari sisi lokal kita juga bahwa semisalnya nih masakan mie itu yang sudah disesuaikan dengan rempah-rempah Indonesia itu ada bagusnya juga kita ikut mendukung sebagai konsumen. Sebagai konsumen juga ikut meramaikannya karena itu bisa jadi kuliner yang bisa diakui juga sebagai ciptaan baru kan dengan resep-resep yang disesuaikan gitu. Sekarang kan restoran-restoran bermerek juga kan sudah mengeluarkan kearifan lokalnya, ada yang ayam gulai, ada yang rasa apa gitu kan ya.
1: Betul.
0: Padahal kan aslinya itu tidak ada. Nah, itu sebetulnya juga bisa menjadi penghasilan tambahan dari hak intelektual, dari hak rahasia. Itu jangan berkecil hati untuk pelaku-pelaku yang
1: bersaing gitu ya.
0: Iya, terutama fashion kan yang terpukul sekali. Tetangga saya itu memproduksi, saya itu memproduksi pakaian muslim dan sekarang terpukul sekali dengan banyaknya bentuk-bentuk pakaian muslim yang modern dari impor. Saya bilang kita harus istiqomah di sana sehingga orang lebih mencari itu, ketika membandingkan, ini tetap kualitasnya yang paling baik. Jauh sekali harganya, Pak. Yang lokal lebih mahal. Yang dia bikin lebih mahal.
1: Pasti.
0: Ketika yang impor masuk itu sangat-sangat memukul harganya.
1: Baik, ini kejadian seperti ini kan memang sudah lama ya Teh terjadi begitu. Ini juga ada yang membuat UMKM gulung tikar, tapi juga masih ada yang tetap bertahan begitu dengan konsepnya masing-masing begitu Teh. Jadi apa yang kira-kira bisa dilakukan supaya tidak hanya survive gitu Teh, mempertahankan usahanya, tapi apa yang bisa dilakukan kira-kira Teh dari pandangan Teh?
0: Perlu adanya kerjasama kan. Perlu ada kerjasama secara community ya. Yang pertama itu adalah tidak hanya dari para pelaku, juga dari sikap konsumen. Konsumen kecenderungannya kan mencari yang murah.
1: Iya, sudah barang tentu.
0: Pada awalnya kan.
1: Iya.
0: Catatan saya adalah konsumen mencari yang murah pada awalnya. Tetapi ketika mereka sudah merasakan, mereka akan kembali kepada yang lebih baik. Bukan lebih murah atau lebih mahal. Mereka akan kembali kepada yang lebih baik. Sehingga perlu ada ikatan yang memang betul-betul kuat antara produsen dan konsumen. Produsen diwajibkan untuk menjaga kualitas dan konsumen juga nanti akan membandingkan secara kualitas. Walaupun tidak serta-merta ya, itu ada jeda beberapa waktu. Memang akan ada gap dulu, Kang. Tapi pada akhirnya akan kembali kepada kualitas. Itu perlu ada kerjasama komunitas.
1: Langkah konkretnya apa yang harus dilakukan supaya si pelaku usaha ini bisa ya paling tidak tahu persis apa berkomunikasi begitu dengan pelanggan yang kecewa dengan produk-produk impor gitu Teh?
0: Itu ya salah satunya adalah melalui komunitas karena dengan komunitas kita menjadi banyak informasi kan. Jadi tidak berdiri sendiri, tidak belah-belah tanpa tahu kanan kiri dan perkembangan lain sebagainya. Dengan komunitas akan banyak informasi dan akan menjadi lebih kuat.
1: Baik.
0: Gitu. Seperti misalnya komunitas saya nih ya, komunitas di koperasi UMKM Kuali nih yang katanya. Nah, di sana itu ketika ada yang sepi kan jualannya, maka para penjual yang lainnya satu komunitas juga itu akan apa? Saling memenuhi kebutuhannya di dalam.
1: Oke.
0: Gitu. Di dalam dulu kan. Ketika saya sepi nih, maka teman saya akan beli. Dia sepi, saya akan beli gitu.
1: Nah, saling bantulah teh ya.
0: Kurang lebih seperti itu. Iya, setidaknya masih tetap ada
1: transaksi
0: balik modal lah gitu.
1: Balik modal ya. Nah, itu belum lagi masalah persaingan dengan usaha yang besar ya teh Kang ya teh ya. Selain tadi ada produk-produk impor, juga persaingan antara UMKM dengan apa namanya perusahaan yang besar gitu teh. Kesulitannya ini jadi kesulitan dalam bersaing juga UMKM terkadang jadi menciut teh karena tidak memiliki sumber daya yang lebih besar gitu.
0: Betul. Ada apa ya, ada namanya itu serba salah gitu kan.
1: Yeah, serba ya, salah.
0: Ketika gini loh, ya lagi rame nih misalnya merek ini pedas ya, lagi viral nih merek ini pedas dari Korea misalnya kan. Nah, kita adaptasi nih di sini kan. Itu ekspektasinya kan booming. Ternyata tidak seperti itu. Ya, kalau tidak didukung dari kekuatan komunitas, dari komunitas itu, istilahnya kalau boleh dikatakan komunitas itu bisa jadi buzzer juga, Kang.
1: Mau gitu.
0: Gitu ya.
1: Perlu buzzer ya, perlu buzzer gitu.
0: Gitu ya.
1: Iya, iya.
0: Gitu. Nah, kami saling mengiklankan gitu kan.
1: Ah, baik.
0: Kekuatannya di sana ya. Jadi tidak perlu selebriti, tidak perlu endorse. Sesama teman saja.
1: Baik.
0: Sesama teman komunitas itu kita saling memperkuat dari segi marketing. Apa namanya? Kemudian melihat perkembangan-perkembangannya ya. Alhamdulillah bisa membantu juga untuk memperkenalkan produk dari komunitas itu kan.
1: Oke, jadi
0: kalau misalnya brand kalau brand-brand besar itu sudah tentu ya mereka sudah pasang di mana-mana
1: promonya ada gitu dengan, jelas ya.
0: Betul. Dan dengan iklan-iklan selebriti dan lain sebagainya. Tinggal kitanya aja kan yang mau untuk apa namanya saling membantu, insyaallah tetap ada konsumen gitu kan.
1: Baik. Ya. Jadi dengan komunitas ini istilahnya promosi secara organik ya tehnya.
0: Betul,
1: ya. Gak usah ada biaya promo yang besar gitu seperti hanya yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar gitu ya teh.
0: Iya, betul sekali kan. Jadi juga kan untuk awal-awal ya.
1: Jadi wajib banget ini ikutan komunitas ya teh. Semakin ikut kita terlibat di komunitas, semakin kita juga survive bertahan ya teh.
0: Iya, 80% sangat membantu.
1: Oke. Ini pengalaman teteh begitu ya. Dengan melihat UMKM yang bergabung di komunitas itu ada kemajuan tentunya ya teh, atau bisa jadilah survive gitu ya teh. Baik. Oke. Kemudian apa lagi nih teh, kasus-kasus apa lagi yang sering dijumpai di daerah terutama ya? Belum lagi kalau kita ngobrol perihal UMKM yang bergeraknya justru dari pelosok teh, ada nggak teh?
0: Ada sekali Kang,
1: ada banyak sekali.
0: Itu biasanya pada umumnya yang bergerak dari pelosok itu yang berasal dari bahan baku.
1: Baik, oke.
0: Ya, pernah lihat daun jeruk Kang?
1: Daun jeruk ya.
0: Nah, pengusaha daun jeruk itu bukan main Kang. Setelah dikemas dengan dan di apa namanya di diperlakukan si daun jeruk itu sebagaimana mestinya sehingga tetap segar, itu sudah menjadi eksportir Kang. Demikian juga sabut kelapa, batok kelapa, itu biasanya kalau yang dari pelosok berasal dari komunitasnya bahan baku.
1: Betul. Saya pernah dengar juga ada pengusaha ini teh nilam yang juga mengekspor ke luar negeri juga sama yang justru itu dari pelosok hadirnya. Jadi mau di kota mau di desa sebenarnya meskipun itu pelosok apabila memang kemungkinan bisa begitu usaha begitu ya teh, bisa jadi.
0: Iya betul.
1: Baik. Oke, teh pernah dengar?
0: Gini Kang, sebentar. Satu lagi, ini sebetulnya yang lagi saya galakan adalah UMKM yang mau mengelola sampah, Kang.
1: Mengelola sampah? Baik.
0: Itu saya belum nemu.
1: Oke, ada
0: sampah plastik.
1: Baik-baik. Ada apa nih deh kira-kira nih?
0: Sampah plastik itu sekarang sudah bisa jadi sumber energi, kan?
1: Oh.
0: Kalau misalnya

0: wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Gema azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya telah berkumandang. Segenap kerabat kerja yang bertugas saat ini menyampaikan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga senantiasa amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus saya Nia Iswara yang bertugas dari pagi hingga siang hari ini undur pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Namun kami harap Anda masih tetap stay tune di Perempat RRI Bandung, karena berikutnya rekan kami Rosyanti Mustika akan menemani Anda di Perempat siang hingga sore nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sudah jadi kepada

0: Pembuatan peta telah dikenal manusia sejak sebelum Masehi. Peta peninggalan pertama terbuat dari tanah liat yang merupakan peninggalan bangsa Babilonia, Mesir, dan Cina. Awal timbulnya pembuatan peta ini karena kekhawatiran orang pada saat itu atas tanah mereka yang takut hilang terbawa banjir. Dengan kecerdikan orang-orang Mesir yang tinggal di lembah Sungai Nil, dibuatlah pemetaan atas tanah mereka dengan menggambar dan mengabadikannya. Semakin berkembangnya pembuatan peta oleh ahli kartografi, keakuratannya pun mampu menggambarkan seperti bentuk aslinya. Tahun 1450, ahli kartografi dari Jerman, Sebastian Münster, mampu menggambarkan benua Afrika seperti yang kita lihat pada peta-peta sekarang. Tahun 1570, Abraham Ortelius berhasil membuat atlas, disusul sejumlah peta hasil karya Schiessen pada abad 17. Dan di Indonesia, pembuatan peta baru dimulai pada abad ke-18 yang semuanya dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: sadar.
1: Tahukah Anda, pemberian nama Jalan Dago di Kota Bandung yang kini telah berganti nama menjadi Jalan Insinyur Haji Juanda, menurut penulis buku Bandung Tempo Dulu, Insinyur Haryanto Kunto, bahwa nama Jalan Dago berasal dari bahasa Sunda, yaitu Dagoan yang artinya menunggu. Konon zaman dulu, kawasan Bandung Utara masih berupa jalur setapak yang kala itu menjadi satu-satunya akses untuk masyarakat pergi ke pasar. Pada saat itu, kawasan pasar masih dikuasai oleh para perampok dan rawan binatang buas, terlebih di daerah hutan sekitar Terminal Dago. Sehingga kondisi yang kurang aman itulah membuat masyarakat selalu pergi bersama-sama dan saling menunggu. Dengan kebiasaan menunggu itulah, akhirnya muncul sebutan nama Jalan Dago oleh warga Bandung.
2: Rumah Inggit Garnasi. Inggit Garnasi adalah sosok ibu bangsa yang menjadi bagian perjalanan perjuangan proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, Soekarno. Inggit dan Soekarno tinggal di rumah ini dari tahun 1926 hingga 1934. Rumah tersebut telah melahirkan buah pemikiran dan konsep untuk mencapai kemerdekaan. Rumah bersejarah ini terikat sangat kuat dengan para pejuang karena disinilah para pelopor kemerdekaan berkumpul. Seperti Ki Hajar Dewantara, Agus Salim, Hos Cokroaminoto, Muhammad Hatta, dan masih banyak lagi. Di rumah ini terdapat foto Inggit, Bung Karno, dan beberapa tokoh lainnya. Rumah ini memang tampak sepi. Tidak banyak ornamen atau benda peninggalan di dalamnya, tapi peristiwa penting dalam sejarah Indonesia pernah terjadi di sini. Rumah yang saat ini menjadi bangunan cagar budaya, berukuran 270 meter persegi, terletak di Jalan Ciatil nomor 8 Kota Bandung atau yang sekarang dikenal sebagai Jalan Inggit Garnasi, berjarak hanya 500 meter saja dari Monumen Bandung Lautan Api. Lingkungan rumah Inggit telah berubah. Sekarang ia dikelilingi pasar dan pertokoan. Meski begitu, bangunan bersejarah ini terjaga dengan baik dan tidak banyak

Lagu Es Lilin adalah salah satu lagu populer di daerah Jawa Barat, diciptakan oleh Ibu Mursih sekitar tahun 60-an. Meskipun judul lagu ini diambil dari salah satu kuliner khas Jawa Barat, namun isi lirik lagu ini merupakan pantun yang menceritakan tentang kegelisahan seorang perempuan yang sedang didekati atau disukai oleh seorang laki-laki. Sampai saat ini, lagu tersebut masih digandrungi oleh masyarakat Jawa Barat, baik dalam sajian musik tradisional maupun modern.

0: Hai Yuli.
1: Hai, ceria banget sih kamu hari ini.
0: Iya dong. Yang terhormat nasabah, pinjaman Anda sudah jatuh tempo. Segera lunasi pinjaman hari ini. Pembayaran Anda telat 1 minggu. Waduh, gimana ini?
1: Hei Bambang, gila ya kamu. Ngapain sih kamu nyebar-nyebarin nomor telepon saya sembarangan?
2: Iya, itu saya juga ada.
0: Maaf teman-teman, saya salah pinjam duit di pinjaman online ilegal. Jadi kontak kalian kesebar semua. Karena menurut saya, saat ini yang paling cepat bisa bantu keuangan saya hanya pinjol. Tapi ternyata saya salah pilih.
1: Aduh Bambang, keadaan saat ini tuh emang segala gampang ya dan cepat, termasuk kalau kamu pinjem uang secara cepat. Itu cuma modal KTP doang, yaitu dipinjol. Nah yang paling penting nih, pinjolnya legal, terdaftar atau diawasi OJK. Dan kalau bisa, dananya itu kita gunakan untuk modal usaha. Jangan digunakan untuk sifatnya konsumtif. Dan jangan sampai tuh gali lubang tutup lubang.
3: Bambang, kamu dipecat.
0: Gara-gara pinjaman online ilegal, aku jadi kehilangan teman, kehilangan pekerjaan juga.
4: Bambang!
0: Apalagi sih, Beb?
4: Ini apalagi? Aduh, banyak sekali chat yang masuk nih pada nagih hutang sama aku. Padahal aku gak pernah loh pinjam, apalagi pinjol ilegal kayak gini. Pokoknya kita putus!
0: Tunggu dulu, Beb. Aku bisa jelasin.

Abang Pos sebanyak 322 petenis bakal berlaga pada turnamen tenis Piala Gubernur DKI Jakarta 2026 di lapangan tenis Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, hari ini hingga 2 Agustus 2026. Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Lapangan Indonesia DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengatakan turnamen yang rutin digelar sejak 2023 tersebut telah diakui sebagai salah satu ajang tenis lapangan nasional terbesar di Indonesia. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Kementerian Pariwisata menetapkan Jakarta dan Bali sebagai pusat percontohan pengembangan wisata kebugaran atau wellness tourism di Indonesia pada periode 2026-2027. Juru bicara Kementerian Pariwisata Nia Niscaya mengatakan kedua daerah dipilih karena memiliki kesiapan industri tinggi dan karakteristik yang saling melengkapi dalam membangun ekosistem wisata kebugaran. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Roposai.

0: nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juriti ya di hari ini, hari Senin, tanggal 27 Juli 2026, hari Senin terakhir ya di bulan Juli ya. Gimana kabarnya, mudah-mudahan sih pada sehat ya di hari ini ya. Di hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Network, dari Pro 4 Jakarta, teman kita hari ini adalah Pro 4 Kupang ya, yang tentunya pasti bakal ngebahas tentang budaya di hari ini ya. Dan sudah ada dengan Kak Jane Anggriani di Pro 4 Kupang. Assalamualaikum, selamat siang Kak Jane.
3: Halo Bang Jo.
2: Iya, sehat.
3: Selamat siang.
2: Sehat Kak?
3: Sehat, Abang.
2: Siap dah. Di sana gimana nih teman-teman, ada yang tumbang enggak karena saking panasnya bumi pertiwi? Ya.
3: Sejauh ini masih tetap berdiri tegak ya, soalnya masih semangat aja, soalnya memang di sini panas banget dan angin kencang juga sangat lumayan terasa ya.
2: Siap. Siap. Kak Jen, hari ini kita bakal ngebahas temanya apa sih?
3: Iya, untuk tema yang bakal kita bahas di siang ini bersama dengan Dusun Probomora Komunitas Penjaga Budaya Nusa Tenggara Timur, Bang Jo.
2: Iya. Berarti kita bakal ngebahas komunitas juga ya hari ini ya. Iya. Narasumber kita kayak sudah hadir ya.
3: Iya, siap. Ini sudah hadir Bang Jo.
2: Iya.
3: Ya, ada Kak Sadam HP yang merupakan anggota komunitas sastra Dusun Probomora.
2: Oke, selamat siang Kak Sadam.
4: Selamat siang Kak Jo, selamat siang Kak Jen.
2: Siap, iya. Ya, kalau gitu. Kak Jen, ini karena udah menit 15 juga, nanti kita boleh untuk nomor interaktifnya kita sebutkan di menit 30 saja, nggak apa-apa ya. Interaktif dengan pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI. Dan silakan langsung Kak Jen dan Kak Sadam untuk pembahasan kita di tema siang hari ini.
3: Baik, Bang Jo, terima kasih dan selamat siang Bapak Mama, Abah Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Ketemu lagi di siaran Budaya Nusantara. Untuk kesempatan kali ini beta sudah bersama dengan Kak Sadam Mapi yang merupakan perwakilan dari anggota komunitas sastra Dusun Probomora ya. Iya, ketong kenalan dulu dengan Kak Sadam. Terima kasih Kak Sadam sudah hadir bersama ketong semua di Pro 4 siang ini di studio Pro 4.
4: Terima kasih Kak Jen, saya Sadam. Selamat siang juga untuk para pendengar, salam kenal semua dari Dusun Probomora.
3: Oke, baik. Iya, mungkin bisa diceritakan untuk ketong sedikit ya, untuk semua pendengar RRI Pro 4 di seluruh Indonesia ya, tentang komunitas sastra Dusun Probomora itu seperti apa tuh Kak?
4: Dusun Probomora itu sebenarnya Kak Jenan para pendengar, itu adalah satu akronim untuk nama komunitas. Dusun itu akronim dari Dunia Sunyi. Jadi ada yang beranggapan dusun itu desa atau bukan? Dusun itu dunia sunyi dan Probomora itu nama-nama tempat pulau besar di NTT, Flores, Sumba, Alor dan Timor. Dan itu yang kami pakai untuk menjadi nama komunitas kami, Komunitas Sastra Dusun Probomora, yang terbentuk pada tahun 2011. Jadi tahun 2026 ini sudah 15 tahun kami berdiri, kami bergerak di bidang sastra di bagian ada lini penerbitan kami untuk menerbitkan buku dan juga jurnal sastra, seperti itu Kak Jen.
3: Oke, sudah lumayan lama ya dari 2011.
4: 2011
3: Kak Jen. 2011 ya Kak Sadam. Ini kenapa dari Dusun Flobemora sendiri memilih sastra begitu untuk memperkenalkan sekaligus melestarikan budaya Nusa Tenggara Timur nih Kak?
4: Tahun 2011 itu banyak sekali penulis dan dari NTT dan pembaca sastra. Dan akhirnya kami dan bersama teman-teman ada Romo Amance Franco Eninu itu bersama teman-teman pendiri awal komunitas sastra Dusun Flobemora, akhirnya untuk suatu komunitas seperti ini sebagai wadah untuk mempertemukan para pembaca dan penulis, selain juga tentu saja untuk perkenalkan karya-karya sastra dari NTT untuk tidak hanya dibaca oleh orang-orang NTT tapi juga dibaca oleh publik yang lebih luas di ranah nasional. Kami memilih sastra sebab sastra NTT kebanyakan dilisankan dan kami memilih untuk menulis karya-karya sastra yang lisan itu dan budaya-budaya yang lisan itu agar bisa dibaca dengan secara lebih luas. Misalnya kami juga menulis karya-karya dari Sabu, praktek-praktek budaya di Sabu. Selain misalnya dalam buku Mone Ama, buku Da'ba. Dan selain menerbitkan buku, kami juga membuat film-film dokumenter berdasarkan buku yang kami buat. Itu karya-karya kecil kami yang kami berupaya untuk mendokumentasikan karya-karya budaya di NTT. Seperti itu aja.
3: Ya mungkin tujuan dokumentasikan dalam bentuk sastra, dalam bentuk film,
4: dalam bentuk buku.
3: Buku begitu ya. Ini ada dibawa juga nih oleh Kak Sadam buku-buku di sini ya. Mungkin bisa diperlihatkan juga ya Kak Sadam. Iya, ini banyak sekali ya. Nah, ini mungkin supaya generasi muda tidak lupa budaya mereka, akar budaya mereka begitu ya. Kemana mereka pergi, oh mereka tahu bahwa oh ini loh filosofi kami begitu sebagai mungkin dari suku Sabuka, dari Timur begitu ya Kak.
4: Betul Kak Jayan. Bahkan kalau kami pembaca kami bukan kami sasar untuk generasi muda saja, tapi juga anak-anak usia SD, SMP, karena selain menerbitkan buku populer, kami juga menerbitkan buku cerita anak berbahasa daerah, bahasa Tetun dan bahasa Indonesia, sehingga bukan cuma anak generasi muda, tapi juga anak-anak kecil itu turut menghargai budaya dan mereka tahu apa yang mereka hidupi sehari-hari.
3: Wih, keren ya Kak Sadam ya. Ini sudah terbit juga buku bacaan dalam bahasa daerah untuk anak-anak ya.
4: Benar Kak.
3: Iya, karena kadang-kadang anak-anak itu tidak tahu berbahasa daerah begitu ya.
4: Itu dia.
3: Hanya orang tua mereka saja. Nanti habis generasi orang tua,
4: hilang
3: anak-anak, sudah. Iya, hilang sudah. Anak-anak ditanya suku apa? Oh, saya suku Sabu misalnya. Bisa bahasa Sabu? Tidak bisa, goyang-goyang kepala gitu. Nah, luar biasa sekali ya. Kalau selain dari buku-buku ini, kemudian karya-karya dalam bentuk film tadi juga ya Kak Sadam, ada program-program apa saja nih yang dari Dusun Flobemora gitu untuk terus melestarikan budaya?
4: Kami adalah komunitas sastra, karena itu beberapa kegiatan-kegiatan yang rutin yang kami lakukan, misalnya seperti diskusi-diskusi buku, pengajaran kelas-kelas menulis, dan juga setiap tahun, 4 tahun terakhir ini kami menyelenggarakan festival sastra. Di situ kami mengambil juga napas-napas budaya sebagai sarana untuk bagaimana mengangkat satu masalah untuk dilihat dari perspektif itu. Misalnya tahun lalu kami mengadakan festival sastra Santarang dengan tema sastra dan bencana. Kami juga melihat bagaimana bencana itu ditinjau dari perspektif budaya, misalnya budaya Sabu. Seperti yang kami tulis di sini, kami mengambil napas itu, perspektif itu untuk meneropong problematika-problematika yang ada. Napas budaya maksud kami. Seperti itu Kak Jen. Satu dua kegiatan yang rutin kami lakukan.
3: Ini setiap tahun begitu?
4: Setiap tahun, bahkan tiap bulan. Dan
3: Iya. Nah ini kalau Kak Sadam melihat ya gebrakan-gebrakan dari komunitas penjaga budaya ini tentunya bertujuan agar generasi muda tidak tergerus arus digitalisasi begitu ya.
4: Benar,
3: ini gimana pandangan dari Kak Sadam sendiri melihat perkembangan teknologi yang semakin pesat yang kadang-kadang kita berpikir gimana nih generasi, ketemu punya generasi berikutnya, apakah mereka masih mengenal budaya sendiri atau sudah tidak lagi begitu Kak?
4: Pertama ini kerja komunitas dan bukan satu kerja perorangan atau perkomunitas, tapi sebenarnya kerja-kerja bersama, kerja berjejaring untuk membantu atau memperkenalkan secara berkelanjutan supaya kehidupan budaya kita bisa tetap lestari. Karena itu Dusun Flobemora juga, komunitas kami juga berjejaring dengan sesama komunitas lain, komunitas-komunitas seni, okay. Dan juga pemerintah, katakanlah Balai Pelestarian
3: Kebudayaan,
4: Balai Bahasa, Badan Bahasa dan Kementerian Kebudayaan, sehingga ini bisa berjalan bersama, beriringan bersama-sama, Kak Jen.
3: Harus ada kolaborasi ya.
4: Benar, Kak Jen. Supaya ini bukan tujuan kerja-kerja perorangan per komunitas, tapi kerja-kerja bersama untuk kemajuan kebudayaan di tempat-tempat kita, seperti itu.
3: Oke. Kalau Kak sedang melihat sendiri sekarang ini, apa ancaman yang begitu ya, atau tantangan begitu terhadap pelestarian budaya yang sekarang ini ya mungkin harus kita perjuangkan bersama begitu?
4: Saya pikir yang paling penting adalah semua orang mesti mengenal kebudayaan mereka sendiri. Seperti yang di awal kita sempat bicarakan, budaya bukan semacam sebuah apropriasi atau pendekatan yang begitu artifisial atau cuma dibahas superficial, tapi mesti mendalam, sehingga benar-benar kita, kalau kamu orang Belu ya kamu mesti tahu juga apa yang kamu hidupi, budaya-budaya, filosofi-filosofi orang Belu, orang Tetun seperti apa, orang Sabu seperti apa. Dan itu berangkat pertama-tama, Kak Jen, itu dari keluarga. Kita tidak bisa menganggap satu masalah itu dan diselesaikan secara sendiri-sendiri. Ini mesti dalam keluarga, kemudian diangkat ke lembaga-lembaga pendidikan, kurikulum budaya juga mesti dihidupkan. Kurikulum-kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah mesti tetap dihidupkan, supaya ini berkelanjutan dari keluarga sampai sekolah dan bisa hidup di tengah masyarakat, kajian seperti itu.
3: Peran keluarga sangat penting begitu ya.
4: Iya, benar.
3: Iya, dan mungkin keluargalah yang paling pertama begitu memperkenalkan budaya. Ya,
4: karena budaya itu mudah dalam keluarga. Dari apa interaksi-interaksi pertama seorang pribadi muncul dalam keluarga, seperti itu aja.
3: Betul sekali. Ini kalau dari kakak sendiri, apa harapan kakak dan pesan mungkin kakak kepada masyarakat begitu agar budaya tetap hidup, berkembang dan selalu dilestarikan ke generasi selanjutnya. Tentunya mungkin melalui kehadiran dari komunitas sastra ini, Kak.
4: Komunitas sastra Yusuf Flomora menerbitkan buku-buku tentang budaya, menerbitkan jurnal sastra Sentarang. Sampai sekarang Dusun Flomora sudah menerbitkan sekitar 65 buku KJN dan 78 jurnal sastra Sentarang. Jurnal sastra ini berisi tulisan-tulisan dan juga satu rubrik khusus, Siklalotik. Satu rubrik untuk bahasa Melayu Kupang yang ditulis oleh Amanche Franco Enino di kepala sekolah SMPK Santo Gasebana Kabupaten. Itu satu program dokumentasi budaya juga yang bahasa Melayu Kupang dalam jurnal sastra yang kemudian kami buat dalam bentuk buku. Jadi untuk keluarga-keluarga, mendekatkan keluarga seperti saya bilang tadi, buku-buku juga dibaca dalam keluarga, buku-buku tentang budaya, orang-orang tua bisa meneruskan tradisi-tradisi mereka, bukan cuma untuk orang generasi muda, tapi juga dengan anak-anak usia anak, anak SD, SMP, dengan buku-buku cerita anak yang kami terbitkan, bisa juga dibaca oleh para pemirsa dari dalam keluarga masing-masing. Dengan itu, satu akar budaya itu tumbuh kuat dan erat di situ, Kak Jen.
3: Oke. Ini cara yang sangat luar biasa begitu ya.
4: Benar, Kak Jen.
3: Ya. Berarti dari sekian banyak buku begini, bisa kita lihat hampir semua budaya yang ada di Nusa Tenggara Timur sudah ada gitu ya, Kak. Di dalam bentuk sastra begitu.
4: Kami berupaya untuk mendokumentasikan karya-karya budaya. Ya. Tapi kami tahu kami terbatas. Betul. Dan ini satu kerja kolaborasi yang penting
3: ya.
4: Benar, untuk bisa kita memperjuangkan hal ini, Kak Jen.
3: Baik. Dan Kak Sadam ketong balik dulu mungkin ke Bang Jo ya.
2: Iya, Kak Jen. Iya, Kak Jen.
3: Gimana Bang Jo, itu dia tadi.
2: Seru ya.
3: Seru sekali ini.
2: Kita awalnya emang kirain dusun itu artinya emang perkampungan atau apa, tapi ternyata ini merupakan komunitas sastra gitu ya. Tujuannya adalah anak cucu kita nanti tahu nih ya, untuk akar budayanya seperti apa, yang mana tadi seperti Kak Sadam bilang, akar budaya budaya di sana hanya dilisankan. Ini kalau bisa ditulis, dibentuk tulisan gitu ya, biar bisa dibaca gitu ya. Nah, ini kan dalam tulisan ya, Kak Sadam nih, mungkin kita mulai tanya dari saya dulu ya.
3: Boleh.
2: Kajian ya. Apakah nanti ada rencana buat digitalisasi seperti itu? Apa kan karena kan sekarang kita udah konsepnya digitalisasi nih gitu.
4: Benar.
2: Gimana?
4: Dalam 1-2 kesempatan, ya Kak Jo, terima kasih untuk pertanyaan yang bagus. Ini dalam 1-2 kesempatan terakhir, kami juga berjaring dengan pihak KITLV Leiden Belanda, dan juga Library Congress Amerika untuk beberapa naskah kami diakuisisi oleh mereka.
2: Oh, okay.
4: Jadi Ya, sehingga misalnya naskah-naskah budaya ini juga diakuisisi oleh pihak Belanda dan Library Congress, dan kami berharap kerja kerjasama ini bisa terus ditingkatkan, katakanlah sampai pada tahap digitalisasi mungkin. Tapi sejauh ini yang kami lakukan adalah menerbitkan edisi-edisi cetaknya saja.
2: Gitu. Kajo,
4: seperti itu.
2: Itu tadi kerjasama kalau dengan Belanda ya?
4: Ya.
2: Itu KIT seperti ya, apa tuh?
4: Jadi dari awal penerbitan buku, kami mempunyai lini penerbitan di tahun 2018. Dan pada tahun itu LIPI masih bergabung dengan KITLV, mungkin Bang Jo tahu itu. Dan naskah-naskah kami setelah terbitkan, jurnal sastra kami, kami kirim juga sebagai bukti terbit kepada LIPI. Waktu itu masih bersama-sama, jadi naskah-naskah kami sering kami kirim ke sana, naskah-naskah jurnal sastra yang kami terbitkan. Dan di tahun kemarin, bulan kemarin, utusan-utusan mereka datang lagi juga untuk mengakuisisi naskah-naskah terbaru dari kami dan yang lama belum pernah kami kirimkan kepada mereka, sehingga buku-buku budaya kami juga tersimpan di Leiden seperti itu.
2: Keren ya, tersimpan di luar negeri buku-buku kita nih, buku-buku dari teman-teman dari Dusun Flobamora ya Kak Jen ya.
3: Iya.
2: Mudah-mudahan sih nanti bisa ada kolaborasi dengan pihak-pihak instansi terkait di Indonesia juga ya, gitu ya. Masa di luar negeri kerjasamanya.
4: Sebagai, harus sebagai nih. Iya, Kak Jon. Jadi selain itu juga di Dinas Perpustakaan Daerah dan Perpusnas sih sebenarnya.
2: Oke, maksudnya dengan Dinas Kepemudaan mungkin, karena kan di sini Dusun Flobamora kebaikan kalau kita lihat nih dari kasadamanya masih muda gitu kan nih. Gitu. Terus juga tujuannya juga buat nanti supaya anak cucu kita yang generasi muda berikutnya supaya tahu nih sama budayanya begitu. Kak Jen, ini kita nanti sebentar lagi kita bakal buka line interaktif dengan pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet di menit 30 gitu ya. Sekarang mungkin kita jeda dulu kali ya, jeda minum dulu mungkin. Kak Sadam tadi udah panjang kali lebar ceritanya. Nanti tinggal merespon pertanyaan-pertanyaan dari pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet. Nomornya Perempat Kupang berapa nih nanti yang bisa dihubungi Kak Jen?
3: Boleh ya, telepon di 0380-833-499, itu untuk nomor telepon. Atau boleh juga WhatsApp di 0811-3820-1043.
2: Oke, untuk pesan WhatsApp juga bisa ya di nomor yang tadi ya,
3: bisa.
2: Kak Jen ya. Siap, dan nanti kita akan buka line interaktifnya nanti ya, pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet, abis lagu yang bakal kita putar berikut ini. Jangan kemana-mana ya, tetap di Mari di Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNet dan juga pendengar Pro4. Balik lagi ya di siang hari ini di siaran berjaringan kita dari Pro4 Network ya, Pro4 Jakarta dan Pro4 Kupang. Hari ini kita bahas komunitas Dusun Flobamora, komunitas penjaga budaya NTT, dan masih bersama Kak Jen dan juga Kak Sadam di Pro4 Kupang. Kak Jen?
2: Iya, Bang Jo.
1: Apakah sudah ada telepon berdering-dering di sana?
2: Iya. Yang berdering-deringnya belum ada.
1: Oh, belum ada.
2: Tapi dari YouTube RRI Kupang juga sudah ada yang komentar di sini.
1: Oh, ini ya, live YouTube juga
2: live
1: di sana.
2: Live YouTube, iya.
1: Oh, oke, okay, baiklah.
2: Iya. Boleh dibacakan ya?
1: Boleh dong.
2: Oke, okay, baik. Ini ada yang masuk dari Budaya Naga Keo. Pertanyaannya, selamat siang Bang Jo dan juga Kak Sadam ya. Adakah terobosan baru begitu untuk mendekatkan budaya kepada generasi sekarang, dan apa nih tulisan-tulisan yang tidak selalu menghadirkan budaya kepada generasi muda? Bang Jo, ini kebetulan ada yang telepon, mungkin sebelum
1: boleh
2: itu kita angkat dulu ya sebelum terlewatkan ya. Oke, okay. Baik, halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang. Iya. RRI Pro4 Kupang.
2: Iya, selamat siang. Yeah. Cikgu.
3: Cikgu Ria.
2: Cikgu Ria, Jakarta Selatan.
1: Iya, silakan ya, Cikgu.
3: Flobamora, tanah airku yang kucinta.
2: Betul.
3: Sesuai dengan temanya nih.
2: Iya.
3: Jangan di Jakarta, Bang Jojo, ganteng.
1: Iya, silakan Cikgu.
3: Iya. Ya guys, dengan narasumbernya, dengan siapa Kakak aja?
2: Ini ada Kak Sadam di sini, Cikgu.
3: Kak Sadam, Kak Sadam, selamat siang menjelang sore bagian.
4: Halo, selamat siang.
3: Cikgu. Memang kalau Dusun Flobamora ini adalah apa namanya, komunitas sastra dan budaya yang berpusat di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur atau NTT, yang aktif merawat sastra, literasi serta kearifan lokal. Komunitas ini berdiri sejak tahun berapa ya? 211 kalau nggak salah ya, dan bergeraknya dalam bidang penerbitan buku, ruang baca, dan si diskusi kreatif. Begitu pertanyaannya, langsung aja.
2: Oke, okay.
3: Nah, kegiatan utamanya komunitas ini kan ada penerbitan buku, ada ruang literasi, ada kelas kreatif ya. Nah, itu bagaimana tanggapannya kegiatan utama komunitasnya ini ya, Kak Sadang? Penerbit bukunya seperti apa, dengan ya kan, dengan ruang literasinya dan kelas kreatif. Tiga pertanyaan saja.
2: Oke. Okay.
3: Banyak mohon. Iya. Terima kasih Bapak.
2: Terima kasih.
3: Salam
2: buat
3: Kasa Kupang, karena dari Kupang. Bang Jojo, terima kasih banyak. Selamat siang menjelang sore di bagian Indonesia bagian timur. Bye bye.
1: Iya, silakan Cikgu. Terima kasih. Gitu. Siap. Boleh direspon mungkin Kak Sadam dan juga Kak Jen.
2: Iya. Silakan Kak Sadam.
4: Baik, terima kasih untuk pertanyaan ini. Penerbitan kami itu mendapat respon baik, pertama-tama karena yang kami terbitkan adalah karya-karya dari para penulis NTT untuk diterbitkan dan dipublikasikan secara luas untuk sampai ke nasional bahkan internasional. Dan sejauh ini kami dengan jenjang pembaca mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, untuk anak-anak kami terbitkan buku-buku cerita anak dan juga buku-buku populer, buku ilmiah, buku sastra, novela, kumpulan cerpen dan puisi, dan buku-buku yang kami terbitkan juga mendapat pengakuan dari sastra nasional, memperoleh nominasi untuk beberapa penghargaan seperti baru-baru untuk penghargaan sastra Kusala Sastra Katulistiwa. Itu salah satu buku yang kami terbitkan, itu di oleh penulisnya Christian Dandadi, itu masuk 10 besar longlist Kusala Sastra Katulistiwa, dan juga dinominasikan sebagai salah satu buku yang rekomendasi dari Hadiah Sastra Rasa yang digagas oleh Ayu Utami. Buku-buku kami yang kami terbitkan mendapat penerimaan yang baik di sini dan juga di wilayah nasional. Begitu, terima kasih untuk pertanyaan ini.
1: Oke, okay. Siap. Untuk tadi yang pertanyaan dari YouTube gimana tuh, Kak
2: dari
1: Jen?
2: YouTube ya. Ini ada keterobosan baru begitu ya, Kak Sadam untuk mendekatkan budaya kepada generasi yang sekarang begitu. Karena tulisan-tulisan sekarang ini tidak selalu menghadirkan budaya kepada generasi muda.
4: Yang kami lakukan, terima kasih untuk penanya dari Nagekeo, ya, Kak.
2: Ya, budaya ya. Nagekeo, ya.
4: Salam untuk teman-teman di sana. Yang kami lakukan selain menerbitkan buku, kami juga melakukan 1-2 terobosan dengan membuat film dokumenter, satu hal yang sangat berhaluan berbeda mungkin dari nafas komunitas kami, komunitas sastra. Tapi itu yang kami lakukan, bahwa sekarang adalah budaya layar, semua hal kita tampilkan dengan berbagai konten untuk video-video pendek atau dengan film-film. Karena itu 1-2 yang kami buat adalah buku yang kami terbitkan, juga kami misalnya Daba dan juga Tauleo, itu dua ritus yang kami ambil. Kalau Daba tentang ritus inisiasi suku-suku Jingitiu di Sabung, kalau Tauleo itu ritus kematian. Jadi satu rentang waktu dari kelahiran kematian, yang dua pintu yang kami ambil itu juga selain dalam bentuk buku, kami buat dalam bentuk film dokumenter. Satu Tauleo dibantu, didanai oleh Balai Pelestarian Kebudayaan, dan Daba dibantu oleh didanai oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Itu yang kami lakukan sejauh ini. Gitu, Kak Jen.
2: Oke. Baik, ya itu yang sudah ditanyakan tadi ya. Bang Jo, izin masih ada lagi yang bertanya?
1: Ada di sini yang telepon di Jakarta, boleh kita angkat ya, Kak Jen.
2: Oke, boleh, silakan.
1: Halo Perempat, Assalamualaikum. Halo Perempat, Assalamualaikum.
5: Halo, Waalaikumsalam, selamat siang Bang Jojo.
1: Halo, selamat siang Ica.
5: Iya.
1: Iya, silakan Ica, ada Kak Jen di.
5: Mau nanya dong sama. Selamat siang Kak Jen ya.
2: Iya, selamat siang.
5: Sama Kak siapa lagi?
2: Kak Sadam.
1: Kak Sadam.
2: Iya.
5: Kak Sadam, Ica mau nanya, kalau ciri khasnya kota NTT itu apa ya?
1: Oke. Siap, ada lagi Ica?
5: Sama yang kedua, kalau di NTT itu sukunya suku apa gitu? Kalau kita kan di sini di Kalimantan itu sukunya suku Bugis, Makassar gitu. Kalau di NTT itu sukunya apa?
1: Ada apa aja gitu ya?
5: Sekarang pengen tahu.
1: Siap deh kalau gitu Ica. Terima kasih Ica.
2: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan.
4: Kasalam jawab ya Kak Jung.
1: Boleh, silakan.
4: Kota Kupang itu, Kak Ica, dia seringkali mendapat satu julukan sebagai Kota Karang.
1: Oke.
4: Kota Karang dan sabana yang unik-unik di situ, sabana, lontar, dan karang. Dan pertanyaan ini menarik karena jurnal sastra kami juga kami berikan dengan nama Jurnal Sastra Santarang, yang mengambil dari keunikan-keunikan di NTT. Santarang itu kepanjangan dari sabana, lontar, dan karang. Sejauh ini jurnal sastra kami terbit per 3 bulan, awalnya sejak tahun 2012 itu terbit per bulan, kemudian kami sesuaikan. Tahun ini jurnal sastra Santarang kami berusia 15 tahun dan kami terbitkan dalam bentuk edisi khusus, sebuah buku dengan tebal 300 halaman berisi berbagai macam rubrik. Itu jadi dari keunikan-keunikan di NTT kami ambil dan kami aplikasikan dalam terbitan-terbitan kami. Jurnal sastra Santarang, sabana, lontar, dan karang.
1: Oke.
4: Pertanyaan kedua apa lagi, Kak Jen? Oh iya ya, suku.
1: Suku, sukunya di sana ada apa aja?
4: Di sini yang kami data sesuai dengan data dari Balai Bahasa NTT itu bahasa, katakanlah bahasa yang dituturkan bahasa daerah itu berjumlah 72. Jadi ada Sabu, ada Rote, ada saya orang Belu, ada orang suku Dawan dan sebagainya. Ada Flores yang besar tentu saja. Itu juga nama-nama pulau yang kami tampilkan dalam Flobamora. Nama Flobamora, Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Jadi suku-suku yang ada di NTT itu mendiami pulau-pulau besar ini, Kak Ica. Mudah-mudahan suatu kelak Kak Ica bisa datang juga ke NTT.
1: Siap. Ya, jadi itu ya, Ica ya, jawabannya ya. Jadi dari bahasanya ada 72, banyak banget ya.
2: Oke.
1: Siap-siap kalau gitu. Yeah. Sudah adakah lagi yang telepon nih Kak Jen di Perempat Kupang?
2: Di Perempat Kupang saya baca lagi dari WhatsApp ya, Bang Jo ya. Ya, oke. Selamat siang, Bang Jo, Kak Sadam. Ya, ini dari yang punya akun Bang Rohim, Bang Rohim Arjuna. Ya, nyimak selalu untuk narasumber. Adakah hasil kreativitas Dusun Probamura yang bisa dilihat lewat medsos? Lewat mana gitu? Jika ada, misalnya hasil kreasi sastra khas Kupang. Ya, itu dia pertanyaannya, okay. Kak Sadam,
1: siap. Bang Jo. Boleh. Silakan direspon.
4: Untuk penanya, kami punya medsos tentu saja. Instagram.

0: ke website juga ada. Jadi bisa tuh dilihat tuh pemirsa RNet dan juga pendengar Pro 4 ya. Kak Jen, di sini ada dua pesan WhatsApp yang mau dibaca di saya. Ada Beli Arya di Tabanan Bali. Mau nanya bagaimana atensi generasi muda terhadap budaya sastra lokal, katanya gitu. Siap dah, ditunggu ya jawabannya Beli Arya ya. Terus juga ada Mama Linda Idris di Ternate nih, Kakak Jen. Dari kalangan mana yang lebih mendominasi, anak muda kah? Untuk di buku-buku ini sudah diterbitkan gitu ya, apakah banyak peminatnya gitu. Silakan Kak Sadam.
1: Ya dari Bali dulu nih.
0: Boleh.
2: Bali apa katanya Kak Jen?
1: Iya. Tadi dari Bali ya Bang Joy.
0: Bali
1: ya,
0: mau nanya bagaimana atensi generasi muda?
2: Jadi sejauh yang kami lakukan, kegiatan-kegiatan kami juga mendapat sambutan yang baik dari anak-anak sekolah. Misalnya katakanlah festival-festival yang kami lakukan setiap tahun, namanya Festival Sastra Santarang, kami akan gagas lagi sekitar bulan Agustus nanti. Itu yang datang anak-anak sekolah, SMP, SMA, dan juga anak-anak kuliah, dan juga teman-teman komunitas. Tahun ini kami akan adakan Festival Sastra Santarang dengan tema Kota dan Kita sebagai peringatan 15 tahun Dusun Flomora sudah didirikan ini. Supaya melihat bagaimana pengaruh kota terhadap perkembangan kita, perkembangan budaya kita dan perkembangan sastra kita, dan juga pengaruh kita terhadap perkembangan kota, apakah berpengaruh. Dan festival sastra yang kami lakukan akan dalam rencana kami terjadi di bulan akhir Agustus 2026 ini. Dan yang hadir itu anak, seperti yang saya bicarakan dengan berbagai kategori-kategori yang datang, dan anak-anak muda juga antusias untuk terlibat, bertanya, berdiskusi. Dan tahun ini kami adakan juga pameran arsip. Kami tunggu juga kedatangan teman-teman pendengar di markas kami, Rumah Dusun Flomora di Naimata, Kupang. Karena di situ kami juga adakan pameran arsip, clipping, galeri foto-foto kami selama 15 tahun kami berkegiatan. Seperti itu Kak Jen.
1: Keren sekali ya, luar biasa.
0: Untuk festival ini udah festival keberapa nih, Kak Sadam?
2: Pertama kali kami adakan kali kami adakan festival itu tahun 2015 dengan bersama teman-teman komunitas Salihara dari Jakarta. Kami seperti berjejaring, kami berkolaborasi untuk mengadakan Festival Sastra Santarang. Dan kemudian ini kali kelima kami adakan.
0: Kelimanya sekarang untuk memperingati tadi 15 tahun Dusun Flomora juga
2: berdiri di Kota Kupang.
0: Siap. Nah tadi untuk respon dari pertanyaan Mama Linda Idris di Ternate, itu bagaimana tuh Kak Sadam?
2: Apa katanya Kak Jo ya?
0: Tadi untuk bukunya bagaimana peminatnya? Apakah banyak anak muda? Seperti itu.
2: Kami sudah menerbitkan sekitar 65 buku dan 78 jurnal. Sejauh yang kami lihat, atensi dan pembeli untuk buku-buku kami lumayan mendapat tempat. Karena dengan itulah sebenarnya suatu penerbit bisa tumbuh dengan baik ya. Karena pembaca yang tersedia, karena penerimaan publik yang begitu baik, karena orang masih membaca. Karena itulah kami akan terus menerbitkan buku-buku dan kami akan terus menulis.
0: Dan ini general ya, rata aja ya, anak muda ada,
2: benar.
0: Yang dewasa juga ada.
2: Buku-buku kami juga sebenarnya Kak Jo didiskusikan di kampus-kampus. Salah seorang teman anggota komunitas kami, Ibu Siti Hajar, dia mengajar di Universitas Muhammadiyah, dan buku-buku kami dijadikan bahan telisik, bahan ajar di sana.
0: Mantap ya.
2: Seperti itu.
0: Siap. Tapi kalau kita balik lagi ke komunitas Dusun Flomora, tadi juga di-mention sama Kak Sadam, ada salah satu anggota adalah pengajar gitu ya di kampus ya. Nah untuk sendiri, untuk dari membernya sendiri atau anggota sendiri kayak Kak Sadam sendiri, ini apakah juga bergelut di bidang pendidikan atau di bidang apa gitu di luar komunitas ya?
2: Saya juga selain sebagai seorang penulis, saya menulis sastra, saya menulis cerpen, saya menulis puisi dan buku anak. Saya juga bergabung di jaringan relawan untuk kemanusiaan, Jeruk NTT, suatu komunitas untuk mengusahakan bagaimana martabat orang-orang NTT itu ditinggikan dan melawan TPPO katakanlah yang tinggi di NTT. Tetapi anggota-anggota komunitas kami

0: itu datang dari berbagai macam latar belakang. Okay. Ketua kami, Amance Franco Enino, dia adalah seorang Romo, seorang pastor di Kus Penagung Kupang. Anggota-anggota kami datang dari berbagai latar belakang, ada yang pengajar, ada yang pembaca, ada yang mahasiswa, anak-anak sekolah, seperti itu.
1: Okay.
0: Nah, jadi datang kalau dari mau berbagai gabung, tidak perlu member, tinggal datang ikut. Ikut kegiatan-kegiatan kami, senang dengan ini, terlibat dalam kegiatan kami, sudah bisa disebut anggota Dusun Pulau Mora.
1: Oke, jadi ini datang dari berbagai profesi, berbagai kalangan ya, di Dusun Pulau Mora ini ya, Kak Sadam ya, dan juga untuk join juga bebas aja gitu ya, tinggal ikut aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan dari Dusun Pulau Mora sendiri gitu. Siap dah. Kak Jen, sudah ada telepon kah di sana lagi?
2: Iya, sudah ada yang bergabung.
1: Boleh,
2: nih. Boleh. Bang Jo, boleh ya, kita terima ya. Iya, baik, dan kita coba dulu terima dari line teleponnya Pro 4 yang sudah bergabung. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
2: Iya.
3: Kak Jane.
2: Iya, selamat siang.
3: Siang juga.
2: Iya.
3: Dengan Bang Sadam, tapi.
2: Iya, ini Bang Sadam. Iya,
3: selamat siang. Dan juga Bang Jojo juga selamat siang. Assalamualaikum Bang Jojo.
1: Waalaikumsalam Bang Leman.
3: Iya, saya Leman di Kota Agung Tangam, Lampung. Saya mau nanya nih masalah komunitas penjaga budaya NTT. Itu apa itu Bang ya, komunitas budaya itu, misi dan misinya, dan juga apa edukasinya yang selama ada komunitas itu Bang Sadam.
1: Terima kasih Bang Leman. Ini mungkin telah tadi dengernya ya, boleh kita mungkin flashback sedikit lagi Kak Sadam.
0: Iya, jadi Dusun Flomor itu kan komunitas sastra yang bergerak di bidang sastra, literasi dan sebagainya, dan sebagai salah satu unsur budaya bahasa itu yang kami perjuangkan sejauh ini, karena budaya NTT kita banyak budaya tutur. Karena itu kami mengupayakan melalui penerbitan-penerbitan buku-buku budaya, hal-hal yang kami lakukan, kami mendokumentasikan ritus-ritus budaya, syair-syair, cerita-cerita rakyat, cerita-cerita anak dalam bentuk buku, dan kemudian kami publikasikan secara lebih luas agar bisa dinikmati bukan cuma oleh orang Sabu membaca tentang budaya Sabu, tapi orang Belu juga bisa membaca tentang budaya Sabu dan sebaliknya, seperti itu, sehingga budaya bisa tersebar luas di antara berbagai macam suku dan sebagainya, seperti itu.
1: Oke, siap. Jadi seperti itu ya Bang Iman ya. Nah, ini kajian sudah ada lagi pesan WhatsApp dari Perompak Jakarta ini dari Pak Haris Prasetya di Yogyakarta yang ingin bertanya itu bagaimana saran dalam mengembangkan literasi sastra seluruh NTT melalui Dusun Pulau Mora katanya. Gimana tuh?
0: Jadi selain kita mengajak orang untuk membaca buku, kita juga membawa buku kepada orang. Itu yang kami upayakan dalam satu pengertian filosofis ya, membawa buku, karena artinya kami juga mendekatkan buku kepada anak-anak sekolah. Dari awal kami turun-turun ke memberi kelas-kelas penulisan, mengajar anggota-anggota kami juga mengajar bekerja sama dengan balai-balai bahasa untuk mengupayakan iklim literasi itu terbentuk di antara guru-guru, di sekolah-sekolah, dan buku-buku kami juga bisa kami sebarkan untuk dibaca. Budaya-budaya ini seperti ini yang kami upayakan, tentang budaya Sabu bisa dibaca, budaya Tetun bisa dibaca, dan sebagainya dan sebagainya. Itu yang kami upayakan supaya buku ini tidak hanya tersimpan di rak-rak buku kami, tapi juga kami turun-turun ke sekolah-sekolah dan universitas-universitas untuk mendiskusikannya, seperti itu.
1: Jadi dibawa kemana-mana juga ya, entah itu sekolah, universitas, gitu ya, gitu, dan juga balai bahasa tadi ya.
0: Balai bahasa NTT di sini ya.
1: Siap deh kalau gitu. Sudah ada lagi kah yang telepon Kak Jen?
2: Bang Jo, saya bacakan lanjut dari WhatsApp ya yang sudah bergabung lagi ya. Selamat sore Mbak Jen, Bang Jo, dan juga Kak Sadam, salam SBN ya. Ini pertanyaan saya, bagaimana filosofi dari Kak Sadam gitu tentang sastra dan pandangan untuk regenerasinya yang ada di Nusa Tenggara Timur?
1: Itu dari?
2: Dari Ibu Farida.
1: Oh, Ibu Farida di Palu ya, siap.
0: Saya cuma mengutip apa yang menjadi filosofinya Santarang ya, kreatif dan inspiratif. Itu yang kami selalu tampilkan di bagian covernya jurnal sastra kami, kreatif dan inspiratif. Jadi semoga semua tulisan-tulisan kami yang kami buat bisa seperti Sabana Lontar Karang, menginspirasi dan memberi kreasi juga bagi para pembaca dan menjadi inspirasi untuk terus membaca dan menulis untuk kemajuan, bahkan dengan penafsirannya masing-masing dari NTT untuk NTT dan dari berbagai latar belakang tempat-tempat yang lain. Seperti itu. Jadi filosofi yang kami tempatkan di Jurnal Sastra Lontar Karang juga menjadi filosofi semacam hal-hal yang menghidupkan semangat kami di, yaitu kreatif dan inspiratif.
1: Oke, siap. Kreatif dan inspiratif. Okay. Siap deh kalau gitu. Kajian ini sudah mau masuk ke menit 55 ya. Dan mungkin sudah boleh kita masuk ke closing statement ya. Pengennya sih ngobrol banyak ya terkait budaya ini. Tapi ya keterbatasan waktu mau gimana lagi.
2: Ini masih banyak juga ya sebenarnya Bang Jo yang bergabung. Betul. Dari Cikgu juga tadi katanya belum dijawab yang kelas kreatif. Dari YouTube juga ada masih yang bertanya begitu sebenarnya ya.
1: Iya, siap. Ya, tapi mau apa dikata, ntar kalau kepanjangan jadi Jojo Radio sama Jen Radio. Bahaya ya. Boleh Kak Sadam untuk closing statement-nya dari obrolan kita di siang hari ini nih. Harapannya mungkin.
0: Terima kasih Kak Jo, terima kasih Kak Jen, dan terima kasih untuk para pendengar. Terima kasih untuk semua dukungan sebenarnya. Harapan kami agar karya-karya yang kita miliki, karya-karya budaya yang ada, yang kita hidupi sehari-hari itu jangan pernah kita tinggalkan, tapi kita terus upayakan dengan berbagai macam cara. Dan yang kami lakukan adalah dengan mengupayakan sastra di daerah-daerah itu untuk terus tumbuh, dengan melalui penerbitan-penerbitan buku, dokumentasi-dokumentasi melalui buku, dan juga belakangan ini kami melakukannya dalam bentuk film. Harapannya semoga kita pun bergerak bersama untuk mengupayakan agar budaya-budaya tetap dilestarikan secara bersama-sama. Karena ini bukan cuma tugas kami misalnya komunitas sastra, tapi juga sebenarnya tugas semua kita pendengar, dan sebenarnya harus dimulai dari dalam rumah kita sendiri.
1: Betul seperti sekali. Itu. Siap. Ini diberi semangat nih sama Bang Tono nih dari Pondok Gede. Semangat berkarya katanya. Siap. Terima kasih Kak Sadam, terima kasih Kak Jen ya untuk pertemuan kita di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memberikan semangat juga buat kita untuk dari rumah dulu nih kita untuk tetap melestarikan budaya kita, budaya Indonesia pastinya ya. Sekali lagi terima kasih Kak Jen dan juga Kak Sadam. Ya mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Iya,
2: terima kasih Bang Jo. Selamat siang.
1: Iya, dan pemirsa Renat, pendengar Perompet, ini kayak juga kudu pamit nih dari ruang dengarnya, karena kita kudu gantian juga sama program lainnya di Radio Visual RRNet. Kalau masih pengen dengerin Perompet Jakarta, boleh nggak? Boleh ya. Download aplikasi RRD Digital di Google Play Store atau di App Store, atau juga bisa dengerin via frekuensi di 92,8 Perompet FM Jakarta. Jadi itu pamit undur diri dari Radio Visual RRNet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Sahabat FM, suara budaya Nusantara.

0: Warta Pro Opat.
1: Gunung Guntur sempat jadi gunung anu aktif dina tahun 1800-an. Sabada eta aktivitasna jadi terus turun. Gunung Guntur aya di Kuloneun Garut, Jawa Barat. Anu luhurna nepi ka 2248 meter atawa 7378 kaki. Gunung Guntur jadi salah sahiji tujuan naik gunung alatan pemandangan anak anu endah tur asri. Numunggaran naik ke Gunung Guntur nyaeta seorang botanis jeung geologis ti Prusia, Jerman anu ngaranna Friedrich Franz Wilhelm Junghun dina tahun 1837. Dina pertengahan tahun 2015, Gunung Guntur ngalaman kahuruan nu ngabalukarkeun lobana tangkal jeung tutuwuhan sejena gararing. Alatan eta kajadian dina usum halodo. Wartos pamungkas. Gunung Bukit Tunggul nyaeta salah sahiji sesa-sesa tina bituna Gunung Sunda nu kajadian dina jaman prasejarah. Di kawasan Gunung Bukit Tunggul aya sababaraha tipe leuweung. Di antarana aya leuweung Dipterokap atas, leuweung Dipterokap bukit, leuweung Ericaceous jeung leuweung Monten. Gunung Bukit Tunggul luhurna nepi ka 2208 meter atawa 7247 kaki anu jenisna strato. Jadi puncak pangluhurna nu aya di Pagunungan Lembang atawa Bandung Utara. Soksanajan Gunung Bukit Tunggul mibanda pesona alam seperti gunung-gunung sejena, malah nurutkeun legenda Gunung Bukit Tunggul asalna tina sesa-sesa kai anu dijadikeun bahan parahu dina legenda Sangkuriang. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Kenapa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: Tahukah Anda, film Lutung Kasarung atau Lutung Yang Tersesat adalah film pertama yang diproduksi di Indonesia yang dirilis pada tahun 1926 oleh NV Java Company.
4: Apa tumbangnya? Lutung.
3: Film yang diangkat dari kisah legenda masyarakat Bumi Parahyangan ini dibuat pada masa eranya film bisu dan hitam putih, berupa gambar bergerak tanpa ada suara sama sekali dengan pemutaran perdana di bioskop Majestic Kota Bandung. Dan film ini sudah di-remix dua kali pada tahun 1952 dan 1983 dengan tampilan lebih berwarna dan bersuara.
5: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, "De bloem der in Dische Berstede," yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

0: narasumber yang menemani kita, Pak Arman Aditya, SEMSI, dan Kang Wildan Awaludin, SPD. Beliau adalah praktisi pemberdayaan masyarakat KBB. Terkait tentang ekonomi tumbuh, budaya terjaga, definisi konsep ketahanan pangan berkelanjutan yang tidak hanya mencakup aspek produksi, tetapi juga ini mempertimbangkan dimensi ekonomi yang tumbuh dan budaya yang terjaga.
1: Kalau menurut saya pribadi ya, Bu, ya, ketahanan pangan yang berkelanjutan itu sebetulnya ketahanan pangan yang cocok dengan budaya di kita itu, Bu. Budaya pangan ada dua nyebutnya, yang berasal dari geografis, sekarang dua berasal dari asimilasi. Kalau di daerah Jawa Barat ini, karena dia daerahnya pegunungan dan curah hujannya cukup tinggi, sebetulnya lebih ke arah kalau makanan pokok beras ya. Kalau misalkan sayur-sayuran, itu biasanya sayur-sayuran yang umurnya pendek. Tapi kalau untuk makanan pokok, sama dengan Sumatera itu biasanya arahnya ke beras. Beda dengan misalkan kita ke Kalimantan, Kalimantan itu banyak hutan, biasanya makanannya itu lebih ke arah umbi-umbian karena ladang. Kalau kita mau melakukan ketahanan pangan yang berkelanjutan, itu sebaiknya cocokkan dulu dengan keadaan geografis yang di daerah kita, Bu. Kalau misalkan kulinernya, kalau di Jawa ini lebih banyak asimilasinya itu dari India. Lalu di abad 18-nya itu dia datang dari Cina. Ya, jangan heran kalau misalkan di kita itu makanan yang tradisional, itu biasanya ada yang hasil asimilasi dari Cina, Bu.
0: Menurut Bapak sendiri, pihak apa yang paling berperan, Pak?
1: Sebetulnya yang paling berperan itu banyak pihak ya, Bu ya. Dari pihak pariwisatanya, dari pihak dinas pemberdayaan masyarakat desanya, terutama juga dari pihak UMKM-nya. Karena sebetulnya begini, untuk menaikkan suatu daerah, di sana misalkan ada produk dan budaya di sana memakan singkong, itu kita tinggal memikirkan bagaimana caranya bila orang datang ke daerah tersebut tidak membawa oleh-oleh singkong atau tidak memakan singkong itu jadi aneh. Dan bagaimana kita menjaga budaya memakan singkong di situ, itu sebetulnya tinggal kita memikirkan bagaimana budaya memakan singkong di sana itu menjadi sesuatu yang menguntungkan. Yang saya sebut itu bagaimana caranya membentuk suatu produk unggulan di tempat tersebut. Kalau saya kasih contoh beginilah, Bu. Kita kecil lilin, kita tidak bawa wajit itu aneh, karena wajit itu sudah terbrand. Sekarang bagaimana cara kita membranding kampung tersebut, bahwa kalau misalkan ke kampung tersebut kita tidak bawa oleh-oleh dari singkong, itu jadi aneh. Yang berperan banyak di situ. Bagaimana caranya pemerintah daerah bisa mengangkat itu menjadi sebuah wisata? Bagaimana bisa membuat event-event tertentu setiap bulannya di situ? Dan bagaimana juga DPMD kabupatennya bisa membranding tempat tersebut sehingga bisa dikenal di berbagai tempat sebagai suatu kampung wisata unggulan?
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: banget. Apa rahasianya ya, Bu?
1: Saya selalu menyiapkan makanan yang bergizi, mengandung protein, dan susu untuk anak saya setiap harinya.
0: Pantesan, pinter anaknya. Makanannya 4 sehat 5 sempurna.
2: Ya, makanan yang bergizi akan menciptakan generasi penerus yang cerdas.
3: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari bludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain saten halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Mindau jadi paguneman masyarakat alatan jalurna anu beda jeung Mibanda Twin Tunnel atawa terowongan kembar. Jalur tol Cisumdawu dipinuhan ku pamandangan pegunungan anu beda sapanjang jalur tol. Salian ti eta, terowongan anu aya di tol Cisumdawu mampu narobos pasir anu aya di Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Terowongan kembar Mibanda lebar 14 meter jeung panjang 472 meter. Eta terowongan mampu mere aksesibilitas pikeun wewengkon Sumedang. Tol Cisumdawu lamun dititenan secara kontur jeung secara visual mangrupa salah sahiji tol anu pangendahna di Indonesia alatan perenahna aya di pegunungan. Warta Pamungkas. Terowongan Wihelmina ayana di Desa Empak jeung Desa Bagolo di Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran. Terowongan kereta api jalur Banjar Cijulang duningaranan Wihelmina mangrupa salah sahiji terowongan sesati tinggal jaman Walanda. Terowongan Wihelmina oge dinobatkeun salaku terowongan pangpanjangna jeung pangendahna tina 10 terowongan nu aya di Indonesia. Alatan pamandangan alamna ti mimiti pegunungan nepi ka basisir. Ngaran Wihelmina dicutat tina ngaran Ratu Walanda, Wihelmina Helena Pauline Maria. Diadegkeun dina taun 1814 jeung diresmikeun dina tanggal 1 Juni 1824. Simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung. This is something special about music.

Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore saya ucapkan untuk Anda semua kaum dangu di mana saja Anda berada yang tentunya saat ini masih bersama kami di Perempat Suara Budaya Bandung melalui gelombang AM 540 kHz yang juga bisa Anda dengarkan melalui RRI Digital ya. Di sore hari ini menghadirkan lagu-lagu dangdut dalam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Saya Rosyanti Mustika menemani Anda hingga jelang pukul 17 menghadirkan lagu-lagu dangdut ya, yang bisa Anda request, dangdut klasik juga yang bisa Anda dukung tentunya ya. Tadi sudah dibuka dengan dua buah lagu ya, ada lagu dari suaranya Cucu Karis Isma di Goyang Cinta, ada juga Aduhai dari Vita Alvia. Nah, untuk dangdut klasiknya di sesi satu ini ada dua lagu yang bisa Anda dukung ya. Ada dari suaranya Mega Mustika bukan yang pertama, ada juga dari Megi Z Permohonan. Itu dua lagu dangdut klasik yang bisa Anda dukung ya, dan langsung saja Anda bisa request lagu dangdut kesukaan Anda dan dukung dangdut klasiknya melalui line telepon di 7218075 atau boleh juga melalui nomor WhatsApp kami di 0811200154. Ya. Sekali lagi dangdut klasiknya di sesi satu ini ada dua lagu ya, ada dari suaranya Mega Mustika bukan yang pertama, ada juga dari suaranya Megi Z Permohonan. Langsung saja untuk Anda para pencinta lagu dangdut yang sudah nunggu-nunggu dari tadi mau request lagu kesukaan Anda dan dukung dangdut klasiknya, yuk di 7218075 atau juga boleh melalui nomor WhatsApp kami di 0811200154 ya. Dan tentunya selain itu juga kami sudah menyiapkan lagu ya. Ada lagu-lagu yang sudah disiapkan oleh penyelai musik kami, oleh Kang Cun Cun ya. Ada lagu Gila-Gila Kaya dari Baby Sexyola, ada Cinta Tak Terbatas Waktu dari Uci Sucita, ada Masuk Pak Eko dari Kamelia Putri, ada Di Sana Menanti Di Sini Menunggu dari Via Valen, ada Bang Toyib Gak Usah Pulang dari Ade Irma, ada Alamat Palsu dari Ayu Ting Ting, ada Bahagia Itu Sederhana dari Cita Citata, ada Babang Ojol dari Tiga Serigala, dan Kutimang Adi Ku Sayang dari Anggun Pramudita. Itu lagu-lagu yang sudah disiapkan oleh penyelia musik kami, oleh Kang Cun Cun ya. Atau Anda boleh juga request lagu dangdut kesukaan Anda dan dukung dangdut klasiknya ya. Dangdut klasiknya di sisi satu ini ada dua lagu ya. Ada dari Mega Mustika bukan yang pertama, dan Megi Z Permohonan. Yuk langsung saja saya nunggu nih Anda semua yang mau request dan dukung dangdut klasiknya ya. Melalui line telepon di 7218075, boleh juga melalui nomor WhatsApp kami di 0811 1200 1540. Kalau belum ada yang mau request dan dukung dangdut klasiknya, saya akan hadirkan langsung deh lagu-lagu yang sudah disiapkan oleh penyelia musik kami yang untuk Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Musim hujan dapat mempengaruhi barang elektronik dengan cara yang merugikan, seperti kerusakan akibat kelembaban atau air. Berikut adalah beberapa tips untuk menjaga barang elektronik Anda tetap aman selama musim hujan. Pastikan barang elektronik tidak diletakkan dekat jendela, ventilasi, atau di bawah atap yang rawan bocor. Gunakan pelindung seperti plastik atau cover anti air untuk peralatan yang berada dekat sumber air. Ganti stop kontak biasa dengan stop kontak khusus tahan air, terutama di area dapur atau luar ruangan. Hindari colokan bertumpuk yang bisa memperbesar risiko korsleting. Saat hujan deras atau mati lampu tiba-tiba, cabut colokan dari stop kontak untuk mencegah arus pendek akibat lonjakan listrik. Gunakan stabilizer atau UPS untuk peralatan penting seperti komputer atau kulkas. Gunakan lemari tertutup atau rak bertirai plastik untuk menyimpan barang elektronik kecil seperti speaker, printer, charger. Ganti kabel yang sudah terkelupas, mengelupas, atau berjamur. Sediakan pemadam api ringan atau apar dan alas kaki karet di rumah. Simpan kontak teknisi listrik atau PLN untuk situasi darurat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Jika saja orang berpikir bahwa mengakui kesalahan adalah kelemahan, mengakui kekurangan adalah kebodohan, maka hal itu adalah sebuah masalah bagi perubahan cara berpikir dan kedewasaan seseorang.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Baik, Om Dangu, di mana saja Anda berada? Nih, ada WhatsApp yang masuk ya ke Pro 4 dari Pak Ilham di Sumatera Selatan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Teh Ros. Pro Dangdut adalah kita. Sehat selalu buat Teh Ros. Kintun salam kanggo Abah Janggo Teh Eci di Pangandaran, Bapak Sutariat, Karmila, Ratu Engang, Sadayana anu nuju mancok sarna teh. Lagunya adalah Berpisah di Ujung Jalan, Teh Ros atur nuhun. Baiklah, Pak Ilham sami-sami. Siap laguna urang diputerkeun ayeunanya. Lagu yang direquest oleh Pak Ilham dari Adela, Berpisah di Ujung Jalan.

tilik tina wangunanana, imah para hukum murep lewih ruwet dibandingkan imah jolopong. Secara harfiah, parahu kumurep hartina parahu anu tibalik, luyu jeng wangun suhunanana nyaeta mangrupa parahu anu tibalik. Eta imah mibanda opat bagian utama, dua bagian diharep jeng ditukang, nyaeta trapesium jeng dua bagian sisi sejena mibanda wangun segitilu. Bagian suhunan segitilu biasana dijadikan bagian harep, struktur bagian harep biasana lewih mundur pikeun nyeun teras. Kakurangan imah adat parahu kumurep nyaeta dina usum hujan rawan bocor alatan loba sambungan di suhunanana. Wartos pamungkas. Dingaranan imah buka pongpok alatan eta imah mibanda panto nu sajajar jeung salah sahiji tungtung suhunan. Tina wangunanana eta imah sarupa jeung imah buka palayu anu didasaran ku kahayang nu boga eta imah nyang hareup ka jalan. Lamun ditilik-tilik ti hareup, sakabeh watang suhunan teu katempo ngan ukur segitilu tina wangunan eta imah. Dina waktu ngawanguna, rarancang imah buka pongpok nyaeta hasil tina gabungan imah adat Sunda anu sejena. Sedengkeun imah adat Jubleg nangkub, tina segi desain wangunanana hampir sarua jeung imah adat parahu kumurep. Secara harfiah, eta imah mibanda harti lisung anu nangkub. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring web Rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Siska, ayo buruan, udah siang nih.
1: Iya, tunggu.
2: Ih, kenapa sih ngeburu-buru? Santai aja kali.
0: Nih, pakai helmnya.
2: What? Pakai helm? Enggak deh. Rambut aku udah bagus gini, udah wangi, udah di rebonding. Terus harus pakai helm? No. Kita kan perginya deket, nggak jauh-jauh. Lagian nggak ada razia polisi kan?
3: Siska, pakai helm itu bukan karena jaraknya, apalagi nih alasannya karena ada razia polisi. Tapi untuk menjaga keselamatan dan melindungi kepala kita dari benturan kalau terjadi kecelakaan. Nah, sekarang pilih mana? Menjaga rambut kamu yang udah bagus itu atau menjaga keselamatan?
2: Ya, aku pilih jaga keselamatan aja. Mana-mana sini helmnya aku pakai.
4: Menggunakan helm saat berkendaraan itu penting. Selain helm merupakan salah satu alat keamanan berkendaraan yang wajib dipergunakan, helm juga dapat mengantisipasi kemungkinan hal yang lebih parah saat terjadi kecelakaan. Demi keamanan dan kenyamanan bersama, gunakanlah helm saat berkendaraan.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, Nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Bu, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu, ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
4: Indonesia berada pada garis khatulistiwa di mana posisi Indonesia hanya mengalami dua musim dibanding dengan negara lain, yakni musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan terjadi pada bulan Oktober dan bulan Maret. Pada musim ini, bencana hidrometeorologi dapat mengintai wilayah Indonesia. Bencana ini merupakan suatu bencana alam yang berhubungan dengan alam. Penyebab bencana hidrometeorologi di Indonesia, di mana masuknya air hangat ke perairan Indonesia. Akibatnya, terjadi pembentukan awan lebih banyak. Fenomena alam ini yang mendorong naiknya intensitas hujan di Indonesia yang membuat musim hujan lebih besar dari sebelumnya. Bencana hidrometeorologi berupa banjir, tanah longsor, puting beliung, gelombang pasang, dan kekeringan. Ancaman bencana hidrometeorologi, iklim, cuaca, dan bencana yang berhubungan dengan air seperti topan, kekeringan, dan banjir terhitung untuk angka terbesar dari bencana alam di seluruh dunia dan

0: anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling. Yang paling baik di antara keduanya ialah memulai mengucapkan salam. Muttafaq alaih.
1: Tahukah Anda, ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air berwarna hijau dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Dan 6 ornamen berbentuk jambu air tersebut menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta gulden oleh pemerintah Hindia Belanda.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Kaum Dangu di mana saja Anda berada, terima kasih hingga saat ini Anda masih bersama kami Perompat Suara Budaya Bandung melalui gelombang AM 540 kHz yang juga bisa Anda dengarkan melalui RRI Digital. Dan sebelum kami lanjutkan menghadirkan lagu-lagu pop Sunda ke ruang dengar Anda dalam acara Ngalang Layung, ngalagu Sunda dina Wanci Sariak Layung, kita akan hadirkan terlebih dahulu sorotan sore ya. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar yang lagi booming banget ya saat ini. Booming tapi hal yang agak mengerikan ya. Terkait dengan di Jawa Barat nih, saat ini sedang marak sekali begal ya. Sampai Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ini menjanjikan akan memberikan hadiah bagi warga yang berhasil melumpuhkan pelaku kejahatan jalanan untuk diserahkan ke polisi dalam keadaan hidup ya. Dan pelaku kejahatan itu seperti pelaku begal, copet, jambret. Nah, kemudian Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ini mengatakan bahwa saya memberikan sayembara untuk seluruh warga Jabar yang bisa melumpuhkan maling, copet, jambret, dan kami siapkan hadiah dari 5 juta sampai 50 juta rupiah yang mampu melumpuhkan berbagai aksi kejahatan dan menyerahkannya kepada kepolisian dalam keadaan hidup. Nah, tapi kan ini yang menjadi permasalahan adalah naha aya anu wantun? Naha aya anu wantun newak begal gitu tahnya. Nah, dan kita akan ngobrol-ngobrol nih saat ini dengan narasumber ya. Salah satu ojek online, juga dia adalah sebagai mahasiswa ya, dan kebetulan baru saja lulus haneut keneh janten sarjana seni. Ada Kang Ajrul SSN ya di ujung telepon, kita langsung sapa saja. Assalamualaikum Kang Ajrul.
2: Waalaikumsalam Teh Ro.
1: Aduh, sampurasun Kang Ajrul. Kang Ajrul, kumaha damang?
2: Alhamdulillah sae.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah pangestu. Aduh, Kang Ajrul, orang ngobrol-ngobrol ya nya terkait seputar pengalaman Kang Ajrul selama Kang Ajrul menjadi ojek online, kemudian nuju rame nak gitu ayeuna aya begal, terus dugi ka disayembarakeun Kang Ajrul upami aya nu tiasa newak begal cenah eta ke di buruhan gitu ta. Cik numutkan Kang Ajrul nya pengalaman Kang Ajrul salami jantan ojol ya. Saupamina aya ka jantanan siga kieu Kang Ajrul bade milih mana? Nah hanyaan tertarik untuk newak begal Kang Ajrul?
2: Awi tertarik.
1: Tertarik ya nah.
2: Margi pangintannya pami ojol mah untuk anon utamina nu wangi, pangintan sok bikinan sok aya komunitasna eta teh jantan. Oh. Biasa ngariung seueuran gitu ta.
1: Nah.
2: Jadinya biasa nggak ada mal tim gitu ta. Oh. Pemikul nyalira mah pengantin sesahnya. Itu nyandak saja misalkan abis nyandak kunci motor, waduh terus tangtos elehnya gitu. Terus kan pemikul orang tim mah ya sarang reng-rengan teh nggak ada mal tim
1: gitu.
2: Misalkan hiji bagian newak, hiji bagian video, pada kedah ayah video
1: nah, oh kedah ayahnya, kedah ayah bukti nak gitu kanggo buktinya.
2: Minimal 5an ya tim saja kan aman, 50 juta ya hari bagi 5 gitu.
1: Cik, tapi ya Kang Ajrulnya, tapi merenan henteu sesederhana itu nya Kang Ajrul saupamina nuju nonton nuju ngojek gitu nya, ngojek online Kang Ajrul. Resah teu Kang Ajrul dengan marakna begal ayeuna gitu?
2: Wah, sangat resah, Bu. Sangat resah karena abi kan biasana sok wengi kaluarna teh gitu. Ngalong tadi sebenarnya teh ngalong.
1: Ngalong.
2: Wah, ana berita eta tangtosna wah jadi rada keueung abi pribadi ge nya. Pangintan mihung-mihung pami nuju teu aya orderan mah tiasa ngariung sareng barudak teh pami nuju aya orderan kan pangintan nyalira anta teh.
1: Muhun.
2: Sok ngajak komo pami ka daerah-daerah anu zona merah, komo pan abdi di Bojong Soang pisan gitu nya.
1: Oh, eta lebet zona merah, Kang.
2: Lebat zona merah pisan Bojong Soang seueur pisan dari temu. Terus aja jadi rada atos jigana moal waka gitu tah. Nampaknya dan sieun we kita keluar wengi teh. Jadi ku aya berita eta teh kan jadi masyarakatnya jadi salarian keluar wengi oge nih.
1: Mohon.
2: Tah kami aya orderan wengi itu janten sesah gitu.
1: Oh. Tah Kang Ajrul, panginten ayeuna di antawis kaum dangu. Mudah-mudahan aya anu ngadangukeun anu tiasa ngadugikeun ka pelaku begal misalkan ya Kang Ajrulnya. Kan kieu nya ayeuna teh kan ayeuna mah tidak pandang buluhnya begal teh bade kasaha wae gitu kan ngabegalna teh nya. Tapi kan ieu anu janten perhatosan adalah salah satu hal yang patut diapresiasi adalah kaum dangu seperti Ajrul ini. Dia ini adalah driver ojol, tapi dia juga sekaligus mahasiswa dan bahkan sampai bisa lulus, bisa tamat sarjana gitunya, jatuh sarjana seni. Iya teh di antawisna teh nyaeta naonnya, nyaeta kenging tinu syariat nate tina ngojeknya Kang Ajrul. Tah, berarti kan panginten naonnya saupamina naha tega kitunya eta begal teh anu dibegalna teh kan seueur pisan pemuda-pemuda harapan bangsa sapertos Kang Ajrul. Tah, naha ngemut teunya kadinya kitu tah Kang Ajrul. Kang Ajrul salami ieu ngangojeg bari ejeng Kang Ajrul kuliah kitunya. Eta kumaha pangalaman Kang Ajrul salami ngojeg online gitu. Apakah pernah ada kejadian anu sapertos kena diudag-udag begal atau aya nuturkeun atau kumaha Kang Ajrul?
2: Wah, tangtos etama kantos kealaman pamitnya. Soalnya pan abi pemisiang kuliah gandengannya sok dugi magrib atau pedugi wengi tanya tentia sama jelasnya otomatis di jam wengi gitunya. Komo kapami malam libur misalkan malam Sabtu malam Minggu gitunya. Wah eta teh sok mendakan wae tapi alhamdulillah nate mung ningal hungkul anu rolling ning sambil nyerandak pakarang gitu. Tapi masuk kelebihan we ya. Kalaunan heula gitu. Lagi payun, ada kegebegan. Tos se uih atuh mah. Mal balik jeung teh.
1: Tah Kang Ajrul saupamina Kang Ajrul nuju narik geh nya. Terus misalkan di payunan Kang Ajrul teh aya anu nuju dibegal, seueuran Kang Ajrul bade nulungan atawa bade lompat.
2: Alah, tah pilihan yang sulit ya ini ya. Juga ada panginten lompat tapi kami abisnya nyali ramah gitu.
1: Lompat. Margi nya alim naon teh alim menyerahkan diri dengan konyol gitu merenya Kang Ajrulnya. Damantosan tak cantang tos tiasa ngabantosan tiasa jantan Kang Ajrul ge jantan korban gitu kan. Tapi ieu Kang Ajrul ku ayana sayembara ieu saha nu tiasa ngengingkeun begal cenanya ke aya buruhna dugi ka 50 juta. Cik Kang Ajrul saupamina aya strategi yeuh nya bersama teman-teman cik kumaha carana lamun bade newak begal yeuh dengan strategi Kang Ajrul dan kawan-kawan dengan para ojek online.
2: Nah, panginten ieu teh tos dilakukeun ku abdi teh panginten nya. Di daerah Bojong Soang gitu. Janten aya grupna ieu grup WA ojol. Janten saling info eta teh. Misalkan Titik Irawan. Dirinya teh kumpul 10 motor, 10 jalmi eta ojol kumpul. Janten sanes kantosan penumpang, kantosan begal gitu dirinya teh. Dinas wengina teh. Janten salarasna ku ayana sayembara kieu ge begal-begal teh janten sieun nya munya pami bade ngabegal teh janten nya sesah oge pami hoyong kenging begal gitu. Tapi nya dampak positifna begal-begal teh janten mikir dua kali gitu pami rek ngabegal teh.
1: Gitu nya.
2: Pasti ieu nya soalna pasti
1: ayeuna mah didodoho pisan boga eta teh nya naon teh begal teh.
2: Sarang desa lianti begal ge seueur na teh ayeuna teh gangster.
1: Selain ti begal aya gangsternya, eta naon bentena ya Kang Ajrul?
2: Pami gangster mah geuningan anu sok mabuk-mabukan hayung memotoran tos mabuk-mabukan langsung ka jalan memotoran bebelayaran sambil nyandak sajam. Ujung-ujungna teh nya pasti sok ngabegal oge eta teh. Meskipun niat nama lain begal, tapi ketika nami-nami kepengaruhku alkohol,
1: penyintannya marabok gitunya.
2: Terus kejadian ada di Bojong Soang, ayah kamar itu. Acana itu marah, tapi nya ayah gitu, ayah ada 8 motor, 10 motoran gitu. Akhirnya pelajar kene, dah kengeng ya teteku ojol sarangku warga teh kengeng. Abi mah sanes begal cenah abi mah. udah datang reng-reng anak. Wah, jalan nak saja yang bener.
1: Oh.
2: Nah, itu nyandak motor deh. Ayah korban nate motor CRF di canda ku anjana teh.
1: Oh. Itu
2: begal mana sebenarnya.
1: Oh, iya gitu begal yang begal aku begal yang bukan begal gitu gitu ini merenya. Gitu.
2: Kepaksa jadi begal ngedadak.
1: Oh gitunya. Oh jantan langkung seurnya bahaya di jalan teh nya nalika nonte bari ngojek online teh gitunya. Margi seur pisan gitu bahaya nate sanes begal hungkul anu sapertos tadi saur Kang Ajrul aya gangster sarang saja binata. Anu pamungkas ya tuh Kang Ajrul dina obrolan sonten ieu. Harapan Kang Ajrul kapayuna ya ngeunaan keresahan masyarakat urang ya ku ayana begal gitu kumaha sangkan ningkatkeun kesadaran keur ngajaga keamanan gitu tah.
2: Mun panginten harapan nama pangintenya kumargi ngajagi daerah atau lebih ngajagi wilayah mah panginten tanggung jawab urang sarerea panginten punya sanes hanya aparat sanes hanya ojol panginten tapi kesadaran orang sebagai warga negara dan sebagai orang daerah situ harus lebih mau untuk sukarela jaga lembur nampung sewangan panginten. Anu ngamuk ngaronda temung di lembur hungkul tah panginten biasa ngaronda teh sambil di sisi jalan ongkoh gitu tah. Kan jadi pemi misalkan tiap RW na misalkan di sisi jalan teh seueur nu ngaronda otomatis badeng ngelakukan kejahatan ge panginten jadi mikir deh sieun mah begal di rumah. Panginten begal ge moal asa ngabegal-ngabegal pamit aya kesempatan mah
1: panginten nya. Tah eta laras-laras.
2: Jangan kasih kesempatan untuk orang berbuat kejahatan.
1: Wah, mantap Kang Ajrul. Hatur nuhun pisan Kang Ajrul ya. Atau senon kersa di wawancara ya ngenaan naon marakna begal di Bandung sareng sabudeureunana. Kang Ajrul, mudah-mudahan di paparidan kesehatan lancar ngojolna nya. Terus mudah-mudahan disalametkeun ku Gusti Allah Kang Ajrulnya sareng sapara kanca mudah-mudahan jeung doa ti abi mudah-mudahan saenggalna kenging begal ngarah kenging 50 jutanya.
2: Aduh. Mudah-mudahan dibagi enak pada operasi deui abdi.
1: Siap, siap Kang Ajrul. Hatur nuhun Kang Ajrul wilujeng sonten. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, kamu dangu tah nembenya atos urang ngawangkong sareng Kang Ajrul SSN anjeunna teh ojol oge nembe pisan lulus kuliahnya lulus jantan mahasiswa ayeuna atos jantan sarjana seni anu anjeunna oge tadi atos didugikeun cenanya di antawisna kenging biaya kanggo kuliah teh ngalangkungan anjeunna ngojek online kitu tang tosna seueur oge Ajrul-Ajrul anu sanesna nya anu naon milari rejeki milari artos kanggo kapariogian kuliahnya sareng sajabina atuh kumaha saupami aranjeunna teh ayeuna dipaparin resah kitunya ku marakna begal. Mudah-mudahan saenggalna para aparat keamanan tiasa mengatasi permasalahan begal ieu kanggo ningkatkeun kesadaran pikeun ngajaga keamanan antar warga. Urang dugikeun deui lagu-lagu anu sanesna dina acara Ngalang Layung, ngalagu Sunda dina wanci Sariak Layung.
0: Alang Layung. Ngalagu Sunda dina wanci Sariak Layung.
3: Layung. Layung. Layung.

0: Perang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak jatuh.
1: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

0: Mereka berlindung sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
1: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
3: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Tahukah Anda dari mana datangnya warna-warni yang selalu kita lihat? Cahaya matahari terdiri atas berbagai gelombang. Ketika cahaya matahari mengenai suatu benda, benda itu akan memantulkan sebagian atau seluruh gelombang cahaya tersebut. Ketika suatu benda hanya memantulkan gelombang dengan panjang sekitar 400 nanometer, 1 nanometer sama dengan 1/1 miliar meter, maka gelombang ini akan mengenai mata kita. Oleh otak kita, gelombang ini akan diinterpretasikan sebagai warna biru. Jika panjang gelombang yang dipantulkan sekitar 700 nanometer, benda akan terlihat berwarna merah. Benda akan terlihat warna putih jika memantulkan semua gelombang, dan akan berwarna hitam jika menyerap semua gelombang.
1: Akhirnya sampai juga.
2: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
2: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
2: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
2: Kak. Janganlah, Kak.
1: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
3: Rompat, Suara Budaya, Bandung. Alang Layung, Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Pro4, Suara Budaya, Bandung.
1: Tahukah Anda? Kawasan yang sekarang ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau yang biasa disebut Tahura adalah bentangan pegunungan dari barat sampai ke timur yang merupakan tangki air raksasa alamiah. Terdapat beberapa goa di kawasan Tahura yang sudah populer di masyarakat. Salah satunya Goa Belanda. Ternyata, pada masa pendudukan Belanda tahun 1918, dibangun pembangkit listrik tenaga air PLTA Bengkok, di mana terdapat terowongan yang digunakan untuk kegiatan militer Belanda. Dan terowongan ini juga digunakan sebagai stasiun radio telekomunikasi Belanda menjelang Perang Dunia Kedua. Itulah kenapa goa ini dinamakan Goa Belanda.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
3: Alang Layung, Malagu Sunda dina wanci sariak layu.

0: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Suara Budaya Bandung.
2: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci sariak layung.

0: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
2: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
1: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lontong! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: Hey, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

merupakan situs prasejarah peninggalan kebudayaan megalitikum di Jawa Barat. Tepatnya berada di perbatasan Dusun Gunung Padang dan Panggulan, Desa Karya Mukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur. Luas kompleks utamanya kurang lebih 900 meter persegi, terletak pada ketinggian 885 meter di atas permukaan laut. Areal situs ini sekitar 3 hektar, menjadikannya sebagai kompleks unden berundak terbesar di Asia Tenggara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kaum dangu di mana wae ayana. Hatur nuhun ka kaum dangu anu masih kene setia satu nyarangan propa suara budaya Bandung tulung ika. Danget ayeuna saparatosna kaum dangu di sarangan ku Teh Rosyanti sarajang Asim Goreng Mang Web. Nyarangan kaum dangu tulung ika reng sena carang ketabu 24. Wengi masih dina ngalang layung sagara bandai dina tabu 18 mah aya dendang nusantara. Lagu-lagu campur sari tung ka mana-mana kaum dangu oge. Aya mini drama dilajengkeun kena berita dina bahasa Sunda oge aya nuna mina tembang Sunda Cianjuran aya pop Sunda lawas dipungkasku gerentes peuting nyangakeun runtuyan acarana.

merah memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Jahe merah sudah dikenal ribuan tahun lalu sebagai rempah yang memiliki manfaat terutama untuk kesehatan tubuh. Kandungan senyawa kimia dalam jahe merah adalah gingerol dan fenol, di mana kandungan ini bersifat anti nyeri yang bisa meredakan rasa sakit, juga berkhasiat meredakan gejala iritasi lambung, dan bagi wanita saat datang bulan dapat meredakan kram perut. Rutin mengkonsumsi jahe merah, yaitu dengan diseduh air hangat atau dicampur dengan teh, dapat mencegah dan membunuh bakteri berbahaya dalam tubuh, sehingga

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Kau menanggu di mana wayahnya, masih di saranganku Propas Suara Budaya Bandung. Selamat malam bagi kaum dangu yang kebetulan masih setia hingga sekarang. Dan saat ini kami hadirkan lagu Dendang Nusantara dengan genre campur sari. Mudah-mudahan bisa menjadi teman tiasa jantan rencang dina wengi ieunnya ngarencangan kaum dangu, khususna bagi kaum dangu yang lagi merantau di kota Bandung, yang dari Jawa Tengah. Salam pie kabare hari ini, dan ini selamat malam Radio Pro 4 FM AM kebetulan, tapi siaran Pro 4 juga dapat diakses melalui Google Play Store di aplikasi RRI Digital atau melalui audio streaming di www.rbandung.co.id. Mau tanya silahkan, apakah di RRI ada program siaran tentang budaya Sunda, tentang Sunda, kemudian tembang Sunda, bahasa Sunda? Terima kasih. Kebetulan di RRI Bandung ini 90% tentang budaya Sunda. Bahasanya bahasa Sunda. Nyariosna nyarios Sunda di Propat Suara Budaya Bandung namina. Ieu di Propat ayeuna ke saparantosna berita di bahasa Sunda kadugikeun oge engke aya tembang Sunda Cianjuran tabu salapanannya. Tong ka mana-mana manteng terus di Propat Suara Budaya Bandung.

0: kan?
1: Sakit gigi, Mak.
0: Oh ya? Dulu Mak juga sering sakit gigi. Tapi setelah rajin membersihkan mulut dan gigi secara rutin, hilang juga tuh. Emang sih, kalau sakit gigi, rasanya mana tahan.
2: Luangkan waktu untuk memeriksakan gigi Anda setiap 6 bulan sekali demi kesehatan Anda.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bandung.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Masih di Sarangan Kuperopat Suara Budaya Bandung di Dendang Nusantara, lagu-lagu dari tentunya dari Jawa Tengah ya, mengantarkan kita sekarang pukul 19.43 menit. Dan bagi kaum dangu yang tentunya menyukai lagu-lagu campur sari, kami hadirkan berkenaan setiap hari Senin pukul 19, dan mudah-mudahan bisa mengingatkan kita ke kampung halaman jika kita lagi berada di perantauan. Kalau orang Sunda lagi merantau di Jawa ataupun dimanapun, kalau mendengarkan suara suling, kecapi, kemudian lagu-lagu Sunda, tentunya teringat ingin pulang ke Lembur, ingin balik ke Lembur, ingin berkumpul bersama sanak saudara. Tapi mudah-mudahan lagu-lagu ini juga bisa menambah hasanah budaya yang ada di Nusantara. Kita lanjutkan kembali.

0: Wih, ada Via. Samperin Via, lagi olahraga plank ya?
1: Iya nih Rio, mau ikutan.
0: Oh boleh, kalau kamu mau aku temenin.
1: Nggak juga sih.
0: Satu, dua, tiga.
1: Aduh, Rio sok-sokan mau nemenin aku plank malah tepar duluan. Nih ya, aku kasih tahu. Menurut Ade Rai, olahraga seperti plank, push up, squat jump, sit up bisa melatih otot kerangka loh. Manfaatnya adalah otot jadi kencang, tulang pun jadi kuat, dan kadar lemak turun, kolesterol turun, tekanan darah turun, dan gula darah turun. Nah, sebaliknya, jika kamu nggak pernah latih otot kerangka, maka efeknya otot jadi nggak kencang, terus tulang pun jadi lemah dan mengakibatkan kadar lemak naik, tekanan darah naik, kolesterol naik, dan itu bakal mengganggu kesehatan loh di masa yang akan datang.
0: Oh gitu. Ya udah deh, mulai sekarang aku bakal latihan otot terus tiap hari biar bisa nemenin kamu terus pas olahraga.
1: Eh, aku udahan ya, mau cari sarapan dulu. Kamu lanjutin aja olahraganya sendiri ya. Dah.
0: Eh, Via tunggu. My darling Via.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: selamat malam. Selamat malam juga buat semua kaum lagu yang kebetulan lagi mendengarkan lagu-lagu campur sari di kesempatan malam hari ini. Ada Mama An yang setia mendengarkan dan mudah-mudahan bisa menambah kehangatan di malam hari ini. Dan mudah-mudahan tetap menjaga ketentiban keamanan yang kebetulan lagi bepergian malam, untuk tetap berhati-hati karena saya juga merasa hariwang, tapi mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa ya. Kita lanjutkan kembali dengan lagu-lagu campur sarinya.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Kembali dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan mini drama terkait judulnya Menolak 1 Miliar dan didengarkan dengan Nga Belanda. Jangan kemana-mana, pantang terus di Propat Suara Budaya Bandung.

0: Wah, indah sekali desa ini. Asri, teduh, rumah-rumah penduduknya masih tradisional. Ada aliran air yang jernih bersih, penduduk desanya ramah-ramah. Sepertinya cocok.
1: Memang masyarakat di sini sangat patuh, sehingga mereka sangat menjaga kelestarian desanya.
0: Bagus itu, Pak. Tapi sayang sekali kalau desa seindah ini tidak dikenal luas.
1: Maksudnya?
0: Begini, Pak. Saya ingin membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa ini.
1: Oh, terima kasih, Pak. Tapi maaf, kalau boleh tahu bantuannya dalam bentuk apa ya?
0: Tentu saya akan membantu memperkenalkan desa yang indah ini ke seluruh pelosok dunia.
1: Caranya?
0: Begini, Pak. Saya akan membangun villa, kafe, dan tempat bermain anak dilengkapi dengan kolam renang, tenda-tenda untuk camping, untuk outbound, dan masih banyak lagi yang akan saya bangun di wilayah ini. Lalu saya akan mempromosikan ke seluruh dunia bahwa desa ini layak untuk dikunjungi.
1: Kalau Bapak mau membangun itu, berarti butuh lahan yang cukup luas.
0: Oh tentu, saya membutuhkan lahan sekitar 10 hektar, Pak. Tenang saja, Pak. Kalau Pak Kades bisa mewujudkan rencana saya, Pak Kades akan saya beri kompensasi 10% dari penghasilan usaha saya. Lumayan bukan, Pak? Pak Kades tidak usah repot-repot. Tidak susah-susah lagi, tinggal duduk manis setiap bulan dapat setoran dari saya. Dengan begitu, Bapak bisa kaya mendadak, bukan?

0: Pak Bambang dan Pak Soleh, tadi pagi saya kedatangan tamu. Bukan warga sini sih, dia kagum dengan keadaan desa kita. Katanya warganya sangat ramah. Dia sangat senang disapa warga. Katanya kalau di daerahnya bertemu dengan warga, mana ada saling sapa. Dengan tetangga sebelah saja tidak kenal. Padahal di tempat kita saling sapa itu hal biasa, itu budaya kita, iya kan? Nah, dari situ dia tertarik ingin memperkenalkan desa kita ke seluruh dunia. Bahwa desa kita ini selain masyarakatnya yang ramah, alamnya juga indah sejuk. Katanya lagi sayang kalau tidak diperkenalkan, tapi...
1: Tapi apa, Pak?
0: Ya, itu supaya daya tariknya tinggi. Dia akan membangun villa, kafe dilengkapi fasilitas umum seperti tempat bermain anak-anak, kolam renang yang semuanya itu membutuhkan lahan seluas 10 hektar atau bisa jadi lebih.
2: Hah? Terus lahan siapa yang akan dibangun? Apakah dia punya lahan seluas itu di sini?
0: Itulah masalahnya. Saya kira dia tidak punya lahan di sini dan tentunya untuk mewujudkan rencananya itu berarti akan ada pembebasan lahan milik warga.
1: Waduh, mana ada warga yang punya lahan seluas itu, Pak?
2: Kalaupun ada, saya tidak setuju.
0: Orangnya bilang kalau rencananya terwujud, itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sini. Masyarakat akan mendapatkan penghasilan, misalnya dari berjualan. Bahkan bisa jadi dia akan memberi kompensasi ke kas desa untuk kesejahteraan masyarakat.
2: Saya tetap tidak setuju.
0: Kalau Pak Bambang gimana?
1: Saya pun tidak setuju, Pak.
0: Meskipun itu akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
2: Saya rasa masyarakat kita sudah cukup sejahtera, Pak. Saya kenal betul karakter masyarakat di sini. Mereka tidak rakus. Dengan hidup dari hasil tani saja, mereka sudah merasa cukup, tidak merasa kesusahan dan kekurangan. Yang penting, di sini kita hidup tentram dan damai. Dan yang lebih penting lagi, alam desa ini sudah indah, tidak perlu lagi diperindah. Dan menurut saya, pembangunan itu akan merusak alam, Pak.
1: Itu yang terpenting. Berpuluh-puluh tahun dari zaman nenek moyang dulu, kita mampu menjaga alam ini. Hingga sekarang tidak pernah ada yang merusaknya. Itu sudah cukup bagi kami.
0: Saya setuju dengan pendapat Pak Bambang dan Pak Soleh. Dengan menjaga kearifan lokal, itu artinya tidak merusak alam dan ini yang sudah kita lakukan sejak zaman nenek moyang dulu. Sehingga alam desa kita ini nampak terjaga keasrian dan keindahannya sampai sekarang. Dan buktinya semua orang mengagumi desa kita.
1: Maka dari itu, Pak, kita tolak aja.
2: Ya, kami dan masyarakat siap mengawal. Kita tegaskan, tidak ada yang bisa mengotak-atik desa kita. Biarkan desa kita tetap seperti ini, supaya tetap terjaga kelestariannya.
1: Betul, Pak. Kalau alam sudah diganggu, dia akan marah. Maka, bencana akan datang.
2: Setuju, Pak Bambang.
0: Saya pun setuju dengan Pak Bambang dan Pak Soleh. Dan baiklah, saya akan sampaikan hal ini kepada pengusaha itu. Intinya, tidak boleh ada yang mengubah alam desa kita ya Pak Bambang dan Pak Soleh. Soal orang mau berkunjung ke desa kita silakan saja, tetapi tidak merusak lingkungan.
2: Setuju, Pak.
1: Setuju, Pak.

0: Jadi begini Pak, kemarin saya sudah bicarakan rencana Bapak itu dengan tokoh masyarakat di sini. Tapi mohon maaf, kami sepakat untuk tidak merubah tatanan desa yang sudah ada ini.
1: Wah, sayang sekali Pak. Desa seindah ini bisa dijual loh Pak. Dan uangnya kan bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan seperti yang saya katakan waktu itu, Pak Kades akan menerima 10% dari pemasukan saya Pak. Kalau untuk masyarakat itu beda lagi. Bayangkan Pak, kalau sebulan pemasukan dari wisatawan yang datang 10 miliar saja, Pak Kades akan dapat 1 miliar per bulannya. Lumayan bukan? Dan untuk masyarakat, mereka bisa mendapatkan penghasilan dari berdagang. Misalnya menjual makanan, menjual kerajinan khas desa ini, parkir dan lain sebagainya Pak.
0: Ya, saya mengucapkan terima kasih atas tawaran yang menggiurkan. Tapi sayangnya saya tidak tertarik dengan uang 1 miliar per bulan.
1: Jadi, Bapak sebenarnya mau berapa? Saya tambah deh, Pak.
0: Bukan itu maksud saya. Saya lebih tertarik dengan kelestarian alamnya, Pak. Kelestarian alam desa ini sudah terjaga dengan puluhan, bahkan ratusan tahun. Sehingga kami sudah menyatu dengan alam. Makanya desa kami tidak pernah terjadi bencana. Karena perlakuan kami baik terhadap alam. Sehingga alam pun mau bersahabat dengan kami.
1: Percayalah Pak, kami tidak akan merusak alam. Justru kami akan memperindahnya. Sehingga desa ini laku dijual. Ini konsep saya. Di bagian atas itu akan saya bangun 1000 villa dan kafe. Di bagian bawah akan saya bangun kolam renang beserta fasilitas bermain anak-anak.
0: Loh, di atas itu kan hutan Pak.
1: Justru itu Pak Kades. Kalau di tengah hutan dibangun villa, itu akan mempunyai daya tarik, terutama untuk wisatawan asing. Mereka akan sangat suka dengan suasana hutan dan air sungai.
0: Maaf Pak, saya menolak keras rencana Bapak.
1: Hutan ini luas sekali bukan Pak? Saya ambil 10 hektarnya saja, kan tidak ada apa-apanya.
0: Tidak bisa, saya tidak suka kalau hutan dirusak.
1: Saya tidak merusak Pak, justru akan saya tata sedemikian rupa sehingga desa ini nampak rapi dan indah.
0: Bagaimana tidak merusak? Dengan adanya pembangunan villa-villa dan kafe-kafe, itu pasti akan ada penebangan pohon. 10 hektar luasnya. Berapa ratus pohon yang ditebang? Asal Bapak tahu ya, kalau pohon banyak yang ditebang, tidak ada lagi kekuatan tanah untuk menahan air. Kalau tanah sudah tidak kuat menahan air, akan terjadi longsor dan mengakibatkan banjir. Itu akan menenggelamkan desa. Siapa yang jadi korban? Tentu masyarakat kan? Iya, Bapak enak sekali duduk manis, tidur nyenyak di sofa sana dengan menggeruk keuntungan yang besar dari hasil menjual tanah air kami.
2: Kades, tolong segera keluar. Masyarakat sudah berkumpul, Pak.
0: Ada apa ini?
3: Mereka protes, Pak. Tidak setuju alam desanya akan dirusak.
2: Makanya, Pak, cepat keluar sebelum mereka marah.

0: tenang, bapak-bapak, ibu-ibu.
1: Bagaimana kami bisa tenang, Pak Kades, kalau alam kami mau dirusak?
0: Siapa yang akan merusak alam desa ini?
1: Mana pengusaha itu? Jangan coba-coba mengganggu ketentraman kami ya, Pak Kades. Kalau Pak Kades akan mendukung pengusaha itu, kami sarankan Pak Kades keluar dari wilayah kami.
0: Tenang, bapak-bapak. Jangan khawatir. Saya sudah menolak rencana itu. Jadi percayalah, desa kita aman. Kita jaga desa kita agar tetap lestari.
2: Dan kita tolak siapapun yang akan mengganggu wilayah ini dengan dalih mensejahterakan masyarakat. Setuju?
3: Setuju. Setuju.
0: Baiklah, kita sepakat untuk menjaga bersama-sama alam desa ini dengan tetap mempertahankan kearifan lokal yang sudah ditanamkan sejak zaman nenek moyang kita.
3: Setuju, Pak.
4: Setuju.
0: Bapak menyaksikan sendiri kan bagaimana masyarakat desa ini mencintai alamnya dengan berkomitmen untuk menjaga kelestarian alam desa ini bersama-sama.
5: Ya.

0: sedang yang terjadi di daerah Sukmajaya selain karena hujan deras yang mengguyur semalam, juga akibat penebangan pohon liar yang membuat hutan menjadi gundul, sehingga terjadi tanah longsor dan banjir bandang.
1: Tuh kan, coba lihat. Kalau sudah begitu, siapa yang jadi korbannya? Masyarakat kan? Bukan pengusahanya. Untung kita tegas menolak. Jadi aman kan desa kita?
2: Untungnya lagi, kades kita tidak tergiur dengan 1 miliar.
3: Padahal, kalau Pak Kades mau, dia sudah kaya mendadak.
2: Hebatlah kades kita, lebih memilih keselamatan warganya daripada kaya mendadak.
1: Ya, kalau saya sih ambil uangnya, tapi tolak rencananya.
4: Hush.
1: Bercanda, Pak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng wengi kaum dangu di Manawai Ayana. Masih sesarengan di Propa TRRI Bandung anu ngajomantara ngalangkungan gelombang AM 540 kHz. Simkuring pun Rosyanti Mustika anu ngarengan wengi ieu dina pidangan acara Ngabelanda, ngabedah lagu Sunda. Dina wengi ieu kaum dangu, urang bari ngabedah lagu-lagu anu tangtosna janten hiji kaparigelan salah sawio seniman Sunda nyaeta Kang Kiki Raya Pro. Anu baris dibedah dina wengi ieu nyaeta aya lagu Kidung Lamunan. Sada acan simkuring ngabedah lagu Kidung Lamunan sareng Kang Kiki, urang sami-sami dangukeun heula lagu Kidung Lamunan Raya Pro. Thank you.

0: TRRI Bandung di Manawe Ayana nembe parantos kadugikeun hiji lagu anu baris dibedah dina wengi ieu dina acara ngabelanda ngabedah lagu Sunda. Teu aya sanes nyaeta lagu Kidung Lamunan ti Raya Pro. Urang bedah kumaha kasang tukang ieu lagu tina lirik, lajeng tina konsep musikna, lajeng sajabina, danget ayeuna urang parantos sasarengan sareng anu gaduh laguna, nyaeta Kang Kiki anu parantos sasarengan dina wengi ieu. Wilujeng wengi, Pak Kiki.
1: Wilujeng wengi, sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kaum dangu kabiruyungan pisan wengi urang mengiyenya urang tiasa di sarengan ku Akiki Raya Pro ya anu taya sanes nyaeta laguna anu parantos tadi didugikeun anu baris dibedah laguna dina wengi ieu. Akiki, lagu Kidung Lamunan, lagu ieu teh anu sering pisan didugikeun ti Propat TRRI Bandung. Sering pisan disiarkeun malihmah kanggo kaum dangu mah tos teu bireuk deui kana lagu Kidung Lamunan. Aya hiji anu aheng dina lagu Kidung Lamunan numawi dina wengi ieu aya kapanasaran hoyong ngabedah lagu Kidung Lamunan Akiki.
1: Aduh. Heeh. Anu kahiji panganten berbatas ngajakin umum ke RRI khususnya ke Propat ke Rosianti parantos ngapresiasi karya pribadi sama kanca pengintennya Raya Pro nuhun pisan kayak di eta panginten anu kaduana aduh bingung ngawitanana di mana dewai ya aduh ngkeunana gitu
0: ngawitanana mah urang tina kasang tukang we Akiki kasang tukang Akiki nyiptakeun atanapi naon ngadamel lagu Kidung Lamunan kumaha kasang tukang na ieu teh
1: ari nyiptakeun secara ieu mah teu karena ieu kan kalasan lagu Kidung Lamunan teh kapukul pun bapak nu ngadamel liriknya teh.
0: Oh mohon
1: ku abdi di damel lagu di aransemen ulang gitu kan keras memutkeun sababaraha momen kapengker semarakna warna genre musik nu aya di urang teh pok Sunda kekinian teh ya, gitu. Nah, ngawitanana tadinya aku margi abdi di sekolah. Hayang ngarobah mindset paradigma nu aya di sekolah ketika murang kali naon teh diajarkeun lagu Sunda, diajarkeun alat Sunda teh kadang sok mararawat gitu ta. Kawin sama gitu teras ngarubah hiji sudut pandang aranjeuna bahwa tegengsi, teisin lah tata kolan, tata behan gitu dan gamelan Sunda, musik Sunda teh biasa oge gitu didamel seperti kumaha nah alasan begitu menginspirasi air di lagu anu memang ketinggal naonnya istilahnya anu pribadi mah ya harusan pengalaman anak anu teh diwakilan ku lagu eta gitu bahwa naon tehnya penyesalan itu datang tetipayun gitu, sokti paneri gitu ta.
0: Jantan tiasa disebatkan inti namanya tina si rumpaka nah gitunya rumpaka lagu Kidung Lamunan teh memang nggak jelaskan ngenaan eta gitunya jantan lamun cek iya baru dak ayeuna mah penyesalan gitunya menyesal tidak datang dari awal teh gitunya.
1: Nah itu ya, tapi kadang sok sering ngobrol gitu para apresiator gitunya anu apresiasi lagu eta maksudnya kemana ah manggawe atau mbak diinterpresi kena kemana mbak ditanggapi naka pas kumaha mangga gitu tak berpikir anu ngeluarkan kemandang mate oh cuk iya mah sana iya juga lagu menceritakan tentang iya nya sana iya lagu menceritakan tentang iya mangga tergantung iya na sewang-sewangan lah upah disitu mah gitu aku masuk haeta nyajantan akhirnya kuadilah gue disebut tau ke oh nyauge iya anu tadina ngenaan dongeng nonteh adongeng ke hiji hal ternyata kami di YDI oh biasa oge gitu seperti sanu nemai teh gitu kesalahan tidak datang di awal ketika tos di klaim ku batur ketika tos itu kok karawe urat keterja nah, hampir seperti itu lah mere gitu kami gitu. Wabi disakut pautkan aja merangkali no aya di sekolah gitu
0: laras
1: tentang pengalaman pribadi menyesang tuh setelah kita ngena pisan dalam senang
0: sekali kan ngaruh pikir laras laras laras margi kia akiki di tengah urang ayeuna nuju rame nya ku lagu-lagu pop Sunda anu lirik nate anu rumpaka nate seseurna anu verbalnya akiki anu anu keseharian gitunya sapertos naon anu naonnya rada tebih lah tina rumpaka anu naonnya anu nyastra gitunya nanging ditinggal dina rumpaka nama saupamina dititenan lagu kidung lamunan ieu mah ente verbalnya nanging aya aya leres-leres aya
1: kiasan gitu
0: kiasan aya aya makna-makna anu hoyong disampaikan ka pendengarna gitu nanging ieu teh akiki upami naon hoyong terang ieu teh ari kidung lamunan ieu teh saleresna si rumpakana teh ngawitan di damalna teh kinten-kinten di tahun sabaraha
1: tahun 82 pamit tepat 84
0: dalah atuh abi teh acan aya.
1: Ya,
0: oh gitu. Tapi nah, akan terus tuh
1: dipaenkeun dina Wanda Calung.
0: Ngawitana nama dina Wanda Calung ieu teh.
1: Wanda Calung.
0: Oh, gitu.
1: Ngawitana nama Ari Calung teh apan identiknya Ari Calung mah roga teras
0: sesenggolana teh nya.
1: Sesenggolana teh teras nyeplok kitu we Calung mah kitu. Sama barakali teh nya abdi kumargi harita teh biasa konsultasi teh. Anu ngagaduhan lirik teh pun bapak pantas saya di sieuna gitu konsultasi kasaha kedah kumaha gitu
0: nah
1: sadar sama sabadana lagu ieu janten teh aya lagu nu kadua anu sequelna gitu tah sadar sama sambungan gitu janten imbas dina ngagaduhan aspirasi waktu sarita terus saya ngaguar karya-karya pun bapak kalau gitu hoyong di aransemen ulang sadayana dukaku duku mangawitanana gitu malima ketika aya sababaraha anu uninga gitunya wah ieu mah udah lagu calung mah bisa dikukumaha cenah komo rek digarap model kekinian bisa kumahaeun wah kabayang teungeunaheunana cenah calung mah pasti kitu gitu ketika dicobi didamel dengan warna baru gitunya kawitan mah teu maksad bade pop Sunda gitu teu maksad bade pop Sunda teu maksad bade kumaha. Ya karena meureun genre yeuna kana kasundaan terus selalu nyeplas tertali galapan lagu teh nya nyarebet kana pop Sunda gitu tapi ketika atas janten seueur pisan anu nyebatkeun cenah wah ieu mah disebut pop Sunda da lain pedah laguna saena Sunda gitu aya nu nyaros kitu gitu aya nu ieu mah genre anyar sa pop Sunda kekinian.
0: Oh, jantan aki kita ngaonnya ngaransemen ulang lagu Kidung Lamunan ieu teh justru saat tos teu aya tuang rama kitunya. Jantan aki kita teu acan aya kesempatan ngobrol langsung ka tuang rama pangintennya. Ngeunaan si Kidung Lamunan ieu teh janten ayeuna mah diuwihkeun deui ka anu ngadangukeun kitu nya mangga kumaha interpretasina kana lagu Kidung Lamunan ieu. Tah, akiki ari lagu ieu di aransemen ku akiki tahun sabaraha?
1: 2018 kamari.
0: 2018 mah atuh din atos COVID teh acan.
1: Sata acan
0: COVID. Janten ieu mah memang ku raya pro we kitu nya aya.
1: Ku raya pro.
0: Tah terus upami raya pro nanya lira ieu teh. Akiki raya pro ieu teh kumaha tah akiki ngawitanana gitu ngadamel aya gagasan gitu hoyong ngadamel hiji grup gitu dugikeun ka terlahirlah raya pro kumaha eta.
1: Mohon anu tadi teh ngajakeun abdi di sakola rasa hirung yang ngawan waktu sendiri gitu di kegiatan-kegiatan sekolah gitu terus dinawitan dinuter resep teh jantan resepin karena beberapa materi anu kuaran jena di garap teh di luar ekspektasi arajena gitu anu tadina ya kan sajen tenangnya dan tenah dengan seukur di hiji sekolah di hiji tempat ternyata kasih supertas kio teh dugi bisa beberapa wilayah gitu. Aya anu hiji sakola, hiji lembaga, anu sakedahna kitunya. Alat nang aya, urang kalina aya ketika diwanakeun ka kelas bahkan ironis pisan gitu, orang Bandung buta orang Sunda begitu lebet ke kelas kesenian, cik iya alat musik naon jangan harulang atau ke arah palun gitu. Saya berangkat giginya tuba sabel, tuba takol gitu. Ketika dipasihan materi-materi anu memang dasar pisan, tah kumulang kali zaman ayo nama bukan senaga gunung karima tunduh sana kesemangat serta itu ngomongan teh gitu. Terus ada mal hiji garapan anu betul-betul membangkitkan spirit dan nonte yuna arajena karasepna gitu. Akhirnya oh ternyata senian urang teh senaga gunung teh pak gini kasa di damal kia krianya kasa beli cek sok. Nah, awitan dirinya, awitan anu tadina teresep, tetiasa jantan tariasa, apa jantan arapa, nah, awitan lah, ngebentuk, gitu. Nah, begitu ngebentuk, anu tadi saya, gitu. Akhirnya berangkat inu aranjana te arapa, te paraha, mejil awam, karena genre musik, boksyuna te nukumaha, kelingingan nukumaha, degung nukumaha te. Ya abis itu bukan tidak mengarahkan secara spesifik ke dah kemana genre nah gitu. Yang penting aku orang berkarya we lah gitu. Awita teh jantan berangkat dari saayana berkarya teh poles itu poles iya. Ya abis itu wah sih salah sama gitu. Ah sini lagu itu nah jantan kia
0: gitu nya. Tak lagi ki upami eta personilna Raya Pro tinggawitan pisan ayah eta personilna ngalibetkeun para siswa atau napi di luar kumaha eta?
1: Mayoritas saya siswa hungkul.
0: Oh.
1: Kegiatan tino ekstrakurikuler kawitanana. Waktu zaman 2008 abdi ngabentuk Raya Production ngawitan teh Raya Pro teh. 2008. Eta waktu abdi kelarasan ngajar di SMP, SMA, SMK Indonesia Raya. Tah kawitan teh gitu.
0: Gitu. Oh jantan memang nanti mayoritas siswanya etanu dilibatkan di Raya Pro teh.
1: School lah, kegiatan
0: school. Siswa school. Tak eta teh tapi abigi jantan aya kapanasaran ieu teh kaum dangu oge siga nama hoyong terang. Raya Pro. Raya Pro teh naon eta maksudna namina Raya Pro naha gitu.
1: Ya ari raya teh pangitan abdi nyana teh nya bagi disebatkeun kalaresan abdi ngawulang di Indonesia Raya. Raya nakacana teh kalaresan kan murang kali abdi oge namina tresna Raya Munggaran.
0: Oh.
1: Enak nami tengah kita pernah meninggal dina kamus pada waktu itu buka Google terus saya kacan pada 2008 teh apa sih kadang murid kacan rame gitu meninggal dina Google teh bahwa Raya teh ngandung hartos besar gitu. Nah mungkin dengan harapan itu nya yang ageng dalam artian ya menjadi sesuatu gitu yang bisa bermanfaat menjadi besar booming atau nanti mulai nama viral menurutnya itu mungkin harapan anak pada waktu itu seperti itu gitu terus hari pro nah ngawitan production ngawitan nama karena pada waktu itu abdi yang ada melan nyerbisan alat-alat oge gitu misalkan alat-alat gitu pada waktu itu teh terus di sana corona hungkul ya mudah-mudahan we gitu dengan sesuatu nanti apapun yang dilakukan di Raya Pro teh selalu dilaksanakan dengan profesional gitu ta.
0: Luar biasa. Tapi agiki itu upami non teh lagu Kidung Lamunan ieu eta teh lagu anu ngawitan pisan di non di aransemen ku Akiki sareng Raya Pro atanapi memang aya lagu-lagu anu sate acana anu memang diciptakeun ku Akiki sareng Raya Pro aya anu sate acana.
1: Ayo lagu masih dengan anu nembe lebat karena dunia mixing, mastering dan recording pada waktu itu tak nembe tak hungkul nembe Kidung Lamunan hungkul gitu. Kawita kan pada hoyongnya ngadamel mini album gitu terus karena kapahung ku kamari eta pandemik teh ngarungkadkeun sadayana gitu tah.
0: Unta gue ya agak kayak tamu aduh, tamu musibah kamu sadayana, tamu nya sama sendirian hukul. Tapi dari kaum dangu, naonnya sok sanaos dina pandemi gitunya dina pandemi covid kapari, Kiki sebagai seorang seniman Sunda gitunya didinya oge memang ngadama, nanti gaduh hiji kreativitas, dugikan kang ngadama lagunya Kikinya.
1: Mohon.
0: Gak ada melagu. Nah, entah lagi kayak tetap judulnya teh.
1: PSBB.
0: Oh, PSBB. Tah eta. Nah, gak ada melagu eta. Rame oge, tah eta booming oge.
1: Alhamdulillah, dah gening.
0: Dah geningan, dah pangitan. Akikinya kasono urang gitunya. Seniman, seniwati, Sunda, khususnya umumna, sa Indonesia lahnya gitu. Akikinya ayah kasono karena berkesenian dina salami COVID teh gitunya. Nah, eta disalurkan nate kelangkungan karya-karya etanya akiki.
1: Mohon kak Iji ngelangkungan karya eta kedua dina pos pandemi karita karena abdi panginten menanggapi situasi kondisi dasanes nanti komunitas nyalira humput nyata hampir semua elemen khususnya anu asyukut pauta berkesenian teh nyata rumpur lah sadaya anak waktu karita abdi gak ada mau hiji konsep garapan kajak poplosiran
0: tah kumaha eta teh
1: Pursa Jawa Barat waktu sarita menuju situasi kondisi PPKM teh ke pandemi teh gitu.
0: Oh, biasa gini?
1: Ya gitu teh ya, ini upaya nanti raya populisiran teh ngeduhan di jargon pada waktu itu teh pilih anjangan, pilih upahan, pilih rojong, pilih anjangan, pilih anjangan, pilih rojong, pilih upahan itu konteks nate jantan Raya Pro pada waktu itu yang minangkana memberikan tour lah, memberikan roadshow lah. Itu nanti yang rungkapan sama baraha nanti komunitas-komunitas berkesenian ya wisata gitu pada waktu itu teh yang menyikapi cik sejauh apa kerungkadan mereka teh gitu dina waktu eta teh gitu apakah benar-benar rungkad atau tetap semangat atau tetap ya dengan segala daya dan upaya gitu. Alhamdulillah pada waktu itu anu kawitna berangkat dinan paniatannya lira gitu di rojong kurekan-rekan. Terus ketika berangkat ternyata mendapatkan respon anu sakitu luar biasa nah gitu. Pada waktu itu teh anu kedana berlanjut teh karena beki dia gini pandemikna beki murangan. Alhamdulillah
0: atuh cenah. Alhamdulillahnya a dugikeun ka ayeuna urang tos rada naonnya tiasa bebas lah kitunya anya. Tah, Raya Pro Pelesiran harita mah di Jawa Barat nih anya. Nanging hoyong terang ya, Raya Pro kantos teu dugikeun ka Magelaran perform dugikeun ka di luar negeri.
1: Alhamdulillah pada waktu itu nya pada waktu sekeur pandemi teh sarasa tos ngawitan tah salami harita berjuang kitunya istiqomah tetap pancet dina jalurna pada waktu itu mah kedang keanginan ieu ka ibu nanti lah mencek pasar sama kitu ya harus reuni keureuh we kitu terus terusan alhamdulillah di mangsa nya pengen uleman kitu ngan karena kapahungku pandemi teh ya jadi saya rasa biasa rasa teatan pandemi teh aya uleman di sana ku rencangan ku iman jimot pada waktu itu nah ngan kumargi meureun waragat na penyekapan upami nuju ngabring mah gitu. Dan akhirnya waktu itu abdi ka Singapura. Terus pun abdi nina anu jadi vokalis Raya Pro di sana ka Eropa pada waktu itu. Itu ngawakilan Raya Pro na. Nah, kamari anu cikene nembe kene di 2022 kamari waktu sasi Oktober kamari parasan nya berkesempatan lah abdi itu. Wakil Indonesia di Folklore Festival di Yeongdong, Korea Selatan.
0: Luar biasa. Alhamdulillahnya jantan ya, alhamdulillah, Raya Pro memang sudah memancanegara. Sanes ngan saukur di Jawa Barat hungkulnya anya.
1: Sareng-sareng sora son of heritage.
0: Salaras nama iya jantan kedah diapresiasi pisan ku urang. Nonton ya khususnya masyarakat Jawa Baratnya urang ngagaduhan seniman sapertos akiki anu memang naon nyaah pisan karena seni budaya Sunda dugikeun ka alhamdulillah Raya Pro teh tiasa nyengitan seni budaya Sunda sanes di Jawa Barat tungkul tapi di mancanagara dugikeun ka akiki sareng Raya Pro kantos ieu teh kaum dangu nya naonnya ngadamel hiji garapan anu salaras nama ieu teh lagu luar kitunya anu kantos booming dina waktos harita nyata lagu Lati eta kumaha tah atah kesan tukangna ati asa viral pisan eta nah hebat kaemutan a
1: salaras sama toak salaras sama gitu kumargi kawitna tos booming pisan gitu karena da batur tos sih orang ngagarap gitu tapi da ngaranna seniman meureun cik batur cenah nya cik batur eta oge cenah anger we atuh gitu. Ketika batur gurap-gurap bilang kurang itu gitu anger ah. Kita trek gitu. Kita petik ada mau we jeung reng-rengan teh gitu. Tapi nya karena pada waktu itu nya seueur pisan bunga lagu eta terus tinggugat guna oge dipersilakan untuk di cover mau sedemikian rupa terus status kumahanya dibebaskan lah gitu ya. Tapi kita kan ah naon ngagarap lagu batur da urang oge bisa gitu idealisna si seniman teh gitu kan selalu begitu gitu ya. Maka juga ngagarap lagu batur tapi ya kenapa tidak kalau menurut orang ngerespon hiji momen gitu ya, karena di waktu itu memang menuju ramai pisan ya sebisa rekan-rekan oge anu ngagarap seperti segitu gitu ya, jadi gamelan lah, jadi angkung, jadi kuma-kuma gitu. Kita rayakan di Kabita, kita orang nge-cover lagu iyo, wah artinya Kabita terus serta gamelan lah gitu, nangin di tengah-tengah lagu Eta, abis nyisipan Sair Sunda gitu.
0: Eta?
1: Lagu Eta teh gitu, abis disisipan lagu Eta
0: disisipan
1: Sair Sunda gitu,
0: disisipan Sair Sunda, Sair Sunda. Tapi upami dina ieu na dina hartosna gitu nya dina hartos lirik anu dilebetan ku Akiki anu lirik Sunda na eta nyambung geus sih sareng sareng anu dina si lirik aslina anu lati eta
1: upami abdi nelaah mah atuh menganalisis ya lagu mah nya pandangan abdi nya nyambung oge gitu karena kagak rupa anu dipilampah teh gumantung karena tinggal laku urang gitu.
0: Jantung
1: terjemahkan di lagu atas pertas kumam anu kata kepu abdi pada waktu itu oh lagu itu tentang kie ditipan weh eta gitu. Lebih ke diri pribadi aja yang kareng-rengan sih gitu. Jadi agak rupa teh sok yang ulah-ulah salah ngalengkah gitu udah agak rupa ge ya kumaha cek tinggal laku urang gitu.
0: Jantan tetapnya
1: menurang melak cabe ya orang pasti panen cabe gitu nah ibarat gitu lah.
0: Jantan tetap nyanya karya-karya AA mah sarang Raya Pro dina lirik mata dina rumpakana syarat maknanya nya selalu ayap selalu aya ingin menyampaikan pesan ya yang terkandung dina si rumpakana tah kaum dangu sata acan urang ngaguar deui langkung anu teh ngabedah deui langkung jero eta lagu lati ieu panginten kaum dangu oge hoyong uninga nu kumaha atuh laguna anu lagu lati ieu teh anu memang di aransemen deui ku Akiki sareng Raya Pro. Akiki urang dangukeun heula sami-sami ya lagu lati ieu kanggo kaum dangu ulah ka mamana tetep manco di Proopat RRI di Bandung dina acara ngabelanda ngabedah lagu Sunda lagu lati Raya Pro.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Share dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Masih dina pidangan acara ngabelanda ngabedah lagu Sunda ti Proopat RRI Bandung anunya jamantara ngalangkungan gelombang AM 540 kHz. Masih di sarangan kusim kuring pun Rosianti Mustika oge Kiki Raya Pro. Kiki
1: Bulan.
0: Eta nembe parantos didugikeun laguna Lati. Jantan, luar biasanya. Jantan bisa gedengin memang orang anu iya teh pangintennya Akiki. Orang teh naon ya, ulah bauan teh ya. Kedah nindung ka waktu ni bapak ka jaman. Nanging teu sadayana naon ya, teu sadayana masyarakat tapi khususnya seniman Sunda anu tiasa ngagaduhan pangemut sapertos kitu kitunya Akiki. Tah aya kan aya oge anu tadi sapertos aki kita nah sih make jeung kedu kitu cenanya anu Sunda mah Sunda weh kitu. Kamandang aki kinya lira tah karena anu saparantos aki ki ngaproduksi ngaaransemen lagu Lati ieu. Kumaha tah kamandang aki ki kanggo naonnya sangkan nah sih kitu urang teh kedah nindung ka waktu mi bapa ka jaman ulah bauan dan sebagainya.
1: Ayeuna anu janten memang ieu mah cekah sauran pribadinya jadi orang teh kapahung ku hiji istilah pakem anu ulah dirumpak cenata upami numutkeun berkesenian pan upami numutkeun catatan buku Tatang Sutarma teh mah seni teh diciptakan untuk berkembang gitu. Dan upami urang selalu berpikir bahwa ieu pakemna kudu kieu ulah dikukumaha. Ya, tadi teh moal bisa ngindung ka waktu, moal bisa mi bapa ka jaman gitu. Akhirna ya wajar kesenian Sunda tapi ka ayeuna dinikmatina hanya ku orang Sunda. Walaupun cek batur, aduh raos seun sareng kitu nya. Padahal batur teh orang luar nya, bukan orang Indonesia gitu. Mayoritas gitu. Nah kamari ke nuku di lamunan teh fungsi ku abi diputar oge kan di waktu kamari teras. Orang-orang Korea kamari anu singkeun anjeunna terang lirikna terang genre musikna aya kenang aya sulit aya kacapi terang tapi ketika ngupingkeun musik anu kakuping anjeunna terus ngecek kana mana harajeunna amazing ya, the song is amazing cenah kitu di bahasa Portugal apa gitu. Nah, berarti orang teh kudu pede gitu ketika ngagarap lagu Sunda teh nu bener gitu masih nu bener di DT anu kapun para lututan gitu nya sanes bae lalangkungan ya kudu jeung rasana kudu jeung paniatanana urang asa ukur nyeun lagu Sunda pedah keur rame kedah keur bumi ayo maraksakeun nyeun lagu Sunda anu lirikna anu sameunahna parseur nya aya teh pisan lah anu nya tadi teh kosakatana sama sekali teu aya sakut pautna dengan kesusastraan gitu kan. Yang penting malah guna ngena ribengikun, wajidak jidukna gitu. Yang penting bisa dijogedan sana. Padahal untuk itu gitu. Kamu namun ternyata kan sanaos lirikna Sunda, ari musikna, perpaduan harmonisasina, sagala rupina

0: bersinergi antara musik, lirik, jeung sagarupina, tetapi ku audiens mah gitu. Para pendengar, aduh iya, pada orang tinggati itu laguna gitu, tapi ku tinggali cina orang ketika misalkan cimata sana. Coba jelaskan lagu ini apa maksudnya, sana di bahasa Indonesia kan mah, dijelaskan nih. Tuh, kamu namun bisa tiap kapal maksud tujuan anak. Tuh, abi, tadi nak abi dengan sebelah senang ngelabar cimat tanah. Tuh, ada mah dua anak. Sebenarnya seperti itu lah. Tadi jantan, orang tak perlu pede lah, maksudnya teh gitu.
1: Laras, laras. Kedah pede, numawi, kedah bebekelan ajeng Pak Elmuana na. Priyogi ka uninga kaum dangu memang akiki naon dina seni Sunda khususna memang naon teh anjeunna oge ngalap ilmu heula dina dina ngalap ilmu pangaweruh tangtosna dina kesenian Sunda akiki kapungkur naon lulusan ti SMK SM, akiki kapungkur atos SMKN SMK Ikeneh atau napi SMKN 10
0: SMKI
1: nya
0: pas keluar jantan SMK 10.
1: Tah gitu jantan memang bebekelan anak anu memang naonnya ulah asal-asalan teh nya anya da memang sareng Pak Elmuana na sagala rupina ge nya anya. Luar biasa. Akiki ieu teh raka kelas abdi kaum dangu. Luar biasa, sangat naonnya sangat diapresiasi, oge sangat menginspirasi dina sagalorpi karya-karya. Nah, anu tangtosna oge dipiharep, ieu tiasa di pikalandep ku kaum dangu sadayana, karena memang hiji karya ieu teh tiasa lahir teh komo deui dina perjalananana anya anu henteu gampil pangintan akiki oge hoyong tiasa naon raya produgikeun ka aya di posisi saat ini teh pangintan perjuanganana oge nya anya. Tegampil
0: pangeran. 14 tahun berarti tah
1: abdi itu. 14 tahun.
0: Nah, dengan segala rupina itu 14 tahun teh itu.
1: Luar biasa pisan. Ayeuna urang ngalih deui tadi atos dibedah lagu Kidung Lamunan, lajeng aya lagu Lati nyanya anu diaransemen nah ku Raya Pro. Aya deui hiji lagu ieu teh, A. Mendak ieu teh nya laguna teh dina judul Kakangen, A. Tah lagu Kakangen ieu kumaha A kasang tukangna?
0: Ya kata teh lanjutanana ti Kidung Lamunan lah meureun
1: kitu. Oh,
0: kitu. Lagi waktu carita anu tadi teh ka hoyong konsultasi, hoyong ngobrol ngeunaan berkesenian teh. Ya terus kabujeng teh aya teh gitu upami disebut menyesal mah duh nya naha kitu nya bari mah kapukul almarhum geus kantos kieu. Padahal mah cenah teh kudu sakola. Nuluh-luhur kei ilmu nu aya di kolot oge digana
1: cukup cekap gitu nya
0: moal dugi ka kirang nya pun bapa mah kan kapungkur almarhum teh kalasan dikawit anjeunna barang damel kantos abdi ngalaman deukeutan tiang listrik yang listrik terus dianggo di gajian kitu ka janten sakit sakit gamelan gitu pada waktu itu gamelan tempak ya. Waktu hari tadi di ada mal ngawitan terus hoyong ke kendangan ada mal kendangna itu dikikir kangulitan nana arawatan sagarupina karba berbab gambang pokoknya sagarupi kesenian hasil damelan nyalira gitu jeng main ke nana gitu jadi paminumutkin mual kirang cik bahasa anjena pada waktu itu nyata ya nangis itu saya lah murid abdi pada waktu itu di remaja kene murid polos abdi teh pada waktu itu
1: polos tomo kene ya nya
0: itu soan asa ngejam pendidikan di sekolah teh wah asa pang aing nate ternyata begitu ah geuning can naonnya itu anak belum jadi apa-apa gitu seberangkat idenya aya penyesalan gitu nangis alhamdulillah kesana-sana maupun disebatkan anu tadi Kidung Lamunan nanti ya tidak semulus yang sudah jadi gitu perjalanan panjang pisan itu teh lagu teh gitu jadi dugikeun ka aya hiji kapanasaran abdi ampun para leupeutannya abdi dugikeun ka ngulem hiji mediator hoyong ngabediasi gitu nyungkingan paranormal pada waktu itu ku hoyong terang ieu kumaha gitu nya ya percantan ke percantan pada waktu itu dugikeun ka nya di mediator ku anjeunna. Ya abdi ngobrol lah naon istilah namurnya lamun anu mangrupikeun bukan tenang awal ngobrol di sini kecil.
1: Mangga teh serius.
0: Ya aku penasaran ana gitu di mediasi cik teteh yang pang manggilkeun naon istilahna ruh arwah atau sebagainya kita ngobrol teh sareng sasaha gitu nya sareng pun bapa gitu dina obrolan eta teh cik Malima disaksian ku reng-rengan pada waktu itu gitu nya pokok yang uniknya cik teteh ieu kada mah lagu teh nah dugi ka kieu terus kita dodongna teh digantikan anu kalaman ku pribadi mah cik teh kieu daya tama abdi cerita sabar tahun abis terus di kantor kupun bapak teh yang ngelangkungan mediasi eta seuri nanya gumujeng napun bapak itu ngakukuk nangisna terus cara pepeta mamatahan ngawartos santai nyeplek pesan gitu pada waktu itu teh si mediator teh gitu nah petakun dugikir kak ngadongingkir anjina dugikir kak abis pan salami ngegarap lagu eta teh mau ngacu karena lirik lagu nahungkul gitu anu di calungna eta gitu, di lagu calungna eta begitu terus ngobrol gitu sok sana bisi maneh kepercaya mah ada bahasa nah gitu kan kapungkur banyak kalau kebudak teh sok maneh bisi terpercaya ke bapak sana jangan kertasi yeuna ada bapak nyimpan kana kertasi nah waktu pun bapak teh aya teh semua aset anu tentang kesenian atau dikawitnya penting pepotekan anak anu berangkas tentang berkesenian anak kita sadana aku abdi di canang gitu kalau buat ayah sabunel buku dalam bentuknya partitur lagu hungkul lagu eta tingali di Girona ayah anu sana dibukaan ku abdi dibuka eta ku rencangannya ku tim di Raya Kokene ku anjena ditingali di terawang keluhur mang sana gini ini rambutnya ayah nukilan sana ditingali rangkap tilu jangan ayah rahasia di dalam lagu eta gitu. Tak apa mengenai tergeruasa si mediator eta pan keterangan naon, keterangan latar belakang abi, keterangan latar belakang pun bapak supporter kumaha, bahkan ke apa lagunan juga kumaha, tetapiin kak biasanya nyebatkan ayah partitur, cetak biruna gitu. Wah, akhirnya kan pada waktu itu abi kena percantan, weh, itunya bahwa yuk bapak aing yuk ngomong teh itu kak. Pada waktu itu akhirnya, jantan melankoli teh pada waktu itu teh jadi sesonoan, weh, itunya angin karena teh salami, si mediator nate. Akhirnya begitu sudah tersadarkan kembali si mediator, ngadongin ku mamang stabil, direka malah aku abis tahi reka mana nak, wah luar biasa, tinggal nya binu partiturna gitu, nya non anu kalaman ku abis salami abis proses, jadi minat kamu bicara ruhun bergerak mah. Nanti Pak Opat kelima pancerna urang teh, teh jauh ti, anu, tak pernah pada kaila itu marangan mana, dan ketika lagu ini juga kill, ya oke, gitu, tak ada teh ngaremet, tak mungkin karena rasa rindu eta, kemudian terbapa, aduh, bang, aduh, coba menhari tengah gugu mah, gitu, keilmuanana, pengawaruhna, meren.
2: Keumdang di mana we ayana pun terpisan kumargi waktu sanote nyekapan urang teraskan kena berita dina bahasa Sunda.

0: Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak kedua di dunia setelah Papua Nugini. Indonesia mempunyai 749 bahasa daerah. Sayangnya semakin kesini, semakin banyak bahasa daerah yang menjadi punah karena terhambatnya penurunan bahasa tersebut ke generasi berikutnya.
1: Baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya, mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria, memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kulu. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkul untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
3: Hari ini penting.

Siwa. Candi dengan luas dasar 34 meter persegi dan tinggi 47 meter adalah yang terbesar dan terpenting. Di dalam Candi Siwa, terdapat arca Siwa Mahadewa yang merupakan arca terbesar. Bangunan ini dibagi atas tiga bagian secara vertikal, kaki, tubuh, dan kepala atau atap. Kaki candi menggambarkan dunia bawah, tempat manusia yang masih diliputi hawa nafsu. Tubuh candi menggambarkan dunia tengah, tempat manusia yang telah meninggalkan keduniawian. Dan atap melukiskan dunia atas, tempat para dewa. Gambar kosmos nampak pula dengan adanya arca dewa-dewa dan makhluk-makhluk surgawi yang menggambarkan Gunung Mahameru atau Gunung Everest di India, tempat para dewa. Pecandian Prambanan merupakan replika gunung. Itu terbukti dengan adanya arca-arca dewa Lokapala yang terpahat pada kaki Candi Siwa. Empat pintu masuk pada candi itu sesuai dengan keempat arah mata angin. Pintu utama menghadap ke timur dengan tangga masuknya yang terbesar. Di kanan kirinya berdiri dua arca raksasa penjaga dengan membawa gada yang merupakan manifestasi dari Siwa. Di dalam candi terdapat empat ruangan yang menghadap keempat arah mata angin dan mengelilingi ruangan terbesar yang ada di tengah-tengah. Kamar terdepan kosong, sedangkan ketiga kamar lainnya masing-masing berisi arca-arca, Siwa Mahaguru, Ganesha, dan Durga. Dasar kaki candi dikelilingi selasar yang dibatasi oleh pagar langkan. Pada dinding langkan sebelah dalam, terdapat relief cerita Ramayana yang dapat diikuti dengan cara pradaksina, yaitu berjalan searah jarum jam mulai dari pintu utama. Hiasan-hiasan pada dinding sebelah luar berupa kinari-kinari, yaitu makhluk yang bertubuh burung berkepala manusia, Kalamakara, kepala raksasa yang lidahnya berwujud sepasang mitologi dan makhluk surgawi lainnya. Atap candi bertingkat-tingkat dengan susunan yang amat kompleks, masing-masing dihiasi sejumlah ratna dan puncaknya terdapat

0: Tidak apa-apa, Teh?
1: Nggak apa-apa gimana? Ini lihat kaki saya pada lecet-lecet semua, kan sakit.
0: Maaf ya, Teh.
1: Untung saya pakai helm. Kalau nggak, kepala saya bisa cedera. Lain kali hati-hati dong, Kang.
0: Iya, Teh. Saya akan lebih hati-hati.
2: Pakailah helm untuk keamanan kepala Anda. Patuhi Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 57 Ayat 2 tentang pengendara bermotor diwajibkan memberlakukan untuk menggunakan helm.
3: Rompat, Suara Budaya Bandung.
4: Kaum dangu di mana we ayana, aduh runtuyan lagu-lagu tembang Sunda Cianjuran ngangkleng pengtennya dinaungi ieu teh. Muhun atuh da aya laguan mah tembang Sunda ngaraoseun ka kupingna. Mantak nyaredet kana hate sumaramah kana bayah gelikna suling jentrengna kacapi galinengna juru tembang mepende ka urang. Mependek karena kehirupan luluh segala rupi karungsi. Wilujeng kaum dangunya anu karasana jumancok ene dina radiona sewang-sewangan. Mugia runtuyan laguna tembang Sunda Cianjuran di sagedengen ngamumule ngarestarikeun oge ngajaga ngabentengan budaya Sunda ngalangkuan propate. Tiasa janten ajang silaturahmi kanggo para seniman seniwati anu karesan mikalandep mikadeudeuh kana seni tembang Sunda Cianjuran. Wilujeng wengi kasadayana. Urang lajengkeun aya udan mas, udan iris panambihna teung teuingeun ti suantarna teh mae.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Kaum Dangu, lagu pamungkas di tembang Sunda Cianjuran, Lampungan Laragandrung Buah Kaung, Tiswantanalis Setiawati.

0: Payung gelis adalah salah satu kerajinan yang menjadi maskot kota Tasikmalaya. Keunikan dari payung gelis ini dikerjakan manual oleh tangan-tangan para pengrajin mendekorasi keseluruhan lapisan. Lukisan bunga dengan warna-warna cerah membuat payung ini terlihat gelis atau cantik. Berbeda dengan payung pada umumnya saat ini, payung gelis terbuat dari kayu dengan penutupnya yang hanya dilapisi kertas sehingga tidak dapat digunakan saat hujan. Pada zamannya, payung gelis menjadi kelengkapan busana para mojang atau gadis dengan memakai kebaya, kain, dan sanggul. Saat ini, payung gelis telah bergeser kegunaannya. Selain digunakan sebagai pelengkap penampilan penari tradisional, payung gelis juga dijadikan komoditas seni yang melengkapi unsur desain interior, dalam, dan luar ruangan.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Bul kukus sidukun lepus menyan badag sagorobag jampe si gedebul wadul anum matak anum mawi hulu buta katingang awi
2: puah puah dugun lintuh kasakit matuh

kaum dangu di mana we ayana, aduh hapunten pisan sim kuring mang web ngawakilan anu nuju damel di puncut oge kerabat kerjaan we di studio ngaturkeun hatur nuhun kana panitena hapunten dina sabudaya kalepatanana cak bermius wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ken bumi serta nancepken gunung-gunung didinya. Turta kami nuwuhken segala rupa didinya anu satimbang. Jeng kami ngajadikan keperluan hirup kermaraneh didinya, jeng piken makhluk-makhluk liana. Lain maraneh nunyadiakan rezekina.

0: Gunung geus mere kahirupan pikeun manusia. Tapi manusia teu boga rasa rumasa. Gunung dicacagan, digundulan, batuna dicongkelan, dijualan. Akhirna gunung loba nu protes. Longsor jeung lahar buktina. Tiditu tidieu ting beletuk. Gunung murka ka manusia lalim. Sabab manusia hirupna mokahaan. Teu inget ka anak incu.
1: Gunung kan daga ngabedega ngaju langit. Ngajung kiring matak serap. Akarna nancep kana jero bumi. Awakna hejo di bulan leuweung rembet. Magehan lemah lembur kakasih. Kiwari jeung bihari. Leungiteun nu baheula. Kandaga kadeseh jajaten. Awakna rampoh poy. Bajuna rangsak. Urat-uratna pargat. Tulang-tulangna caroplok. Coplok jeung pegat ku bedog leungeun sarakah. Belentrang, belentrang. Palu ngagendir batu. Blah. Batu lir leit belah dua. Belentrang, belentrang. Palu terus melahan batu. Batu bubuk, batu ancur. Batu bubuk, batu ancur. Batu bubuk, batu ancur. Teuing jadi sabar hacuta. Gunung kandaga meh rata jeung lembur kuring. Nah bisa maku bumi.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Senin tanggal 27 Juli tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung kembali mengunjungi Rong Saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, hari Selasa tanggal 28 Juli tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka.

Abu Syaid Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Hai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan, sebab jika kamu diberi kekuasaan tanpa memintanya, kamu akan ditolong untuk melaksanakannya. Tetapi jika kamu diberi kekuasaan setelah memintanya, kekuasaan itu diserahkan sepenuhnya kepadamu. Jika kamu bersumpah untuk sesuatu, lalu kamu mengetahui yang lebih baik dan tebuslah sumpahmu." Muttafaq alaih.

0: Saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Wilujeng Enjing, pendengar kaum dangu Pro 4 RRI Bandung dimana saja Anda berada. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali bisa menjumpai Anda. Alhamdulillah diberikan kesehatan, sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa tentunya di pagi hari ini kembali menemani Anda menyajikan program-program menarik. Dan kajian Cahaya Pagi seperti biasa hadir dari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama dengan Ibu Ustazah Nur Hayati di pagi hari ini dengan topik tema yang akan kita bahas, tingkatkan umat Islam dalam menerima Al-Quran. Kita sapa dulu, selamat pagi, assalamualaikum Ibu Ustazah. Alhamdulillah sehat Bu Ustazah pagi hari ini.
2: Baik,
1: alhamdulillah. Bu Ustazah, untuk topiknya atau napi judul nanya, tingkatkan umat Islam dalam menerima Al-Quran, larasnya Bu Ustazah.
2: Mangga. Tingkatan umat Islam ya.
1: Iya, mak. Tingkatan, mohon. Mangga ya. Dihaturkan Bu Ustazah.
2: Mangga, hatur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mahyadihillahu fala mudillala wa mayudlil fala hadiyala. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikala wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah yang kita memujinya, memohon pertolongan kepadanya, memohon ampunan-ampunan kepadanya, dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kita dan dari keburukan amal-amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tak seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tak seorang pun mampu memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa baginda Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, berikanlah rahmat, keselamatan, serta barokah kepada junjungan kita, baginda Muhammad, serta keluarganya, para sahabatnya semuanya, serta termasuk kita di dalamnya. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin.
1: Amin ya Allah.
2: Om Dango setia RRI Pro 4 Bandung dimanapun berada. Alhamdulillah, alhamdulillah, dengan izin dan ridhonya Allah, kita semua masih diberi kesempatan menghirup udara di pagi hari ini. Menjalankan salah satu kewajiban kita yaitu thalabul ilmi. Semoga dengan mancanya di radio ataupun HP masing-masing menjadi wasilah kita untuk selalu berada di dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya Allah.
2: Dan tentunya kita semua mengikuti apa yang dianjurkan atau dicontohkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita ke materi, marilah kita semua awali dengan berdoa memohon kepada Sang Maha Pencipta, doakan RRI Pro 4 Bandung semakin sukses jaya mengudara.
1: Amin ya Allah.
2: Juga yang terlibat di dalamnya, kru-krunya, staff-staffnya, semoga Allah mudahkan dan lancarkan di setiap urusannya.
1: Amin.
2: Dan kita doakan juga komdamu buat diri-diri kita, orang tua, pasangan hidup kita, keturunan kita. Semoga Allah panjangkan umurnya.
1: Amin ya Allah.
2: Disehatkan lahir batinnya.
1: Amin ya Allah.
2: Dimudahkan dalam mencari rezeki tentunya yang halal dan barokah.
1: Amin ya
2: juga
1: Allah.
2: Juga dikabulkan segala apa yang dicita-citakannya.
1: Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin.
2: Dan jika pada hari ini ada yang Allah sedang uji dengan berbagai penyakitnya, iman sakit lahir wa iman sakit batin, yang sakitnya di rumah ataupun yang sakitnya dirawat di rumah sakit, semoga Allah segera mengangkat berbagai penyakitnya yang tidak meninggalkan bekas sedikit pun dan diganti dengan kesehatan yang sempurna.
1: Amin ya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nasi adibil ba'sa isti anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yugadiru saqama. Dan kita doakan juga komdamu para ahli kubur yang Allah sudah wafatkan terlebih dahulu, mungkin yang telah mendahului kita, orang tua kita, pasangan hidup kita, guru-guru kita, muslimin muslimat minal masyriqi wal maghribi. Semoga Allah ampuni segala kesalahan dan kehilapannya,
1: amin,
2: dilapangkan di alam kuburnya, serta mendapatkan rahmat mampirohnya Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Amin.
2: Allahumma gfir lahum warhamhum afihi wa'fu.
1: Amin ya Allah.
2: Baik, komdamu dimanapun berada, tema pada pagi hari ini adalah tentang tingkatan umat Islam dalam menerima Al-Quran. Komdamu, sebelum kita menggali lebih dalam lagi, melangkah lebih jauh lagi, apa itu Al-Quran? Al-Quran berasal dari kata Arab ya, Qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya membaca atau menghimpun. Menghimpun huruf serta kata-kata yang tersusun rapi. Namun secara istilah Al-Quran adalah kalam atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi akhir zaman, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan lafaz dan maknanya dari Allah dan disampaikan melalui pelantara malaikat Jibril secara berurutan atau mutawatir. Tercatat dari diriwayatkan dan diriwayatkan banyak dari masa ke masa ya, tanpa ada berubah yang terjadi dari 114 surat atau 30 juz berisi sekitaran 6236 ayat menurut riwayat Al-Kufi dan menggunakan bahasa Arab. Dan fungsinya Al-Quran yaitu sebagai petunjuk hidup, yaitu hudan bagi umat manusia menuju jalan yang benar. Dan Al-Quran berfungsi sebagai furqan, yaitu pembeda antara yang benar dan yang salah. Dan Al-Quran menjadi sumber masdarul hukmi, yaitu pedoman pokok dan sumber hukum utama ajaran Islam. Komdamu dimanapun berada, mari kita renungkan untaian mukjizat ini satu persatu. Pertama, Allah menurunkan Al-Quran sebagai hudan, yaitu petunjuk arah bagi kita semua. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasannya mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang benar dan yang batil. Maka dari ayat di atas Komdangu, Al-Quran bukan hanya sebagai petunjuk untuk kelompok tertentu saja, melainkan panduan hidup universal yang menyeluruh bagi seluruh umat manusia. Dan Al-Quran bukan petunjuk yang samar atau sulit dipahami, tetapi Allah memberikan penjelasan yang sangat jelas, bayinat, melalui kisah-kisah terdahulu, hukum, perumpamaan, dan janji-janjinya. Kata Hudan di ayat ini disempurnakan dekat dengan sifat Al-Furqan, yaitu alat untuk memisahkan dan membedakan. Sebagaimana di dalam surat Al-Furqan surat 25 ayat 1

Siro Maha Suci Allah yang telah menurunkan Furqan Al-Quran kepada hambanya Muhammad agar menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Petunjuk ini kaum damu membuat kita mampu menyaring kehidupan. Dengan Al-Quran kita bisa melihat dengan jelas mana yang hak yang benar dan mana yang batil atau yang salah, mana yang halal dan mana yang haram, serta makna akhlak mulia dan mana akhlak yang tercela. Dan Al-Quran bukan sekedar bacaan penang atau hanya rutinitas bacaan harian saja kaum damu, namun Al-Quran sebagai masdarul hukmi, pedoman pokok dan sumber hukum tertinggi bagi hidup kita manusia. Al-Quran adalah undang-undang dasar bagi setiap desah nafas, setiap bisnis, setiap keluarga, hingga tatanan sosial kita. Segala perkara wajib tunduk di bawah ketetapannya, yaitu ketetapan yang ada di dalam Al-Quran. Karena tidak ada hukum yang lebih adil, yang seadil-adilnya selain hukuman yang lahir dari pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dituangkan di dalam Al-Quran. Maka kaum damu, berapa jika Al-Quran sudah menjadi hudan petunjuk yang memastikan langkah kaki kita tidak salah, tidak akan salah melangkah, menuntun jiwa kita kepada ketenangan. Dan Al-Quran juga menjadi furqan, pembeda yang tegas, menjadi peringatan yang memisahkan antara yang benar dan yang salah. Yang benar adanya benar dan yang salah adanya salah. Hitam putihnya jelas. Dan Al-Quran fungsi sebagai pedoman pokok, sumber hukum tertinggi. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat An-Nisa surat 4 ayat 59.

khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, yaitu pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat dengan sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan kembalikan kepada Rasul, yaitu sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Kaum dangu dimanapun berada, puncaknya Al-Quran sebagai pedoman pokok sekaligus sumber hukum tertinggi dalam hidup kita. Setiap aturan di dalamnya mengikat mutlak dan tidak bisa ditawar lagi, karena Al-Quran datang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Adil, Zat yang Maha Bijaksana. Sesaat setelah kita menyadari, kaum dangu, betapa luar biasanya Al-Quran, ia sebagai petunjuk arah, yaitu hudan, penyaring dari yang batil, yaitu furqan, dan undang-undang tertinggi bagi keselamatan kita. Maka mari kita jujur bertanya kepada diri kita sendiri, kaum dang, bagaimanakah rapot amalan-amalan, catatan amalan kita selama ini dalam menerima dan mengamalkan Al-Quran? Apakah kita sudah benar-benar menjadikan pedoman, ataukah kita baru sebatas menjadikan pajangan di lemari saja, itu Al-Quran? Atau jangan-jangan kita termasuk yang salah satunya yang rajin membacanya, tetapi kita tidak tahu apa arti yang kita baca? Atau yang lebih menyedihkan lagi, kaum dangu, kita sudah rajin membacanya, tahu artinya, paham maksudnya, namun kita justru melalaikan petunjuknya dalam kehidupan kita. Astagfirullah, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, min dzalik, kaum dangu. Semua kegelisahan dan pertanyaan kita ini hari ini ternyata jawabannya sudah Allah siapkan, sudah Allah gariskan dengan sangat rapi, kaum dangu. Allah menyediakan cermin besar untuk kita semua, untuk kita berkaca, yaitu berkaca dalam Quran surat Fatir surat 35 ayat 32.

0: lahir. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi dirinya sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Komdamu dimanapun berada, Al-Quran adalah samudera cahaya yang diwariskan kepada kita manusia. Namun, menyambut cahaya ini, kita manusia terbelah menjadi tiga golongan atau tiga kafilah, tiga sab dalam menerima Al-Quran. Di golongan pertama di dalam Al-Quran tadi ada kalimat faminhum zalimul linafsi, yaitu golongan pertama manusia yang menerima Al-Quran termasuk golongan zalimun linafsihi, yaitu orang yang menzalimi dirinya sendiri atau menganiaya dirinya sendiri, yaitu bagaikan musafir yang berjalan di kegelapan malam, ia membawa lentera di tangannya namun matanya kerap terpejam sehingga langkahnya sering tersandung kerikil-kerikil maksiat. Contohnya, salah satu lalai dalam beribadah wajib. Seseorang sering menunda atau meninggalkan sholat lima waktu, komdang, na'udzubillah, astagfirullahaladzim, karena sibuk bermain gawai atau gadget ya, atau bekerja. Misalkan contohnya salah satu kaum dangu bekerja sebagai jasa antarjemput online yang sudah semarak di zaman era sekarang ini, driver Grab atau Gojek. Hari Jumat pas jam 12 siang ada yang order pesanan penumpang harus diantar. Orang lain berada di masjid Jumatan, kaum dangu malah narik penumpang. Ini sengaja meninggalkan, sengaja mengabaikan panggilan Jumatan, sholat Jumat yang wajib bagi laki-laki, demi mengejar setoran. Padahal driver tersebut tahu bahwa sholat Jumat itu wajib bagi setiap muslim laki-laki. Namun ia mengalahkan kewajiban akhirat demi keuntungan duniawi yang sifatnya fan, yang sifatnya sementara. Ia menzalimi hak jiwanya sendiri, disebut golongan zalimun li nafsi, menzalimi dirinya sendiri. Karena perbuatan tersebut sebenarnya merugikan dirinya sendiri di akhirat nanti. Ia menukar pahala yang besar, komdang, dengan selembar rupiah, selembar recehan, yang mungkin itu rezekinya tidak akan berkah, karena dicarinya dengan melanggar perintah Allah. Ini yang termasuk kafilah atau golongan zalimun linafsi dalam menerima Al-Quran. Golongan ini, kaum dangu, masih memiliki iman, tetapi imannya sangat lemah. Ia tergolong umat Islam yang menerima warisan Al-Quran. Masih ya, tergolongnya mah menerima Al-Quran. Tidak dikatakan kafir, tidak. Namun imannya kalah oleh bisikan nafsu dan kekhawatiran akan rezeki. Dan contoh lain masih banyak di dalam tingkatan umat Islam dalam menerima Al-Quran. Di poin pertama yaitu zalimun linafsi. Namun sebelum ke contoh-contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari, contoh lainnya, kita rehat dulu sejenak dan kembali kepada host kita. Mangga Kang Beni.
1: Mangga Bu Ustazah. Nanti kita lanjut lagi Kaum Dangu, tetap bersama kami di Perempat RRI Bandung.
2: Abu Idris Al-Kaulani rahimahumullah berkata, "Aku pernah masuk Masjid Damaskus. Tiba-tiba di sana ada seorang pemuda dengan gigi seri bersinar dan orang-orang ada bersamanya. Jika mereka berselisih pendapat, mereka sandarkan permasalahan itu kepadanya dan mengandalkan pendapatnya. Aku bertanya tentangnya dan ada yang menjawab. Ia adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Esok harinya aku datang lebih pagi dan ternyata aku mendapatinya telah datang lebih pagi dariku. Ia sholat dan aku menunggunya hingga ia menyelesaikan sholatnya. Dari depannya aku datang dan mengucapkan salam.
3: Lalu aku katakan kepadanya, "Demi Allah, aku mencintaimu." Ia menjawab, "Karena Allah." Aku menjawab, "Karena Allah." Lalu ia menarik ujung serbanku dan menarikku seraya berkata, "Bergembiralah, sebab aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, 'Orang-orang yang saling mencintai karenaku, pastilah mendapatkan cintaku. Juga orang-orang yang berteman karenaku, yang saling mengunjungi karenaku, dan orang-orang yang saling memberi karenaku.'" Hadis sahih diriwayatkan Malik dalam Al-Muwatta.

0: Abu Hurairah radhiyallahu an ia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kalian untuk mengerjakan amal-amal saleh, karena akan terjadi bencana yang menyerupai malam yang gelap gulita, yaitu seseorang pada waktu pagi dia beriman, tetapi pada waktu sore dia kafir, atau pada waktu sore dia beriman, tetapi pada waktu paginya dia kafir. Dia rela menukar agamanya dengan sedikit keuntungan dunia. Hadis riwayat Muslim.
1: Anda masih bersama kami Perempuan Suara Budaya Bandung. Terima kasih kaum dangu. Kita akan tentunya dengarkan kembali tausiah dari Ibu Ustazah Nur Hayati untuk materi di pagi hari ini. Kami silakan Bu Ustazah.
2: Mangga, hatur nuhun.
1: Mangga.
2: Baik, kaum dangu dimanapun berada, tema tingkatan umat Islam dalam menerima Al-Quran tadi di dalam surat Al-Fatir, surat Fatir ya maaf, surat 35 ayat 32 ini menjelaskan terjadi tiga tab atau tiga golongan. Yang poin pertama yaitu zolimun li nafsihi, orang yang menzolimi dirinya sendiri, dan tadi sudah diberi contoh orang yang melalaikan ibadah wajib. Dan contoh lainnya komdangu yaitu orang yang melalaikan ibadah wajib dengan sibuk bermain gawai atau gadget ya. Dengan realitas zaman sekarang di era digital ini, kecanduan gawai atau gadget menjadi salah satu penyebab utama seseorang masuk ke dalam golongan zolimun li nafsi, menzolimi diri sendiri. Lalai pada kewajiban utama, ketika contoh ya, azan berkumandang, malah menunda-nunda sholat karena tanggung nih sedang permainan game seru atau asik menonton tayangan yang cerita lagi seru-serunya, hingga akhirnya waktu sholat habis dikerjakan di akhir waktu. Itu pun mengerjakannya dengan tergesa-gesa komdang. Nah sekarang jangan sampai gawe atau gadget yang seharusnya menjadi ladang pahala digunakan dengan yang baik, justru malah menjadi bumerang yang menjerumuskan, menguras waktu tanpa ada nilai pahalanya di akhirat nanti. Dan contoh lain berikutnya komdangu, termasuk golongan zolimun li nafsihi dalam menerima Al-Quran adalah mereka yang dengan sengaja merobek kesucian bulan suci Ramadan. Mereka itu adalah orang Islam, iya orang Islam. Mereka tahu puasa Ramadan itu wajib, paham. Tapi mereka itu dengan sengaja tidak berpuasa tanpa ada uzur syar'i sama sekali. Tidak ada uzur syar'i. Mari lihat kenyataannya di sekitar kita komdangu. Di saat umat Islam yang lain sedang menahan lapar dan dahaga demi meraih takwa, ada sebagian saudara kita yang justru asik bersembunyi di balik tirai-tirai warung makan. Menjadi manusia yang ajaib. Kenapa disebut manusia ajaib? Karena hanya nampak kelihatan bagian kakinya saja. Atau di dalam rumah, sengaja makan minum dengan tenang, lalu ketika keluar rumah berpura-pura lemas di hadapan orang, berpura-pura berpuasa. Bahkan yang lebih memprihatinkannya lagi komdangu, dengan bangganya merokok di pinggir jalan, menampakkan diri, atau minum di tempat umum. Inilah sebenar-benarnya orang yang zolim li nafsihi. Mereka mengira telah menyelamatkan perutnya dari lapar dan dahaga selama beberapa jam di dunia. Padahal mereka itulah sedang menjerumuskan seluruh tubuh dan jiwanya ke dalam dahaga yang teramat panjang dan siksa yang sangat pedih di akhirat kelak. Mereka menukar kewajiban suci dari Al-Quran dengan kepuasan sesaat yang semu. Komdangu, setelah kita melihat bagaimana ruginya orang yang sengaja meninggalkan amalan wajib, yaitu contoh tadi puasa Ramadan tanpa ujur syar'i, ada lagi contoh potret golongan zolimun li nafsi yang tidak kalah memprihatinkan di tengah-tengah kita. Siapa dia? Yaitu orang yang diberi kelapangan rezeki namun enggan atau berat hati untuk membayar zakat. Mari kita tadabur dari kehidupan kita sehari-hari, Komdangu. Betapa banyak orang di dunia ini yang sanggup membeli mobil mewah, sanggup membangun rumah yang mega, bahkan liburan bolak-balik ke luar negeri menghabiskan puluhan juta, bahkan ratusan juta. Tetapi waktu haul tiba dan nisab zakat, hartanya telah tiba, tiba-tiba hatinya, kalkulator hatinya enggan menghitungnya, menjadi sangat pelit, mengedadak, pura-pura miskin, pura-pura tidak mampu, belum nisab, dengan sengaja menahan hak fakir miskin. Yang sebenarnya hak fakir miskin yang Allah sudah titipkan di dalam harta mereka. Dan ini puncak tindakan zolimun li nafsihi, menzolimi dirinya sendiri. Al-Quran diturunkan untuk mensucikan jiwa dan harta kita melalui zakat. Dan orang yang enggan mengeluarkan zakatnya sebenarnya sedang menimbun bara api ke dalam brankas rumahnya sendiri. Merasa sedang mengamankan kekayaannya tanpa mengeluarkan zakat, padahal sejatinya, Komdangu, mereka itu sedang menghancurkan keberkahan hidup mereka dan mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Komdangu, sikap zolimun di nafsi tidak hanya merusak ibadah ritual kita kepada Allah, tetapi juga menjalar hingga ke dalam baiti jannati, yaitu ke dalam hubungan rumah tangga atau suami istri. Di dalam Al-Quran telah menurunkan panduan agung tentang bagaimana membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Namun golongan zalimun di nafsi justru mengabaikan tuntunan tersebut demi egois masing-masing. Contoh sisi seorang suami. Al-Quran memerintahkan suami untuk menggauli istrinya dengan cara mu'asyarah bil ma'ruf. Pernah dibahas ya, ke belakang. Kebersamaan atau menggauli dengan cara yang baik di dalam kehidupan sehari-hari. Ada suami yang menzalimi dirinya sendiri dengan menjadi qawam atau pemimpin yang diktator. Di rumahnya tuh dia asik menuntut haknya untuk dihormati. Dia harus dimengerti, dihargai, tetapi melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah yang halal. Melalaikannya mendidik agama kepada anak istrinya, ringan tangannya melakukan KDRT, na'udzubillah ya, kekerasan secara verbal ataupun fisik, merasa gagah di depan anak istrinya, padahal dia suami yang seperti itu sedang menumpuk-numpuk dosanya di hadapan Allah. Dan contoh sisi seorang istri, dengan Al-Quran dan Sunnah mengajarkan seorang istri untuk taat kepada suami di dalam kebaikan. Namun hari ini banyak sekali istri, atau mungkin salah satu kita pelakunya, Komdang. Ada istri yang menzalimi dirinya sendiri dengan sikap nusuj, tidak taat, membangkang, meninggalkan kewajiban.

nutup pintu surga untuk dirinya sendiri. Suami istri yang seperti ini adalah golongan yang merugi. Mereka mengaku beriman pada Al-Quran, tetapi menjadikan rumah tangganya yang seharusnya menjadi ladang pahala dan ketenangan berubah menjadi medan perang dan sumber dosa harian bagi dirinya sendiri. Kaum dangu dimanapun berada, setelah kita mendengar betapa buruknya kelakuan golongan pertama ini, yaitu golongan zolimun dinafsi dan menunda sholat demi dunia, lalai karena gawai atau gadget, hingga berani meninggalkan puasa dan zakat serta menjolimi pasangan di dalam rumah tangganya, Allah telah menyiapkan ganjaran dan siksaan yang sangat pedih baik di dunia dan di akhirat. Meskipun golongan zolimun linafsi pada akhirnya dijamin untuk masuk surganya Allah karena sisa ada keimanan ketauhidan di dalam hatinya, namun jaminan tersebut, jaminan surga itu, ada syarat dan ketentuan di dalam Al-Quran dan hadis, tidak memberikan tiket dengan cuma-cuma atau gratis kaum dangu. Yaitu pelaku zolimun dinafsi harus benar-benar bertaubat nasuha kalau ingin mendapatkan tiket masuk ke surga. Dan tingkatan umat Islam dalam menerima Al-Quran di poin kedua adalah muktasid. Artinya kelompok ini mah kelompoknya yang pertengahan atau golongan yang pas-pasan kaum dangu. Kenapa disebut pas-pasan? Karena prinsip hidup golongan yang muktasid ini, golongan kedua, adalah yang penting aman, yang penting selamat. Yaitu di dalam kehidupan sehari-harinya, tipe manusia golongan muktasid ini, orangnya sholat lima waktu rajin, tidak pernah bolong. Tapi mereka itu jangan pernah melihat mereka datang lebih awal untuk sholat qobliyah atau tertahan setelah sholat wajib untuk sholat ba'diyah. Bagi mereka, sholat lima waktu itu sudah cukup. Dan ketika bulan Ramadan tiba, mereka berpuasa penuh tanpa cacat. Zakat mal perintah dibayar tuntas. Dan ketika ada sumbangan lainnya untuk pembangunan masjid atau lainnya, atau peluang puasa Senin Kamis atau Ayyamul Bid di hari bulan yang lain, mereka berkata, ah itu mah cuman sunnah kok, tidak ada tidak dikerjakan juga tidak berdosa, tidak apa-apa, atau biarinlah, dah nggak penting sunnah ini, saya sudah, yang penting sudah melaksanakan yang wajib. Atau contoh di dalam rumah tangganya, suami memberi nafkah sekedarnya, yang penting gugur kewajiban memberi nafkah. 10.000 juga sehari saya sudah memberi nafkah, tidak tahu cukup tidaknya buat operasional di dalam rumah tangganya. Atau istri melayani suaminya hanya sekedarnya, yang penting tidak durhaka. Tidak ada tilawah Al-Quran bersama di dalam rumahnya. Tidak ada tanda tawa. Semuanya berjalan datar dan kaku. Atau kalau orang Sunda mah hare-hare, jalan sendiri-sendiri. Nah, golongan muktasid ini ibarat seorang siswa yang sekolah hanya menargetkan tidak perlu juara kelas, tidak perlu punya nilai bagus. Yang penting saya lulus, saya naik kelas. Mereka beriman kepada Al-Quran, mereka patuh pada hukum dasar, namun mereka menutup mata dari keindahan bonus pahala-pahala sunnah yang dihamparkan luas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luqman surat 31 ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faminhum muktas

kufur. Maka di antara mereka ada yang bersikap pertengahan, tetapi jalan yang lurus, dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang yang pengkhianat lagi sangat tidak berterima kasih. Untuk golongan Muktasid ini, Komdangu, Al-Quran dan Hadis mengabadikan

0: mengabadikan mereka sebagai orang-orang yang selamat dari azab dan masuk surga. Namun kaum dangu, mereka tidak mendapatkan kedudukan tertinggi atau kenikmatan ekstra. Dan tingkatan umat Islam yang menerima Al-Quran di golongan ketiga atau yang terakhir, surat Fatir, surat 35, surat 35 ayat 32 ini, yaitu sabiqun bil khairat, kata sabiqun bil khairat ya. Golongan orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini kaum dangu, mari kita buka mata, buka pikiran kita untuk melihat puncak tertinggi dari tingkatan manusia dalam menerima Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menutup kalimat yang teramat indah, yaitu wa minhum sabikum bil khairati biidnillah. Dan di antara kamu mereka, dan di antara mereka ada yang terdepan yang berlomba-lomba kebaikan dengan izin Allah. Siapakah mereka kaum dangu? Yaitu mereka adalah pasukan khusus akhirat. Mereka tidak mau hidup pas-pasan seperti golongan muktasid, apalagi lalai di golongan yang pertama, zolimun dinafsi. Prinsip hidup mereka adalah berburu pahala tanpa batas. Di saat manusia modern hari ini mabuk dengan gawe atau gadget hingga melalaikan kewajibannya sholat, nah golongan sabiqun bil khairat ini justru gawe dijadikannya sebagai ladang takwa, ladang amal, ladang pahala. Sebelum azan berkumandang, handphone mereka sudah masuk ke kantong. Mereka sudah bersiap di saf terdepan masjid menyebut panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan luar biasanya, driver ojek yang tadi dicontohkan, yang online dicontohkan tadi, hari-hari Jumat saat orang lain sibuk mengejar setoran, dia justru mematikan aplikasinya untuk bergegas menuju ke masjid melaksanakan sholat Jumat. Dan jika tadi di golongan zolimun dinafsi memiliki hati kikir, takut miskin dan menahan zakat, maka golongan sabiqul bil khairat, manusia yang tangannya ringan memberikan infak bersedekah. Dan tadi di golongan zolimun dinafsi yang tidak melaksanakan puasa, atau di golongan kedua muktasid yang hanya sekedar puasanya yang wajib-wajib saja, namun di golongan yang ketiga sabiqul bil khairat, mereka tidak membiarkan satu minggu pun terlewat untuk ibadah saum sunnah Senin Kamisnya, puasa bulanannya ayyamul bid, bahkan sampai puasa Daud. Dan saya mengingatkan ya kepada kaum dangu, hari ini tepatnya 13 Safar 13, 14, 15 hari besok dan lusa, yaitu saum ayyamul bid. Bagi yang sehat dan mampu, marilah kita melaksanakan ibadah saum. Kemarin hari Kamis ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya berturut-turut. Nah, itu menghidupkan sunnah Rasul di tengah kesibukan duniawi. Dan jika tadi di golongan zolimun dinafsi pertama di dalam rumah tangga yang penuh dengan ketidakharmonisan, nah di golongan yang kedua yang hanya sekedar menggugurkan kewajibannya saja, namun di golongan ketiga mereka adalah golongan yang miniatur surganya, mereka itu ada yang miniatur surganya di dunia, yang saling menyayangi, menghormati, menghargai. Kaum dangu, setelah kita melihat tiga golongan atau tiga sub manusia dalam menerima Al-Quran, yaitu golongan zolimun linafsi, penuh dosa dan kelalaian, muktasid yang pas-pasan di dalam beribadahnya, dan yang ketiga sabiqul bil khairat yang berlomba-lomba dalam kebaikan, muncul sebuah pertanyaan besar di dalam benak kita. Apakah Allah akan membuang golongan pertama yang berlumur dosa tadi? Apakah tadi ada harapan bagi kita yang sering menunda atau lalai atau bahkan kikir atau gagal di dalam berumah tangga? Di sini kaum dangu, letak keajaiban kasih sayangnya Allah yang tidak tiada bertepi. Di sini samudra rahmat Al-Quran itu bergulung memeluk kita semua. Allah tidak membuang golongan zolimun dinafsi, Allah tidak mencoretnya dari daftar hambanya, asal syaratnya kita bersungguh-sungguh melakukan taubat nasuha sebelum napas berhenti di tenggorokan. Untuk menjemput ayat seterusnya, yaitu Fatir surat 35 ayat 33, dan bagi golongan kedua muktasid, untuk menjemput ayat 33 adalah dengan meningkatkan kualitas kuat lintas amal ibadahnya. hingga akhirnya Komdangu melalui ikhtiar taubat nasuha dan dari golongan pertama dan ikhtiar meningkatkan amal dari golongan kedua serta keistiqomahan dari golongan ketiga yaitu sabiqun bil khairat, maka Allah menyatukan mereka ketiga golongan tersebut di dalam muara kasih sayangnya Rahman Rahimnya, yaitu di jawabannya di surat Fatir surat 35 ayat 4 ayat 33. Jannatu adni yadkhulunaha yuhaluna fiha min asawir min zahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Mereka akan mendapat surga Adnan, mereka masuk ke dalamnya, di dalamnya mereka diberi perhiasan, gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Maka Komdangu, kesimpulannya dari ayat ini, bukanlah hadiah ujug-ujug tanpa usaha, tanpa ikhtiar kita, melainkan ganjaran agung bagi hamba-hamba yang mau berikhtiar, berusaha memperbaiki dirinya di dunia. Semoga dengan kita mentadaburi atau merenungkan ayat dari surat Al-Fatir ayat 32 dan 33 setelah mempelajari, kita memahami dan mampu mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari menjadi tingkatan umat di dalam menerima Al-Quran, yaitu mampu meraih di golongan ketiga yaitu sabiqun bil khairit, bil khairat. Mohon maaf Komdangu, apa yang saya sampaikan yang benar tentunya dari Al-Quran dan hadis Allah dan Rasulnya, yang salah murni dari kealfakiran diri saya sendiri. Wallahu a'lam bisawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma hdina siratal mustaqim usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ibu Ustazah, sehat selalu Bu.
0: Amin, amin.
1: Amin. Iya, mudah-mudahan tentunya bermanfaat untuk kita semuanya ya, Komdangu. Menambah keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, makin rajin ya tentunya thalabul ilmi ya, mendengarkan juga tausiah dari Ibu Ustazah Nur Hayati. Anda bisa mendengarkan kembali di Selasa minggu depan insyaallah dari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saya Beni Riansa undur pamit, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi Pro 4 RRI Bandung.

0: 4.
1: Situ Biru Cilembang pernah na aya di Desa Hariang, Kecamatan Buah Dua Sumedang, anu dikokolakeun secara swadaya ku masyarakat setempat. Eta situ katelah tempatna anu asri tur hawana tiis, jerona nepi ka 3 meter. Para wisatawan teu meunang ngojay di eta situ, alatan eta situ jadi sumber cai pikeun warga sabudeureunana. Tapi sok sanajan kitu di eta tempat disadiaan tempat khusus pikeun wisatawan anu hayang ngojay. Salian ti eta, aya oge balung pikeun terapi. Nungga dongdon ka eta tempat disarankeun datang dina waktu beurang tur dina kayaan langit lenglang. Sangkan kaendahan situ biru Cilembang bisa nitenan cai situ anu biru. Warta Pamungkas. Situ Cileunca Pangalengan salah sahiji wisata alam di Bandung nu kasang tukangna pagudungan salah sahijina Gunung Papandayan. Situ Cileunca mibanda lega nepi ka 14.000 hektar. Ayana di 1.550 meter tina beungeut cai. Salah sahiji kaendahan eta situ Cileunca baris katutup ku pepedut dina wanci carangcang tihang. Kegiatan anu bisa dilakukan di situ Cileunca diantarana naik parahu ngurilingan situ, papalidan di walungan palayangan, kemah oge bisa langsung ngalabuah stroberi di kebona. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring, web rukanda.

0: Tahukah Anda, film Lutung Kasarung atau Lutung yang Tersesat adalah film pertama yang diproduksi di Indonesia yang dirilis pada tahun 1926 oleh NV Java Company.
1: Apa tumbang Lutung?
0: Film yang diangkat dari kisah legenda masyarakat Bumi Parahyangan ini dibuat pada masa eranya film bisu dan hitam putih, berupa gambar bergerak tanpa ada suara sama sekali dengan pemutaran perdana di bioskop Majestic Kota Bandung. Dan film ini sudah di-remix 2 kali pada tahun 1952 dan 1983 dengan tampilan lebih berwarna dan bersuara.
2: Enak ya jadi guru masa COVID gini, tinggal kasih tugas di WA, terus selesai.
3: Jadi guru itu sulit loh.
2: Kan tinggal kasih tugas, apa sulitnya?
3: Coba papa sana yang nemenin Dika belajar, sana cepet.
4: A few moments later.
2: Dika itu susah sekali diajarinnya. Gitu aja gak bisa. Emosi saya.
3: Susah kan jadi guru? Itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
2: Ngeri mah.
3: Masih mikir profesi guru itu gampang?
2: Enggak mah, enggak. Ampun.
5: Papa.
3: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
2: Enggak mah. Ampun.
6: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.
7: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Rumah Inggit Garnasih. Inggit Garnasih adalah sosok ibu bangsa yang menjadi bagian perjalanan perjuangan proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, Soekarno. Inggit dan Soekarno tinggal di rumah ini dari tahun 1926 hingga 1934. Rumah tersebut telah melahirkan buah pemikiran dan konsep untuk mencapai kemerdekaan. Rumah bersejarah ini terikat sangat kuat dengan para pejuang karena disinilah para pelopor kemerdekaan berkumpul. Seperti Ki Hajar Dewantara, Agus Salim, Hos Cokroaminoto, Muhammad Hatta, dan masih banyak lagi. Di rumah ini terdapat foto Inggit, Bung Karno, dan beberapa tokoh lainnya. Rumah ini memang tampak sepi. Tidak banyak ornamen atau benda peninggalan di dalamnya, tapi peristiwa penting dalam sejarah Indonesia pernah terjadi di sini. Rumah yang saat ini menjadi bangunan cagar budaya, berukuran 270 meter persegi, terletak di Jalan Ciatil nomor 8 Kota Bandung atau yang sekarang dikenal sebagai Jalan Inggit Garnasih, berjarak hanya 500 meter saja dari Monumen Bandung Lautan Api. Lingkungan rumah Inggit telah berubah. Sekarang ia dikelilingi pasar dan pertokoan. Meski begitu, bangunan bersejarah ini terjaga dengan baik dan tidak banyak

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Antunun Komdago masih Satya Manco di Propat RR Bandung. Komdago upami ngobrolkan batik, ya utamina batik di kota Bandung gitu ta. Pasti identik sareng rumah batik Komar. Rumah batik Komar ngalestarikan kirang langkung 10.000 desain kain. Ya pikin nguatan industri kerajinan tangan di kota Bandung nih. Tareka ieu mangrupa hiji lengkah bikin mertahankan ajen luhur warisan budaya Nusantara di kancah global, oke di kancah nasional. Sentra produksi kriya kasebut Komdago ramon pisan ngagelar kegiatan workshop interaktif bikin masyarakat. Iya kalau loba nama biasanya rombongan gitunya, rombongan khusus anu nalungtik ngeunaan batik. Kegiatan eta ngabogaan udagan bikin ngeronjatkan deui apresiasi masyarakat kumaha cara ngajin motif kain tradisional sangkan leuwih dipikanya hukum masyarakat gitu tehnya. Kegiatan-kegiatan sapertos kieu udagana bikin ngeronjatkan deui apresiasi masyarakat. Program Atikan Batik jadi salah saeji rohangan bikin diajar langsung khususon ka para nonoman dugikeun ka nepi ka kalangan paguron luhur di sababaraha wewengkon oge kanggo masyarakat umum kitu tahnya. Wargi-wargi anu resep kana batik atanapi panginten tertarik ya, punya minat untuk mempelajari batik atau mungkin hanya sekedar mengetahui saja batik, Anda bisa juga mengikuti program-program yang dimiliki oleh Rumah Batik Komar.
1: Heh, lagi apaan sih? Sibuk amat sama handphonenya. Jauh-jauh datang ke sini, lama loh kita nggak ketemu. Sibuk terus sama handphonenya.
2: Iya, bentar-bentar. Aku ini lagi nge-share berita nih.
1: Emang berita apaan sih? Jadi kepo. Emang seberapa pentingnya?
2: Ini ada WhatsApp dari grup. Katanya suruh ngisi link. Nantinya tuh bakal dapat hadiah. Lumayan kan? Sekalian bagi-bagi rezeki lah sama teman-teman grup lainnya.
1: Aduh, mau-maunya dibodohin zaman sekarang. Emang kamu yakin itu bukan hoax?
2: Ya bukan lah, itu beneran teman aku yang nge-share-nya. Masa dia bohong?
1: Emang kamu udah ngecek kebenarannya?
2: Heh, belum sih.
3: Berhati-hatilah dengan judul provokatif. Cermati alamat situsnya, periksa fakta, cek keaslian foto, dan ikut serta dalam grup diskusi anti-hoax merupakan upaya untuk menghindari hoax.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: opat.
1: Curug Cibarebeuy nu aya di Subang tempatna rada nyumput tapi tetep jadi pangjugjugan para wisatawan. Sagedengeun eta curug aya oge tempat-tempat sejenak. Gawir Gunung Karamat Subang nu kaliwatan ku Cai Walungan luhurna nepi ka 40 meter. Eta curug aya di tengah-tengah gunung. Wisatawan ngajug-jug ka eta tempat kudu ngaliwatan pasawahan jeung walungan, alatan teu bisa diliwatan ku kendaraan. Aya dua jalur anu bisa diliwatan, jalur gunung ngan ukur pikeun nu biasa naik gunung, jalur sejena nu biasa digunakeun ku umum, tempatna teu jauh ti Pamandian Ciater. Warta Pamungkas. Salah sahiji tempat liburan di Ciamis nyaeta Curug Tujuh Cibolang. Curug Tujuh Cibolang jadi tempat anu loba didongdon ku wisatawan. Jarak ka objek wisata alam Curug Tujuh Cibolang kurang leuwih 33 km.